0: Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Dari bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Mianga.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi dia lang-lang, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambil niat. Ya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
2: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
3: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
2: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
4: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
2: Sementara dalam wawancara dengan Pro3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Iya, indikator sih kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Sih, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi, Mas Aini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
2: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
8: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
7: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bunda, janca main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masanya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelan. Air.
2: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul yang akan terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, baru saja kita bersama-sama mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan kini kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo yang akan siap menemani pagi Anda dengan berbagai informasi dan musik pilihan di ruang dengar Anda. Bagaimana suasana pagi Anda hari ini pendengar? Semoga langkah yang Anda jalani sejak pagi tadi dipenuhi dengan hal-hal baik dan aktivitas yang sedang dikerjakan berjalan dengan lancar ya. Untuk Anda yang sedang berada di kantor, di perjalanan, di pasar, di sekolah, ataupun mungkin yang sedang sibuk mengurus pekerjaan rumah ya, tetap semangat menjalani harinya. Jangan lupa untuk memberi jeda sejenak bagi diri Anda sendiri begitu ya. Kadang di tengah padatnya aktivitas, tubuh dan pikiran juga perlu diajak bernapas lebih tenang. Kalau sempat, nikmati dulu secangkir kopi atau teh hangat. Karena terkadang suasana hati yang baik bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Dan ingat mendengar, tidak harus selalu sempurna untuk menjalani hari dengan baik ya. Yang penting tetap melangkah, tetap sehat, dan tetap percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan hari ini akan membawakan hasil di waktunya nanti. Dan yang paling penting, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Karena kami akan terus menghadirkan beragam program-program menarik yang akan siap menemani aktivitas Anda hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Bagian apaan tuh? Ayah, anak-anak, inyalan, woy.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada unik.

aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho ho ho ho ho ho ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

1. Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo Merengan, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait Satres Narkoba ringkus penumpang kapal pembawa sabu di Labuan Bajo. Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Manggarai Barat menangkap seorang penumpang kapal motor Pinaya yang diduga membawa narkotika jenis sabu saat tiba di Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Pelaku berinisial ADW, warga Jakarta Utara, diamankan oleh petugas sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah, sesaat setelah turun dari kapal yang berlayar dari Pelabuhan Benoa, Bali. Kasat Res Narkoba Polres Manggarai Barat, AKP Mateus Ade Siok, menjelaskan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya penumpang yang diduga membawa narkotika dari Bali menuju Labuan Bajo. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satres Narkoba langsung melakukan pengintaian sejak kapal bersandar di pelabuhan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu di saku celana depan kanan pelaku ya. Polisi kemudian menemukan paket kedua beserta alat hisap yang disembunyikan di dalam wadah kacamata hitam dalam tas di samping milik tersangka. Dari hasil penyitaan, polisi mengamankan dua paket sabu dengan berat bruto masing-masing 0,31 gram dan 0,52 gram, satu unit telepon genggam, pipet kaca, serta alat hisap. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku telah mengonsumsi sabu sejak tahun 2014. Hasil tes urin juga menunjukkan pelaku positif mengandung metamfetamin. Polisi selanjutnya melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti di laboratorium forensik Polda Bali yang hasilnya memastikan kristal putih tersebut merupakan narkotika jenis sabu. Dan pendengar, Polres Manggarai Barat menegaskan komitmennya untuk memberantaskan peredaran narkotika di wilayah Labuan Bajo demi menjaga keamanan masyarakat dengan citra daerah sebagai destinasi pariwisata internasional. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi arisannya gimana bulan
1: ya, nanti? Cepet hari dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang turun.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV ini dikecilin ya, sayang.
3: Gak mau.
1: Sayang, gak boleh seperti itu.
0: Suara TV-nya dikecilin.
1: Anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang, remote ya. Meisha jangan begitu.
4: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lah. Rebut itu baik apa tuh?
1: Artinya apa sih Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin Mama.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
7: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo mendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait pemerintah siapkan tata kelola digital baru yang lebih transparan. Pendengar, pemerintah Indonesia mulai mengubah pendekatan pengawasan platform digital dari sekadar pengendalian konten menuju tata kelola sistem yang lebih terbuka, terukur, dan melibatkan banyak pihak. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan tantangan utama di era digital saat ini bukan hanya membuat aturan, tetapi memastikan platform digital menjalankan prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasional sehari-hari. Hal itu disampaikan oleh Nezar saat menghadiri UNESCO Capacity Building Workshop for Southeast Asia Regulators, Digital Platforms and Civil Society di Semarang pada Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya, Asia Tenggara memiliki tantangan tersendiri karena dihuni sekitar 700 juta penduduk dengan lebih dari 1.200 bahasa yang digunakan di berbagai negara. Indonesia sendiri memiliki sekitar 700 bahasa daerah, hingga kebijakan digital tidak bisa dibuat dengan pendekatan yang seragam. Nazar menilai pola pengawasan platform digital ke depan harus dilakukan secara institusional dan sistematis, bukan melalui negosiasi tertutup antara pemerintah dan perusahaan platform digital. Nizar menegaskan tata kelola digital masa depan harus dibangun bersama regulator, masyarakat sipil, akademis, jurnalis, hingga kelompok muda agar ruang digital tetap aman tanpa mengurangi kebebasan berekspresi. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id.

0: Untuk Bunda, adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda. Muah.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini akan kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga siapa saja yang memiliki aktivitas pada setiap harinya. Dan tema kita pada pagi ini adalah tips menjaga fokus saat bekerja dan belajar. Pendengar, di era sekarang, menjaga fokus menjadi salah satu tantangan terbesar bagi banyak orang. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena begitu banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita setiap saat. Mulai dari notifikasi handphone, media sosial, chat yang terus masuk, suara sekitar, hingga pikiran yang terlalu banyak memikirkan berbagai hal sekaligus. Akibatnya, banyak orang yang merasa mudah lelah, sulit berkonsentrasi, pekerjaan tertunda, bahkan belajar menjadi tidak maksimal. Mendengar, fokus sebenarnya adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian terhadap satu hal yang sedang kita kerjakan. Ketika seseorang fokus, maka pekerjaan bisa selesai lebih cepat dan hasilnya lebih baik dan pikiran juga terasa lebih terarah. Namun, jika fokus terganggu terus-menerus, maka energi kita akan cepat habis walaupun pekerjaan belum tentu selesai. Karena itu, penting bagi kita untuk belajar menjaga fokus di tengah banyaknya gangguan di era digital seperti sekarang. Baik pendengar, tips pertama untuk menjaga fokus adalah mulai membiasakan membuat prioritas. Karena terkadang kita merasa sibuk sepanjang hari, tetapi ternyata banyak waktu yang habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting begitu ya. Cobalah untuk membuat daftar pekerjaan atau target yang ingin diselesaikan setiap hari. Mulailah dari pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu. Dan dengan begitu, pikiran menjadi lebih terarah dan tidak mudah bingung. Tips yang kedua adalah mengurangi distraksi dari gadget. Pendengar, kita hidup di zaman di mana notifikasi handphone bisa muncul setiap menit. Tanpa sadar, hal kecil seperti membuka media sosial selama 5 menit bisa berubah menjadi 30 menit bahkan sampai 1 jam. Karena itu, saat sedang belajar atau bekerja, cobalah untuk mengurangi gangguan dari handphone. Misalnya, dengan menikmati notifikasi sementara atau menjauhkan handphone beberapa saat agar fokus tetap terjaga. Dan mendengar hal berikutnya yang penting adalah mengatur waktu istirahat. Banyak orang berpikir bahwa terus bekerja tanpa berhenti berarti produktif. Padahal, tubuh dan otak juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Jika terlalu dipaksa, fokus justru akan menurun. Cobalah memberi jeda beberapa menit setelah bekerja atau belajar cukup lama. Gunakan waktu istirahat untuk meregangkan tubuh, minum air putih, atau sekedar menghirup udara segar. Dan pendengar, menjaga kondisi tubuh juga sangat berpengaruh terhadap fokus ya. Misalnya kurang tidur, jarang sarapan, terlalu banyak bergadang, dan kurang minum air putih dapat membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Karena itu, biasakan pola hidup sehat, tidur yang cukup, makan yang teratur, dan jangan lupa sarapan sebelum memulai aktivitas. Karena tubuh yang sehat akan membantu pikiran menjadi lebih fokus dan produktif.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat satu Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: 101 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti ya pendengar, dengan menghadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda dan juga musik pilihan. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan program acara pengerusutan gender ya. Dan di program ini pendengar, kami akan menghadirkan atau mengangkat tema terkait kesetaraan gender dimulai dari lingkungan kecil.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program pengaruh utamaan gender ya. Dan di program ini kami akan membahas terkait kesetaraan gender dimulai dari lingkungan kecil. Pendengar, ketika mendengar kata kesetaraan gender, sebagian orang mungkin langsung berpikir tentang hal-hal besar seperti kebijakan, pekerjaan, atau hak perempuan di ruang publik. Padahal sebenarnya kesetaraan gender bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Misalkan dimulai dari rumah, keluarga, lingkungan pertemanan, hingga cara kita memperlakukan satu sama lain setiap harinya. Dan pendengar, kesetaraan gender bukan berarti perempuan ingin lebih tinggi dari laki-laki ataupun sebaliknya. Kesetaraan gender adalah tentang bagaimana setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan kesempatan penghargaan dan perlakuan yang adil dalam kehidupan. Karena pada dasarnya, setiap manusia memiliki hak untuk dihargai, didengar, dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan pendengar, lingkungan keluarga adalah tempat paling pertama ya untuk seseorang bisa belajar tentang cara menghargai orang lain. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari di rumah. Misalnya, bagaimana seseorang ayah menghargai ibu, bagaimana anggota keluarga saling membantu, dan bagaimana perempuan diperlakukan dalam lingkungan keluarga. Hal-hal kecil seperti itu membantu pekerjaan rumah, misalkan mendengarkan pendapat perempuan dan tidak membedakan hak antara anak laki-laki dan perempuan, sebenarnya sudah menjadi bagian dari membangun kesetaraan gender. Karena terkadang, tanpa kita sadari, masih ada anggapan bahwa pekerjaan rumah hanya tugas seorang perempuan. Padahal, menjaga rumah, mendidik anak, dan membangun keluarga adalah tanggung jawab bersama. Ketika ada kerjasama dan saling menghargai dalam keluarga, maka hubungan juga akan terasa lebih sehat dan harmonis. Selain itu, penting juga untuk menghargai pendapat perempuan. Karena perempuan juga memiliki pikiran, ide, dan kemampuan yang dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan maupun di lingkungan sekitarnya. Dengan mendengarkan dan menghargai pendapat seseorang adalah bentuk penghormatan yang paling sederhana, tetapi sangat berarti. Dan mendengar di lingkungan sosial dan tempat kerja pun hal yang sama juga sangat penting untuk dilakukan. Jangan membatasi seseorang hanya karena gendernya. Karena kemampuan, kreativitas, dan potensi seseorang tidak ditentukan oleh laki-laki atau perempuan, tetapi oleh usaha, kemampuan, dan semangat yang dimilikinya. Pendengar, di era digital media sosial seperti sekarang ini, kita juga perlu lebih bijak dalam bersikap. Karena masih banyak perempuan yang mengalami komentar negatif, body shaming, atau bahkan diremehkan di media sosial. Padahal setiap orang berhak merasa aman dan dihargai tanpa harus takut direndahkan oleh orang lain. Karena itu pendengar, mari kita mulai membangun lingkungan yang lebih positif baik di dunia nyata maupun di media sosial.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Lawan Wajib Mendengar, masih dengan program acara pengarusutamaan gender ya. Dan di program ini tadi pendengar kita sudah mengangkat tema terkait menghargai perempuan ya, mulai dari hal yang sederhana begitu. Pendengar, kesetaraan gender juga bukan hanya tentang perempuan ya. Laki-laki juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan mendukung. Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tetapi tentang bagaimana saling bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Dan pendengar, hal-hal kecil sebenarnya bisa memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Menghargai perempuan, tidak meremehkan kemampuan orang lain, mendukung pendidikan bagi perempuan, dan membangun komunikasi yang baik dalam keluarga adalah langkah sederhana yang bisa dimulai dari sekarang. Karena perubahan besar dalam masyarakat selalu dimulai dari lingkungan yang kecil gitu ya. Misalkan dimulai dari rumah, dari cara kita berbicara, dari cara kita menghargai orang lain, dan dari sikap sederhana yang menunjukkan bahwa setiap orang layak diperlakukan dengan baik. Pendengar, perempuan bukan hanya pelengkap dalam kehidupan. Perempuan adalah bagian paling penting dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan juga pembangunan masyarakat. Karena itu pendengar, sudah seharusnya perempuan mendapatkan ruang untuk berkembang, didengar, dan dihargai. Baik pendengar, semoga pembahasan kita hari ini terkait menghargai perempuan mulai dari hal-hal yang sederhana ya, bisa memberikan manfaat dan menambah kesadaran kita semua tentang pentingnya membangun lingkungan yang saling menghargai tanpa membedakan gender. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan kecil, dan mulai dari hal-hal sederhana. Karena dunia yang lebih baik lahir dari sikap saling menghormati dan saling mendukung satu sama lain.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan.

0: semboyan ini kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar, masih dengan saya Yulin Amul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi menjelang siang ini, edisi 11 Mei 2026. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan program acara musik dan informasi di ruang dengar Anda ya. Dan di program ini pendengar, kami akan hadirkan lagi tips ya, terkait tips membiasakan membaca di tengah sibuknya media sosial. Pendengar, kita hidup di era digital di mana hampir semua orang sangat dekat dengan gadget dan media sosial. Mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur di malam hari, handphone hampir tidak pernah jauh dari genggaman kita. Media sosial memang memberikan banyak manfaat, seperti memudahkan komunikasi, mendapatkan informasi, hingga menjadi sarana hiburan. Namun tanpa kita sadari, terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial juga sering membuat kita lupa meluangkan waktu untuk membaca hal-hal yang bermanfaat begitu ya. Padahal pendengar, membaca adalah salah satu kebiasaan penting yang dapat membantu seseorang untuk menambah wawasan, memperluas cara berpikir, dan terus berkembang. Hingga saat ini banyak orang yang mengaku sulit fokus membaca buku karena sudah terbiasa dengan informasi singkat di media sosial. Konten-konten cepat membuat sebagian orang menjadi kurang sabar membaca tulisan yang panjang. Akibatnya, minat membaca perlahan mulai berkurang. Padahal membaca memiliki banyak manfaat yang sangat baik bagi kehidupan. Melalui membaca, kita bisa mendapatkan ilmu baru, memahami berbagai sudut pandang, meningkatkan kemampuan cara berpikir, hingga melatih konsentrasi. Karena itu pendengar, penting bagi kita untuk mulai membiasakan kembali budaya membaca, meskipun hidup di tengah perkembangan media sosial yang begitu cepat.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia itu siapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
11: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Dan pendengar, baru saja kita membahas tips terkait membiasakan membaca di tengah sibuknya media sosial, pendengar. Bagaimana cara membiasakan membaca di tengah sibuknya media sosial gitu ya? Oke, yang pertama kita langsung bahas ya tips-tips supaya membiasakan diri untuk membaca di tengah sibuknya media sosial. Oke, tips yang pertama yaitu mulai dari bacaan yang Anda sukai. Tidak harus langsung membaca buku yang berat begitu ya. Anda bisa mulai dari artikel ringan, cerita inspiratif, buku motivasi, berita positif, ataupun topik yang memang Anda minati. Karena ketika seseorang menikmati apa yang dibaca, maka kebiasaan membaca akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Tips yang kedua yaitu batasi waktu bermain media sosial. Pendengar, terkadang tanpa sadar kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling. Karena itu, cobalah mengatur waktu penggunaan media sosial gitu ya. Misalkan memberi waktu khusus untuk membaca selama 10 hingga 15 menit setiap hari. Walaupun sebentar jika dilakukan secara rutin, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik. Pendengar, tips-tips berikutnya adalah memanfaatkan gadget untuk hal yang lebih positif. Karena sebenarnya gadget bukan hanya untuk hiburan saja ya. Saat ini banyak aplikasi membaca, artikel edukasi dan informasi bermanfaat yang bisa diakses dengan mudah melalui handphone. Jadi cobalah sesekali menggunakan media sosial untuk mengikuti akun-akun yang memberikan edukasi dan wawasan yang positif. Dan pendengar, membaca juga tidak harus selalu buku cetak. Anda bisa membaca e-book, artikel digital, berita edukatif, ataupun mendengarkan audiobook dan podcast yang menambah pengetahuan. Yang penting adalah membiasakan diri untuk terus belajar. Pendengar, salah satu manfaat membaca adalah membantu seseorang memiliki cara berpikir yang lebih luas. Orang yang rajin membaca biasanya lebih mudah memahami banyak hal, lebih percaya diri saat berbicara, dan memiliki wawasan yang lebih terbuka. Selain itu, membaca juga membantu kita menjadi lebih tenang dan fokus. Karena saat membaca, otak kita juga diajak untuk berkonsentrasi dan memahami isi bacaan dengan lebih mendalam begitu ya. Dan pendengar, membiasakan membaca memang tidak mudah di awal. Apalagi di tengah banyaknya hiburan digital yang lebih cepat dan sangat instan gitu. Namun, pendengar, jika dilakukan secara perlahan dan konsisten, membaca bisa menjadi kebiasaan yang menyenangkan dan sangat bermanfaat. Mulailah dari langkah kecil. Kurangi sedikit waktu scrolling media sosial, lalu gantikan dengan membaca hal-hal yang bermanfaat. Karena satu halaman yang dibaca hari ini bisa menjadi ilmu yang berguna untuk masa depan. Jadi jangan pernah merasa rugi untuk membaca ya, karena ilmu dan wawasan adalah investasi yang tidak akan pernah habis. Semakin banyak belajar, semakin banyak pula kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, benar, semoga pembahasan kita hari ini terkait tips membiasakan membaca di tengah sibuknya media sosial bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar mulai membiasakan membaca di tengah sibuknya media sosial. Tetap semangat belajar, terus menambah wawasan, dan tetap bijak menggunakan teknologi.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo Pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait 6 dekade layani kemanusiaan Yayasan Santo Damian diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai. Mendengar, selama 6 dekade, Yayasan Santo Damian Cancar telah mendedikasikan diri melayani masyarakat, khususnya dalam karya kemanusiaan bagi penyandang disabilitas dan rehabilitas sosial. Dedikasi panjang ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam acara syukuran 60 tahun yayasan tersebut yang berlangsung di Kecamatan Ruteng pada Minggu 10 Mei 2026. Bupati Manggarai Heribertus G.L. Nabit dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas eksistensi yayasan yang terus menjadi mitra pemerintah dalam urusan sosial. Perayaan yang mengusung tema revitalisasi karya pelayanan berjalan bersama dalam cinta dan harapan turut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manggarai, Nyonya Melianti Hagur Nabit, jajaran pimpinan OPD, Vikjen Kuskuban Ruteng, RPS Bastian Hoba Hansa, SPD, serta Suster Provinsial SSPS Flores Barat, Suster Paulina Ngula, SSPS, hadir pula tim dokter dari Australia dan para donatur yang selama ini konsisten mendukung operasional yayasan. Secara khusus, Bupati Heri Nabi juga menyampaikan terima kasih kepada para donatur dan tim dokter dari Australia yang selama bertahun-tahun terus mendukung pelayanan kesehatan di Yayasan Santo Damian. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Heri Nabi juga menyoroti berbagai tantangan sosial yang masih dihadapi oleh masyarakat Manggarai, mulai dari penanganan disabilitas hingga persoalan kesehatan jiwa yang menurutnya membutuhkan perhatian dan kolaborasi semua pihak. Senada dengan Suster Provinsial SSPS Flores Barat, Suster Paulina Ngula SSPS mengatakan bahwa perjalanan 60 tahun Yayasan Santo Damian merupakan sejarah kasih Allah yang nyata melalui pelayanan penuh belas kasih kepada sesama. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: aku
1: tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: cek cek cek cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
0: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernadu, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda ya. Dan pendengar, untuk Anda yang hari ini masih hiruk pikuk dengan berbagai aktivitas di luar ruangan ataupun dimanapun Anda berada ya, jangan sampai lupa untuk makan siang, karena tubuh kita tetap membutuhkan energi dan asupan yang cukup agar kondisi tubuh tetap fit dan aktivitas yang dijalani tetap produktif. Baik pendengar, tepat pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan doa Angelus di ruang dengar Anda. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

0: Aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI?
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.
3: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamik olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona
2: sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri, Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Criamos muito e não fomos efetivos.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Ah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Z Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.

0: Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
1: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Untuk edisi hari ini pendengar Senin tanggal 11 Mei 2026. Tentunya pendengar masih kami hadirkan untuk Anda program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Saya Agung Sini dan juga rekan operator kami ada Budi Buku yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo siang ini sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Benar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda untuk edisi siang hari ini. Satres narkoba ringkus penumpang kapal pembawa sabu di Labuan Bajo. Dan mendengar Satuan Reserse Narkoba Polres Manggarai Barat menangkap seorang penumpang kapal motor KM Binaya yang diduga membawa narkotika jenis sabu saat tiba di Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Dan pelaku berinisial ADW, ya, warga Jakarta Utara, diamankan petugas sekitar pukul 2:30 menit waktu Indonesia sesaat setelah turun dari kapal yang berlayar dari Pelabuhan Benoa, Bali. Kasat Res Narkoba Polres Manggarai Barat AKP Mateus menjelaskan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya penumpang yang diduga membawa narkotika dari Bali menuju Labuan Bajo. Menindaklanjuti laporan tersebut, pendengar, personel Satres Narkoba langsung melakukan pengintaian sejak kapal bersandar di pelabuhan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu di saku celana depan kanan pelaku. Polisi kemudian menemukan paket kedua beserta alat hisap yang disembunyikan di dalam wadah kacamata hitam dalam tas samping milik tersangka. Dari hasil penyitaan, polisi mengamankan dua paket sabu dengan berat bruto masing-masing 0,31 gram dan 0,52 gram. Satu unit telepon genggam, pipet kaca, serta alat hisap. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku telah mengonsumsi sabu sejak tahun 2014. Hasil tes urin juga menunjukkan pelaku positif mengandung metamfetamin, maksud kami. Dan polisi selanjutnya melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti di laboratorium forensik Polda Bali yang hasilnya memastikan kristal putih tersebut merupakan narkotika jenis sabu. Saat ini ADW diamankan di Mapolres Manggarai Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Polres Manggarai Barat menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Labuan Bajo demi menjaga keamanan masyarakat dan citra daerah sebagai destinasi pariwisata internasional. Informasi ini berikan kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian
2: sekali,
3: mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang pentingnya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya, penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Ya.
3: Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo.
3: Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang. ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapu Agunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritu seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Nah,
3: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Ya. Oke. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Oke.
5: Nah, kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai tapi memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, ya, Pak, terima kasih.
5: Okay. Sementara itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu tuh mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau bunuh ke Kapuagunaka Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh gitu ya Pak ya. Oke baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika datang, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: sair, ya, begitu ya Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembeli ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
4: Ya?
5: Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi, tidak ada jas, ya, tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan juga ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah, terima kasih, selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang tamu, orang Manggarai.
2: Okay.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai.
2: Mm-hmm.
3: Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya. Bule yang datang ke Manggarai.
2: Betul.
3: Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
2: Okay.
3: Yang pertama sekali, yang tidak

0: hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus Kapuagunaka.
1: Oh, gitu ya, Pak ya.
0: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu. Okay. Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai, mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
1: Okay. Ya.
0: Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
1: Okay. Ya. Menarik sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Inspirasi.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, kita ikuti Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Sari berita. Bapenda ND pasang empos di rumah makan. Sebanyak 92 calon wirausahawan asal Universitas Flores diyudisiumkan hari ini. Inilah berita selengkapnya bersama saya Christine Senda. Pemerintah Kabupaten ND mulai menerapkan sistem pemungutan pajak daerah berbasis digital melalui pemasangan alat perekam transaksi elektronik atau empos di sejumlah rumah makan. Laporan Rufinus Wulah.
2: Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan transaksi usaha sekaligus meningkatkan transaksi penerimaan pajak daerah. Peluncuran penggunaan alat perekam transaksi elektronik tersebut berlangsung di Rumah Makal Tegal Jaya, Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pelaku usaha rumah makan yang menjadi wajib pajak sektor jasa makanan dan minuman di Kota ND. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND, Mauritius Max Jufri Seko mengatakan pemasangan empos merupakan bagian dari transformasi sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih modern dan akuntabel. Menurutnya penggunaan teknologi digital menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi usaha wajib pajak. Ia menjelaskan empos akan membantu pemerintah memperoleh data transaksi usaha secara akurat, real time dan terintegrasi. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan sekaligus meminimalisir potensi kebocoran penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor jasa makanan dan minuman.
3: Kami menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan untuk pembatasan terhadap pelaku usaha, melainkan sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, adil dan berkeadilan, di mana setiap pelaku usaha menjalani kewajiban perpajakannya secara profesional. Selain itu, implementasi alat empos ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang perpajakan daerah, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2: Jufri mengatakan penggunaan alat tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omset usaha secara benar dan tepat. Dengan sistem digital, proses pencatatan transaksi dinilai lebih efektif dibandingkan metode pelaporan manual yang selama ini digunakan. Lanjut Jufri, untuk tahap awal, Bapenda ND menyiapkan sebanyak 31 unit alat empos yang siap dipasangkan pada rumah makan wajib pajak. Pemasangan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada pelaku usaha yang memiliki tingkat transaksi tinggi. RRI ND Rufinus Wulah melaporkan.
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores gelar yudisium 92 mahasiswa dari 3 program studi. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores melaksanakan proses yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi pada hari Senin 11 Mei 2026 di Selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octavianus Bire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Prosesi yudisium akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan mahasiswa semester bawah. Selain itu, fakultas juga memberikan reward kepada 3 peserta yudisium terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik. Menurutnya, para lulusan telah melewati proses panjang sehingga sebelum terjun ke pasar kerja telah dipersiapkan dengan kompetensi mumpuni terutama menghadapi era digitalisasi dan globalisasi.
5: Yudisium itu anak-anak itu dilepaskan kembali kepada masyarakat. Tentu saja kami yakin sekali karena selama proses pendidikan mereka sudah dibekali semua yang menurut kami memang penting untuk ketika mereka kembali ke masyarakat. Ada beberapa hal, termasuk program magang itu, termasuk program pengabdian dan penelitian. Jadi Tridharma itu diejawantakan dalam kurikulum. Kalau dulu KKNI, sekarang sudah MBKM dengan basis OB, jadi output utamakan. Kemudian yang terakhir magang juga dilekatkan untuk mereka kembali, ya, sebelum mereka terjun kepada pasar kerja mereka sudah disiapkan secara keseluruhan, kemampuan mereka sudah apalah, kompetensi mereka sudah mumpuni.
4: Ketua Panitia Yudisium Gabriel Tanusi SMSI menambahkan bahwa kegiatan Yudisium juga akan menghadirkan pemilik UMKM Kopi Ratu Detusoko sebagai pembicara orasi ilmiah. Kehadiran pelaku usaha lokal ini bertujuan memberikan wawasan serta berbagi pengalaman kepada calon wirausahawan agar siap menghadapi tantangan dunia usaha.
6: Mengapa kami memilih Bapak Sebastian Suwingi ini? Karena beliau itu punya kebun sendiri, mengidentifikasi, punya kebun sendiri, menanam, memproduksi, dan memasarkan sampai tembus pasaran nasional dengan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi dampaknya terhadap kami punya peserta Yudisium ini ada memberikan motivasi, dua motivasi, bahwa di daratan Flores ini banyak komoditi-komoditi lokal yang kalau bisa diidentifikasi dan dikembangkan akan menjadi produk unggulan.
4: Sementara itu, lulusan terbaik dengan IPK 3,73, Maria Yosefina Bataona asal Ndona Kabupaten Ende, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang menilai fakultas telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, berkreasi dan berinovasi melalui lingkungan belajar yang ramah dan produktif. Adapun tema Yudisium Sarjana Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026 menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Dengan tema tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores berharap lulusan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Ende Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Angka pengangguran di Kabupaten Ende dalam 5 tahun terakhir tercatat mengalami fluktuasi. Kondisi ekonomi nasional hingga inflasi disebut turut mempengaruhi naik turunnya jumlah pengangguran di daerah. Selengkapnya Ricardus Kota melaporkan.
7: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende, Herman Yosef Teku, menyebut tren angka pengangguran di Kabupaten Ende dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan pada periode tertentu. Hal tersebut disampaikan Herman Yosef Teku dalam Talkshow Keindonesiaan kolaborasi RRI Ende bersama SMK Swasta Santo Vincentius Ndona dengan tema SMK Solusi Ekonomi Membangun Indonesia Lewat Keterampilan. Pada periode 2020 hingga 2021, angka pengangguran mengalami penurunan dari sekitar 4.300 orang menjadi 3.100 orang. Namun pada tahun 2022 hingga 2023, jumlah pengangguran kembali meningkat. Memasuki tahun 2024, angka pengangguran kembali mengalami penurunan. Sementara berdasarkan data terakhir tahun 2025, jumlah pengangguran tercatat naik cukup signifikan hingga sekitar 1.200 orang.
8: Dari 2020 sampai 2025 itu ada tahun-tahun tertentu dia meningkat penganggurannya, kemudian ada tahun tertentu itu dia menurun. yang menurun itu dari tahun 2020 ke 2021. Itu ada pengurangan pengangguran menurun sekitar dari 4.300 menurun menjadi 3.100. Kemudian setelah itu ke 2022-2023 itu pengangguran kita meningkat. Di 2024 kita menurun lagi. Kemudian terakhir data 2025 itu ada peningkatan angka pengangguran juga cukup besar, 1.200 orang yang tercatat.
7: Ia mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga situasi ekonomi nasional yang berdampak langsung ke daerah. Pemerintah daerah pun terus mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja, termasuk melalui pendidikan vokasi SMK, agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Budaya membaca sejak usia dini dinilai penting untuk membantu anak memperluas wawasan serta meningkatkan kualitas pendidikan masa depan. Laporan Su Imam.
9: Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika, Ferry Awale Syukur, mengajak orang tua membiasakan anak-anak gemar membaca sejak dini. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya meningkatkan minat baca anak demi mendukung perkembangan pendidikan dan pengetahuan generasi muda. Menurutnya, membaca menjadi salah satu cara penting membuka wawasan dan memperluas pengetahuan anak-anak untuk menghadapi masa depan. Kebiasaan membaca dinilai mampu membantu anak memahami berbagai ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun pendidikan formal.
10: Saya mengajak warga masyarakat Kabupaten Sika, khusus kepada orang tua, untuk terus mendorong anak-anak bisa membaca. Dan membaca bisa mengetahui seluruh pengetahuan, seluruh ilmu yang pentingan masa depan anak-anak.
9: Ia menegaskan, peran orang tua sangat penting dalam membangun budaya membaca di lingkungan keluarga sejak usia anak masih dini. Dukungan keluarga dinilai mampu meningkatkan ketertarikan anak terhadap buku serta mendorong kebiasaan belajar yang lebih positif dan produktif. Ferry juga mengingatkan perkembangan teknologi saat ini membuat anak lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan perangkat digital dibandingkan membaca buku. Karena itu orang tua diminta lebih aktif mengarahkan anak memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan membaca yang bermanfaat. Ditambahkan, membaca bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan membangun karakter anak secara bertahap. Anak-anak yang terbiasa membaca dinilai memiliki kemampuan memahami informasi lebih baik dibandingkan mereka yang jarang membaca buku.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika mulai menerapkan transformasi sistem parkir berbasis digital melalui kerjasama strategis antara Dinas Perhubungan dan PT FTF Globalindo. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebocoran retribusi parkir sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Rahma Suci selengkapnya melaporkan.
11: Pro 2 RRI ND menggelar talk show keindonesiaan bertema Beda Boleh, Bully Jangan di Aula SMP Negeri 1 ND Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelajar untuk memahami dampak dari bullying, khususnya perundungan di media sosial yang dinilai semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Sika mulai melakukan transformasi sistem parkir melalui kerjasama strategis antara Dinas Perhubungan dan PT FTV Globalindo. Kerjasama ini difokuskan pada pengelolaan parkir di tepi jalan umum dengan sistem berbasis digital. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sika, Yohanes Semil Satriawan, menjelaskan dalam skema kerjasama tersebut, PT FTV Globalindo bertugas untuk menangani operasional parkir, sementara Dinas Perhubungan melakukan pengawasan. Hasil pengelolaan parkir nantinya akan dibagi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
12: Jadi bentuk kerjasamanya itu yang jelas pasti mereka menangani per parkir parkiran di yang di tepi jalan. Nah, keuntungannya mereka yang bekerja kami melakukan pengawasan. Lalu nanti hasilnya kita bagi sama 50-50 kan gitu. Sehingga dari daerah juga bisa untuk menyokong atau menopang PAD. Nah, Global Linda juga mendapat. Jadi kita bersimbiose mutualisme nih.
11: Ia menambahkan sistem parkir baru ini mengedepankan digitalisasi melalui penggunaan CCTV dan sistem TapCash yang terintegrasi dalam aplikasi digital. Seluruh transaksi parkir dapat dipantau secara langsung hingga ke pusat pengendalian PT FTV Global Lindo di Jakarta. Dan apabila terjadi transaksi yang tidak tercatat atau pengguna parkir belum melakukan pembayaran, sistem akan memberikan notifikasi otomatis melalui dashboard pengawasan. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi kebocoran retribusi parkir. Pemerintah Kabupaten Sika memastikan penerapan pembayaran parkir non-tunai akan dilakukan secara bertahap karena masih tergolong baru sistem tersebut, terlebih dahulu diuji coba sebelum diterapkan secara menyeluruh. Selain meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sistem digital ini juga dinilai mampu meningkatkan transparansi pengawasan terhadap kinerja juru parkir. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja parkir di Kabupaten Sika. RRI ND Ramasuci melaporkan.
1: Dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nagekeo, gereja dorong langkah nyata semua pihak. Gereja bahkan telah melakukan beberapa langkah strategis dalam memperkuat perlindungan. Mary Soho selengkapnya melaporkan.
13: Gereja menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Tanggung jawab moral ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya menciptakan kehidupan yang aman dan bermartabat bagi semua, khususnya kelompok rentan. Di Kabupaten Nagekeo, tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bahkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan langkah nyata dan berkelanjutan untuk mencegah serta menekan angka kekerasan tersebut. Romo Fike Pembai, RD Asterius Lado, mengungkapkan bahwa Keuskupan Agung ND telah mengambil sejumlah langkah strategis melalui tiga program utama, yakni Gerakan Peduli Ibu Hamil, Gerakan KUB Nama Anak, dan Gerakan Orang Tua Peduli Anak. Program ini menjadi bagian dari upaya konkret gereja dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam implementasinya, gereja juga mendorong perlindungan hingga ke tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Pendampingan pastoral, layanan konseling, serta edukasi dan pencegahan dilakukan secara intensif hingga ke kelompok umat paling dasar. Selain itu, lembaga pendidikan turut didorong berperan aktif dalam membangun kesadaran dan mencegah perilaku kekerasan sejak dini.
14: Kami tim pastoral pencetan bayi sebuah sepakat dengan sebuah program strategis yang merupakan implementasi dari program poskopan, yaitu bahwa nanti tim kesehatan akan turun ke polisi-polisi dan juga seminar-seminar tertentu yang ini kasus-kasus
13: Gereja berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bekerjasama dalam membangun sistem perlindungan berbasis komunitas. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan perempuan dan anak mendapat hak yang sama untuk hidup aman, terlindungi, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Rarian De Ferisoo melaporkan.
1: Sekian warta berita siang ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat siang.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho ho ho ho ho ho ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 1.

Pro 1. Masih dari kawasan Jalan Seraru Pendengar Pro 1, RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang menjelang sore, apa kabar Anda hari ini mendengar ya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberkati, selalu semangat tentunya dengan apalagi di cuaca Labuan Bajo saat ini sedang terbilang panas yang luar biasa begitu ya. Tapi mudah-mudahan cuaca seperti ini tidak mengganggu aktivitas Anda ya, yang lagi bekerja di lapangan, yang mudah-mudahan tidak menjadi dehidrasi begitu ya, tetap semangat terus apapun yang terjadi. Ya kalau bisa dibilang lebih baik memilih hujan ataupun panas seperti ini, kayaknya saya pribadi lebih baik panas ya, karena kalau hujan kita susah untuk beraktivitas begitu. Dan tapi kalau ada pilihan tentang kota yang mungkin mendung begitu ya, lebih baik mendung sih daripada panas ya. Baik pendengar, kami akan terus menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda. Saat ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan kembali bersama dengan Anda rangkaian lagu-lagu dangdut dan juga beberapa informasi untuk Anda menemani siang dan juga menjelang sore untuk edisi hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Berdengar masih dari kawasan Jalan Sernaru ya, dengan masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo hari ini ya. Kita masuk di program Prodangdut, dangdut adalah kita. Tentunya seperti biasa mendengar, kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda dimanapun Anda berada begitu. Apa kabar Anda ya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat. Apapun yang terjadi, cuaca dan situasi terkini begitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap tidak kendor ya suasana dan juga semangatnya begitu. Dan ya untuk kali ini pendengar, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu dangdut yang mungkin saja tidak asing untuk Anda ya. Kita hari ini akan ada lagu dari Nela Karisma dengan judul lagu Kau Tercipta Bukan Untukku ya. Kalau bukan untukku, untuk siapa dong? Untuk dia dong ya. Ya, dan juga selain itu ada dari Cita Citata juga ya, dengan judul lagu Goyang Dumang. Goyang Dum, bukan-bukan gitu ya. Ada juga dari Didi Kempot ya, dengan judul lagu Pamer Bojo Dangdut ya. Tetapi kalau Anda punya rekomendasi lagu-lagu lain ya, contohnya kalau di playlist kita kan ada Didi Kempot dengan judul lagunya Pamer Bojo Dangdut nih. Tapi kalau Anda ingin request kita putarkan yang Stasiun Balapan, boleh ya. Tapi boleh, kita akan bergabung nanti. Kalau Anda ingin bergabung, boleh, sangat-sangat boleh ya. Selain Didi Kempot, kita juga ada dari Vira Santika Nabila dengan judul lagu Nino Nino Infonemase gitu. Ada juga dari Gia Yubi dengan judul lagu Gaspol ya, apapun yang terjadi Gaspol terus ya. Selain itu juga dari Iva Lola ada dengan judul lagu Gak Mau Pulang Maunya Digoyang. Maunya digoyang, goyang dumang gitu. Ada juga selain itu dari Mala Agata dengan judul lagu Kopi Dangdut. Betul sekali, kalau sore-sore begitu ya, kita biasanya dengan gorengan begitu, boleh ya gorengan. Tapi kalau untuk Anda yang punya riwayat jantung, lambung begitu, yang ung-ung di belakang gitu, hindari lah ya minyak-minyak terlalu banyak. Kalau bisa kopi pahit ya, baik untuk jantung tuh. Selain itu juga pendengar, masih banyak lagi lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Tapi kalau Anda ingin bergabung bersama kami juga boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Kita akan di program Pro Dangdut sampai nanti menjelang pukul berapa? 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selain lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan, Anda juga bisa memantau kita di live streaming kami ya di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan kalau Anda di seputaran kota Labuhan Bajo, bisa Anda cari di frekuensi FM 91,7 MHz pendengar. Oke, kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, sombo kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: mineral doangnya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus

0: Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya. Sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Tiga prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, Media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Sel adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus-menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40-60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyls oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya tentunya masih bersama dengan Agung Sene di sini ya. Bersama dengan rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar masih kami masih buka yang ingin bergabung bersama kami. Ini sudah dapat requestan dari Tia di Waimata Labuan Bajo. Halo Tia, halo, selamat sore buat Kak Agung dan juga rekan kerabat kerja yang bertugas sore hari ini. Selamat sore buat Tia juga yang lagi beraktivitas sore hari ini ya. Kamu request lagu dari Denny Caknan dengan judul lagu Tunggal Eka. Oke, siap. Kita akan putarkan lagu requestan dari Tia di Waimata Labuan Bajo ya. Sekali lagi kalau Anda ingin request lagu, sekali lagi ya, kalau Anda ingin request lagu boleh ataupun kirim-kirim salam. Ini Tia mungkin mau kirim-kirim salam juga buat siapa? Buat teman, sahabat yang jauh di sana ataupun mantan juga boleh ya. Kita putarkan requestan dari Tia di Waimata dengan judul lagu Tunggal Eka dari Denny Caknan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam

turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasa.

0: Akan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Selamat sore pendengar RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, masih terus bersama saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar ya. Selamat datang di program UMKM Bicara untuk edisi sore hari ini. Saya Agung Sene akan menemani Anda di program UMKM Bicara ini sampai kurang lebih 50 menit ke depan. Dan pendengar, sudah kami siapkan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kreatif tanpa batas mengubah ide jadi nilai ekonomi. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita di studio RRI Labuan Bajo, ada Kak Rosmawati, salah satu owner toko Buket Oi Craft di Labuan Bajo ya pendengar ya. Kita akan tanya sebenarnya apa itu Oi Craft dan bagaimana proses kreatif tanpa batas yang mereka kerjakan gitu ya. Langsung saja kita sapa, mungkin ada Kak Rosmawati. Selamat sore Kak.
1: Selamat sore Kak.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Ini saya panggilnya Kak siapa? Kak Wati atau Kak?
1: Bisa panggil Oi saja.
0: Panggil Oi.
1: Ya,
0: Oi. Oke.
1: Sesuai brandnya Oi Craft.
0: Sesuai brandnya.
1: Iya betul.
0: Oke. Namanya Oi Craft.
1: Ya.
0: Ini mungkin bisa diceritakan, kenapa namanya Oi? Kenapa cuma Oi saja gitu?
1: Ya, jadi singkat cerita, saya kan lahirnya di Reo ya, salah satu daerah di Kabupaten Manggarai,
0: ya.
1: Yang dimana Oi itu artinya air, Kak. Jadi filosofi Oi itu artinya air, yang dimana kita harapkan Oi itu bisa mengalir seperti air, rezekinya juga mengalir
0: rezeki,
1: seperti air.
0: Filosofinya seperti
1: betul,
0: itu.
1: Kan.
0: Jadi ibaratnya kayak banyak yang bilang nama adalah doa begitu
1: ya.
0: Iya,
1: betul.
0: Jadi nama Oi ini mudah-mudahan bisa menjadi berkah ya untuk
1: betul
0: usaha
1: sekali
0: yang dibangun begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini bisa diceritakan awal mulanya toko Oi Craft ini berdiri.
1: Okay.
0: Awalnya dari mana dulu, terus kenapa sampai ingin bikin usaha ini?
1: Jadi dulu ya, awal mulanya Oi Craft berdiri itu awalnya di Makassar, Kakak.
0: Awalnya di Makassar?
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Jadi saya dulu itu kan anak rantau. Nah, dari Reo ke Makassar, sekolah di sana, kuliah, kerja, sampai akhirnya saya punya saudara yang duluan membuka usaha buket.
0: Oke.
1: Dari dialah saya belajar dan ternyata peluang untuk kedepannya bagus.
0: Bagus juga.
1: Jadi saya mulai buka di Makassar.
0: Iya.
1: Fokus di usaha itu beberapa tahun. Kemudian saya balik ke kampung halaman. Dan ternyata di kampung halaman saya belum ada usaha ini. Iya,
0: okay.
1: Jadi kayaknya peluangnya lebih besar di kampung halaman.
0: Di halaman.
1: Iya, betul.
0: Oke. Oi, kampung halaman di mana?
1: Di Reo.
0: Di Reo?
1: Iya, betul.
0: Berarti dari Makassar bukannya di Reo?
1: Iya, jadi dari Makassar buka di Reo pertama.
0: Bolak-balik
1: ya,
0: Makassar-Reo.
1: Bolak-balik Makassar-Reo.
0: Wah,
1: lumayan
0: ya.
1: Sih, Kak.
0: Lumayan
1: sih perjalanan kapal sehari dua hari.
0: Iya,
1: lumayan.
0: Oke. Nah, tapi yang bikin yakin selain karena memang usaha buket ini belum banyak atau belum ada pada saat itu, selain itu yang bikin yakin, karena kan kalau kita berbicara soal kota Makassar itu berbeda ya dengan kota-kota yang ada di NTT begitu ya, di Manggarai khususnya nih, apa yang bikin Kak Oi sendiri yakin kalau selain itu tadi, selain tidak ada itu ya, yang bikin yakin kayak, oh usaha ini bisa nih berjalan nih. Apa itu?
1: Jadi yang bikin yakin saya itu, ternyata gini Kak, ternyata di kampung itu, mereka sudah tahu buket itu, tapi nggak ada yang jual.
0: Berani untuk
1: jadi,
0: melakukan,
1: peluangnya sangat besar, bukan sekedar yang tidak ada, tapi memang orang tuh cari, tapi nggak ada. Jadi peluangnya sangat besar untuk kita kembangkan di kampung halaman.
0: Jadi KO ini memanfaatkan hal itu begitu ya?
1: Iya, itu sangat peluang sih.
0: Tapi maksudnya sebelumnya sudah pernah disurvey begitu, kayak memang ini banyak yang tahu ternyata, tapi ternyata belum ada yang berani untuk bergerak buka usaha seperti itu ya.
1: Jadi awal saya survei ya di rumah dulu di Reo. Kemudian saya coba nih ke Ruteng.
0: Oh, dari Reo,
1: dari Reo naik nih ke Ruteng.
0: Naik Ruteng, oke, siap.
1: Ternyata di Ruteng ada kampus besar yang peluangnya lebih besar lagi.
0: Makanya saya memberanikan
1: diri, buka di Ruteng juga deh. Kalau di Reo kan bukannya cuma di rumah ya, Kak, usaha rumahan. Buka di teras rumah gitu. Terus coba ke Ruteng, ternyata audiensnya lebih banyak. Jadi kita buka tokonya di Ruteng.
0: Akhirnya di Ruteng sudah berapa tahun berarti kalau begitu?
1: Kalau di Ruteng kita baru setahun lebih,
0: setahun
1: belum
0: lebih.
1: Sampai 2 tahun.
0: Berarti KOI ini dari Makassarnya ke Manggarai belum lama juga berarti?
1: Iya, belum lama.
0: Belum lama
1: berarti. Belum 2 tahun.
0: Nah yang menginspirasi KOI sendiri memilih usaha baket untuk fokus bisnis ini seperti apa?
1: Yang menginspirasi
0: selain tadi sempat disampaikan kalau karena ada kakak duluan yang
1: adik duluan
0: yang buka usaha seperti itu, selain itu apa lagi yang menginspirasi tekadnya Kak Oi ini untuk bikin usaha buket ini?
1: Yang menginspirasi saya selain itu, selain adik saya yang memulainya, mungkin impian saya kali ya.
0: Karena, punya usaha sendiri.
1: Iya, karena gini, saya kan anak rantau nih, Kak. Kurang lebih lika-liku anak rantau itu bagaimana sih? Dari uang jajan, dari kiriman yang terlambat. Curhat sedikit nih, Kak. Dari susah dapat kerja, dari situ saya punya impian gini, Kak. Kita anak rantau, kenapa sih enggak buka usaha terus kita buka lapangan kerja? Makanya menginspirasi saya untuk saya bertekad nih, usaha saya harus besar nih biar bisa merangkul adik-adik yang mau lamar kerja. Dan alhamdulillahnya sudah sampai di titik itu. Iya, yang buka lapangan kerja untuk adik-adik gitu. Itu yang inspirasi.
0: Ini kalau kita bicara soal Oi Craft, buket identik dengan bunga.
1: Iya, betul.
0: Itu. Apakah di Oi Craft ini fokusnya cuma ke bunga atau ada produk yang lain, misalnya kayak coklat atau biasanya kan ke uang gitu yang ditaruh, apa cuman di kalau di Oi Craft ini apa bunga saja kah atau semuanya juga ada?
1: Jadi di Oi Craft itu kita karena slogan kita ini solusi kado terindah ya, Kak.
0: Siap.
1: Slogannya kami itu solusi kado terindah. Jadi di Oi Craft itu banyak pilihannya, Kak. Selain kembang, kita ada boneka, coklat,
0: boneka juga?
1: Iya, benar, Kak. Jadi kita bisa sesuaikan dengan
0: requestannya berarti
1: customer. Memang dan sesuai budget juga.
0: Sesuai budget juga, ada rate-nya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Memang sesuai dengan ininya, tagline-nya.
1: Iya, betul.
0: Solusi jadi
1: kado terindah.
0: Solusi kado terindah. Akhirnya kalau kita berbicara soal kado, Kak. Ini di Oi Craft sendiri tadi kan sudah sempat disampaikan kalau ini bukan cuma bunga saja, ada boneka, ada coklat, ada uangnya juga di dalam. Seperti yang kita bisa lihat di sosial media yang beredar begitu ya. Nah, kalau dari Oi Craft sendiri ini, apakah untuk pemberiannya apakah memang fokusnya kayak biasanya kan ini identik dengan wisuda, acara-acara wisuda begitu ya? Apakah di Oi Craft ini menerima orderan juga kayak misalnya kado Valentine, ulang tahun seperti itu?
1: Iya, betul, Kak. Jadi sesuai slogannya lagi tadi, solusi kado terindah. Jadi kita itu bisa hadir sesuai momen. Jadi momen wisuda, ulang tahun, apalagi penamatan sekolah, Valentine yang kayak kemarin
0: gitu. Kayak acara Imlek begitu juga bebas ya berarti.
1: Bisa. Kita bisa request.
0: Bisa semua berarti.
1: Bisa
0: ya.
1: Semua.
0: Memang jadi solusi
1: jadi
0: betul-betul
1: solusi.
0: Oi Craft ini ya.
1: Oi Craft solusinya.
0: Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo juga ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Kalau Anda mendengar ini, Anda ingin pesan buket atau memberi kado untuk pasangan, mantan juga mungkin bisa jadi untuk jadi pertemuan terakhir begitu ya. Solusinya ada di Oi Craft begitu ya. Oi Craft sekarang bukan cuma ada di Ruteng tapi ada di Labuan Bajo juga.
1: Iya, betul, di Labuan Bajo
0: di
1: juga.
0: Reo juga ada berarti, masih berjalan juga.
1: Reo masih berjalan.
0: Oke, berarti di 3 tempat itu ya.
1: Sekedar info kemarin kita dibantu sih sama teman untuk memeriahkan momen Valentine. Kita itu sempat buka di Lembor sama di Lembor sama di Borong.
0: Di Lembor sama di Borong.
1: Iya, benar.
0: Tambah luas lagi
1: berarti.
0: Memang jadi solusi di mana-mana berarti.
1: Iya, betul.
0: Ah, ini bisa jadi solusi, apalagi banyak sekali momen-momen sekarang ini. Iya, betul. Masih di awal tahun, Valentine kemarin, mm-hmm. belum lagi nanti hari ayah, hari ibu,
1: benar, hari guru,
0: tahun, hari guru.
1: Benar. Bahkan.
0: Nah, itu jadi solusi berarti solusi ya. Banget. Apapun itu solusinya di Oikraft gitu ya. Oke, okay, Kak Oi sendiri ini di Labuan Bajo melihat peluang ini seperti apa? Kalau di Reo tadi kan karena memang belum ada yang buka nih.
1: Benar.
0: Kalau di Ruteng mungkin karena ada kampusnya, siapa tahu ada juga yang pernah buka seperti itu ya. Kalau di Labuan Bajo seperti apa? Kalau dari pandangan Kak Oi sendiri?
1: Ya, kalau di Labuan Bajo kurang lebih hampir sama ya. Mm-hmm. Maksudnya untuk sebelum saya pindah ke sini kan saya survei dulu nih. Mm-hmm. Nah, di Labuan Bajo ada store-nya enggak? Yang saya lihat waktu itu belum ada, tapi mungkin sekarang sudah ada ya, kompetitornya sudah ada. Cuman pada saat itu saya lihat peluangnya Labuan Bajo itu slogannya kota premium ya Kak. Dimana kalau kota premium berarti price-nya lebih tinggi dong dari Reo dan Ruteng. Kalau Reo dan Ruteng itu kan kita untuk range harganya tidak bisa terlalu mahal karena targetnya kami kan pelajar.
0: Kalau target pelajar.
1: Iya betul, target pelajar. Tapi kalau di sini ternyata beda. Ternyata di sini kebutuhan contoh seperti hotel. Turis-turis itu kan kelasnya beda ya Kak. Jadi itu yang memotivasi saya untuk di sini berarti Oikraft bisa lebih besar lagi nih.
0: Berarti kalau di Labuan Bajo, kalau di Ruteng, di Reo berarti target marketnya ke pelajar.
1: Pelajar gitu ya. Betul.
0: Tapi kalau di Labuan Bajo pelajar deh semua gitu ya.
1: Semua sih, lebih lengkap di sini sih sebenarnya.
0: Lebih komplit
1: jadinya. Komplit karena bule di sini banyak. Hotel-hotel juga cari.
0: Oke. Kalau kita berbicara soal proses kreatif ini Kak Oi sendiri, bagaimana proses kreatif dalam merancang sebuah buket hingga siap dijual? Inspirasinya dari mana kalau Kak Oi sendiri? Apakah memang sudah tertanam di otak begitu? Bunga misalnya nih, bunga merah muda dicampur dengan bunga ungu atau kuning seperti itu, cara mendesain itu seperti apa Kak Oi?
1: Ya, jadi kalau Oikraft kan kita sering waktu belajar ya bagaimana tren sekarang itu kayak bagaimana. Kalau kita sih ikut tren saja sih. Kalau tren sebelumnya itu teman-teman sukanya yang soft, kita kasihnya yang soft. Kalau yang sekarang lebih sukanya yang kontras, kita kasih yang kontras. Terus dibantu dengan customer sih. Kan customernya biasa request ya Kak.
0: Request jadi
1: Jadi kita inspirasi lebih inspirasi ada, dari requestan customer.
0: Nah, yang bikin Oikraft ini berbeda dengan Oikraft di Labuan Bajo deh. Oikraft di Labuan Bajo, Ruteng dan juga di Reo. Apa yang bikin itu berbeda? Sehingga misalkan ada dari pembeli dari Ruteng mungkin. Mending beli yang di Oikraft di Labuan Bajo deh karena di sana lebih banyak. Misal karena di sini opsinya lebih banyak kan. Atau begitu pun sebaliknya kalau di pelajar-pelajar di Labuan Bajo mungkin karena mungkin peminatnya kurang di sini terus tapi lebih banyak di Ruteng. Jadi pilihan desainnya lebih banyak di Ruteng, mereka pilih ke Ruteng. Nah, yang bikin beda itu apa?
1: Kalau yang bikin beda sih cuman satu sih Kak.
0: Apa itu?
1: Dari harganya saja. Seperti yang Kakak bilang tadi, di sini lebih banyak pilihannya karena audiensnya kan beda.
0: Audiensnya beda.
1: Kalau umpamanya harga, kualitas, pelayanan, kurang lebih kita sama. Karena dari awal memang kalau untuk kualitasnya itu kita pertahankan kualitas dari awal kita membangun. Yang sampai orang bertanya nih, bunga sebagus ini kok harganya murah? Kan
0: betul.
1: Dari awal. Jadi dari awal memang kita persiapkan untuk beberapa tahun ke depan, di mana orang mengingat kita dengan kualitas yang bagus, kita bisa dapatkan dengan harga murah. Jadi semuanya menjangkau semua kalangan seperti itu.
0: Oke, kalau kita bicara soal proses kreatif ini berarti memang banyak ya inspirasi yang masuk di dalam situ ya?
1: Ya, benar.
0: Oke, inspirasi bunga-bunga apa biasanya yang identik? Kalau kita berbicara soal Oikraft, berarti ada bunga ini nih. Apa itu?
1: Kalau di Oikraft itu wajib ada bunga mawar.
0: Wajib ada bunga mawar.
1: Iya.
0: Apakah ada solusi lagi? Apakah ada filosofinya?
1: Simpel saja, karena nama saya kan Ros. Jadi saya mau di setiap toko saya ready bunga mawar. Sesingkat itu.
0: Sesingkat itu.
1: Iya benar.
0: Bisa. Ya karena kalau kita berbicara soal bunga mawar juga banyak arti di dalamnya begitu kayak. Oke, luar biasa ternyata ya. Ini salah satu gebrakan yang baru begitu ya. Mungkin banyak sekali usaha-usaha yang mungkin serupa, tapi yang berani untuk terjun jadikan ini sebagai stores, jadi kota, jadi toko seperti itu, mungkin baru Kak Oi kayaknya.
1: Ah, iya, Kak.
0: Iya, kalau kita berbicara soal usaha kan pasti anak-anak SMA juga mungkin ada yang punya ide serupa begitu, tapi kan mereka bayi-bayi kayak seperti Kak Oi lakukan di Reo begitu. Ya toh, maksudnya hal-hal yang seperti ini yang bikin berani Kak Oi sebenarnya apa?
1: Jadi
0: itu dia. Ayo.
1: Jadi tadi sempat Oi bilang, Oi kan punya cita-cita nih.
0: Iya, iya.
1: Mau buka lapangan kerja karena Oi kan pernah merasakan rantau dan
0: susahnya cari kerja.
1: Dan kenapa tidak kita yang buka lapangan kerja saja, ya kan? Jadi dari awal mimpi itu makanya saya bertekad untuk ini harus jadi sih. Harus buka, memang harus buka, harus nekat untuk buka.
0: Harus nekat begitu ya.
1: Kan kalau kita usaha itu kadang yang bikin susahnya itu pas mulainya
0: betul,
1: kan.
0: Banyak sekali
1: pikirannya begitu. Kayak kita pikir struggle-nya dulu, ini kalau rugi bagaimana, ini kalau begini bagaimana.
0: Betul.
1: Iya kan, waktu awal bukanya. Makanya pas ingat lagi, impian saya kan biar bisa bantu adik-adik ini kerja kan. Betul. Tanpa lihat ijazah atau pengalaman kerja mereka kan. Ini harus mulai nih.
0: Iya, mau tidak mau kita yang mulai gitu.
1: Harus mulai nih. Jadi dulu kita enggak punya karyawan dulu ya, kita jadi karyawannya, kita jadi kasirnya, kita jadi kurirnya,
0: jadi bosnya juga.
1: Kita jadi bosnya juga, iya kan komplit. Nah itu motivasi saya, harus buka nih.
0: Oke, nah ini kalau dari bahan-bahan, produk yang dihasilkan oleh Oi Craft sendiri, apakah dari bunga asli, bunga palsu, atau bunga apa
1: Kak Oi? Jadi ini dari bunga artifisial. Kalau kami yang ready itu di toko bunga artifisial.
0: Bunga artifisial.
1: Iya, artifisial itu kan bunga palsu yang terlihat asli.
0: Bunga palsu terlihat asli.
1: Iya, jadi dia awet dengan cuaca Labuan Bajo juga
0: yang betul-betul panas. Ini kalau bunga asli layu dia.
1: Iya, tapi kemarin itu pas Valentine kita sempat kolaborasi sama teman yang punya usaha bunga asli.
0: Oh jadi kolaborasi juga ada di situ.
1: Benar. Jadi sekedar info kemarin itu kita dalam acara Valentine, Oi kolaborasi sama teman yang jual bunga asli sama kue.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi biar di tokonya lengkap, Oi ajak teman
0: untuk kolaborasi.
1: Kolaborasi bisnis. Sini deh produknya biar dibantu jual di toko.
0: Nah, ini mungkin Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Kalau Anda menonton kita secara live ataupun nanti yang terlewatkan, Anda bisa nanti nonton ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Anda bisa lihat di depan Anda sendiri itu ada hasil karya dari Kak Oi ini ya. Salah satu produk Oi Craft begitu. Begitu cantiknya warna pinknya.
1: Sesuai
0: gitu.
1: Tema kan.
0: Sesuai
1: Kak,
0: tema.
1: Februari. Benar.
0: Kalau setiap bulan apakah berganti dia? Misalnya di ini Februari pink. Atau merah muda begitu ya. Maret ungu gitu mungkin.
1: Kalau di toko display-nya berubah.
0: Oh, begitu.
1: Iya, benar. Jadi kita sesuai momen. Kalau Februari kan pink. Memang benar. Jadi di toko itu kebanyakan pink, lebih dominan pink. Nanti kalau sudah masuk musim penamatan anak sekolah SD, SMP, SMA gitu. Nah, itu berubah lagi.
0: Berubah lagi dia.
1: Iya, temanya penamatan.
0: Tapi misalkan dia dominannya merah muda nih. Tapi kalau dia ingin cari masukkan warna lain di dalam paketnya itu bisa.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
1: Bisa. Wah. Solusi kado.
0: Solusi, tagline itu ya.
1: Solusi.
0: Tetap solusi. Apapun solusi. Itu kalau Anda bingung cari kado, apalagi sekarang banyak ya, bingung cari apa gitu, mau kasih, kamu makan apa terserah. Biasa tuh ya. Yang punya pacar, yang punya pasangan pasti jawabannya, kamu mau nggak gini-gini, terserah gitu.
1: Terserah. Kalau di toko tinggal tunjuk.
0: Tinggal tunjuk ya.
1: Iya benar.
0: Mau yang ini.
1: Iya benar.
0: Wah, luar biasa sekali. Nah, ini tantangan terbesar apa Kawi? Sejauh ini nih, dari perjalanan dari Makassar, ke Reo, ke Ruteng, ke Labuan Bajo, terus tiba-tiba sempat ada ide untuk buka di Lembor, apa tantangan terbesar?
1: Tantangan terbesarnya, apa ya? Oh iya, tantangan terbesarnya itu kita lebih ke ini sih Kak, terbatasnya bahan baku di Labuan Bajo
0: Labuan
1: atau
0: Bajo.
1: Ruteng, betul. Jadi kita masih ambilnya dari luar. Kalau di daerah kita masih terbatas.
0: Masih terbatas.
1: Jadi kalau kita ada dapat orderan dadakan kan kita di toko itu buka reseller tuh. Jadi siapa saja yang mau buka usaha tapi tidak punya
0: modal,
1: tidak punya bakat untuk merangkai, tapi punya modal, nah, kita membuka peluang untuk teman-teman
0: menjadi reseller.
1: Betul
0: itu
1: sekali. Nah, pada saat itu, pada saat kita dapat orderan nih, bahan baku terbatas. Nah, itu yang
0: agak kesulitan.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Ini bahan bakunya dari mana?
1: Kebanyakan dari Pulau Jawa.
0: Oke, berarti menunggu kiriman itu dia.
1: Benar.
0: Wah, ini tunggu jadwal kapal lagi.
1: Iya, betul.
0: Begitu
1: betul
0: ya lagi. Itu kapal lagi kalau lagi penutupan segala macam. Wah.
1: Belum lagi cuaca.
0: Belum lagi cuaca.
1: Benar
0: gitu
1: lagi.
0: Aduh. Tapi itu jadi motivasi besar ya, juga
1: betul
0: ya, kayak.
1: Jadi itu juga jadi kewaspadaan kami, jadi pembelajaran juga untuk kedepannya kita tidak boleh nih karena alasan bahan baku terus terhambat.
0: Iya, iya,
1: nah, jadi kita memang sebelum dapat hari hanya atau kita kan sudah bertahun-tahun nih sudah mempelajari bulan sekian ramainya, jadi itu sudah bisa diwaspadai.
0: Oke, nah sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih cukup dalam lagi nih kayak, kita mungkin bisa jeda sesaat lagi untuk Anda juga pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo yang mau kasih pertanyaan, boleh. Kalau Anda ingin bertanya seputaran Oikraft ya, Anda boleh bertanya di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat kayak, nanti baru kita lanjutkan lagi untuk obrolan di UMKM Bicara.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Iya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mari bersama Anda pendengar RRI Labuan Bajo di program UMKM Bicara. Masih bersama dengan narasumber kita ada Kak Oyi, owner dari Oikraft.
4: Iya betul, gitu ya. Toko Buket Oikraft.
3: Toko Buket Oikraft. Oke Kak Oyi, kita boleh lanjutkan obrolan kita ya.
4: Iya.
3: Sore ini kita cukup inspirasi juga ya, karena hal-hal seperti ini tidak banyak anak-anak muda yang berani terjun seperti itu. Karena banyak risikonya juga kalau kita bicara soal UMKM, bisnis seperti itu.
4: Iya betul.
3: Iya kan?
4: Betul. Nah,
3: kalau dari Kak Oyi sendiri, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan? Apakah lebih banyak offline atau memanfaatkan media sosial kalau dari Kak Oyi?
4: Jadi kalau untuk kami, itu selain kita punya store, kita memanfaatkan media sosial. Apalagi sekarang itu Kak, kalau kita enggak ikut tren, yang anak-anak muda sekarang ya, kan udah jarang ya main Facebook.
3: Iya, iya.
4: Iya. Yang iya, all sih. Itu yang main Facebook.
3: Betul.
4: Sekarang anak, ya sekarang kalau Gen Z sih kebanyakan Instagram.
3: Betul.
4: Jadi Instagram. Kita harus ngikut. Di Instagram kita juga main.
3: Instagram, iklan. TikTok gitu mainnya.
4: Main. Tapi kalau iklan juga kita pakai endorse juga supaya tetap, ya? Lebih luas, betul.
3: Untuk pengiklanan gitu.
4: Betul.
3: Oke. Nah, berarti kalau bicara soal seberapa besar platform digital ini sangat besar,
4: berpengaruh.
3: Sangat berpengaruh. Betul, begitu ya.
4: Sangat berpengaruh.
3: Terakhir hal apa mungkin yang pernah dialami dari Kak Oyi sendiri sebagai owner ini? Mungkin ada momen-momen yang tidak bisa dilupakan, yang entah momen baik, momen buruk, mungkin pernah kayak mungkin ada yang orderan fiktif begitu, pesan tapi ternyata tidak jadi, batal begitu.
4: Iya betul. Mau sharing. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga ya. Jadi untuk kami kan kita buka orderan buket cuan tuh Kak. Di kami kan biasanya kita terima orderan, kita yang tanggung isi cuannya dulu. Nanti customer tinggal ambil, tinggal ganti.
3: Ya, betul.
4: Nah, ternyata ada seperti ini nih. Jadi customer order, kirim bukti transfer. Ternyata bukti transfernya fiktif, Kak. Jadi itu palsu, itu editan. Okay. Jadi kita sudah buat, lah kok katanya ada bukti transfer, tapi kok enggak ada transferan.
3: Enggak ada transferan masuk.
4: Nah, Oikraft pernah nih satu kali tertipu, Kak.
3: Di mana? Di daerah Manggarai?
4: Di daerah Makassar, Kakak.
3: Oh, waktu di masih
4: Makassar. Iya, betul. Jadi, karena kita masih semangat dulu, Oikraft belum punya toko.
3: Masih online.
4: Masih online, dari ya? Kosan. Jadi, dulu tuh kita dapat orderan, senang dong. Buat, terus kirim lewat ojol. Ternyata bukti transfernya palsu. Kirain cuma karena jaringan. Ternyata kita itu tertipu.
3: Cara Koi sendiri menanggapi hal-hal seperti itu seperti apa?
4: Nah, karena sudah punya pengalaman seperti itu, jadi sekarang itu betul-betul kita kalau ada yang transfer, kita sebaiknya tunggu dulu. Betul-betul transferannya masuk, baru kita proses. Baru kita serah terima sama orangnya. Itu pelajaran juga sih, Kak.
3: Ya, kalau kita berbicara soal begitu, ya itu tadi, rawan juga memang, apalagi bisnis online ini kan.
4: Iya, betul.
3: Kalau kita jadi serba salah begitu kayak. Maksudnya kita bikin toko, kita jadikan itu sebagai toko, ada tokonya. Ya, kemungkinan terburuk rugi. Ada ruginya kan karena biaya operasional dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita online juga ya, kalau tiba-tiba ada yang order seperti itu kan juga rugi. Kalau cuman bunga mungkin masih Ya, ya kalau yang uang
4: minim lah, kalau uang lumayan sih.
3: Iya kan, katakan dari di Oikraft sendiri juga bukan cuma bunga, boneka, coklat, tapi kan ada yang ada uangnya itu. Itu kalau Kak Oi sendiri cara menanggapi hal-hal seperti itu seperti apa?
4: Kalau menanggapinya, pertama harus logowo ya, itu resiko kerja. Awal itu resiko kerja, kedua karena kita sudah punya pengalaman, harusnya jangan lagi dong. Jadi kita lebih teliti lagi dalam terima orderan. Kayak gitu saja sih.
3: Yang penting bukti transfernya masuk dulu. Selain bukti transfer, ya dicek juga dong saldonya kan.
4: Benar-benar.
3: Kalau buktinya masuk tapi saldonya tidak, saldonya ketinggalan.
4: Dan itu disampaikan ke semua anggota yang kerja di OI, disampaikan pengalaman seperti itu disampaikan. Jadi teman-teman yang lain lebih waspada dari pengalaman ceritanya saya.
3: Nah tadi kan sempat disampaikan juga di awal kalau salah satu impian ke OI sendiri adalah menciptakan lapangan pekerjaan.
4: Betul.
3: Sampai detik ini Oikraft sudah mempekerjakan berapa orang?
4: Ya, kalau untuk mempekerjakan di toko yang netap itu sekitar 3 orang.
3: Oke.
4: Tapi di setiap momennya kita membuka freelance, Kak. Jadi kalau tiap ada event kayak Valentine, wisuda, penamatan, itu kan alhamdulillahnya orderan membludak
3: tuh. Membludak.
4: Jadi kita buka peluang untuk freelance untuk teman-teman yang kuliah, apalagi di Ruteng itu kan kita dekat dari kampus tuh, Kak. Jadi anggotanya atau maaf karyawannya itu lebih banyak di hari-hari spesial itu. Jadi kita buka lapangan kerja lebih banyak.
3: Buka freelance open recruitment begitu ya. Untuk lokasinya sendiri di mana saja? Kalau di Ruteng di Reo di mana? Di Ruteng di mana?
4: Kalau di Reo itu di depan kompleks Bea Cukai Reo. Kalau di Ruteng itu di Jalan Adi Sucipto di Cuncalawar, pas depan Masjid Agung Baitur Rahman. Kalau
3: di Labuan Bajo?
4: Labuan Bajo di Jalan Dalu Bintang di Wenahi dekat Masjid Besar Wemata.
3: Kalau kita berbicara lagi soal pengalaman, ini siapa tahu ini bisa jadi motivasi juga untuk pendengar yang lagi memantau kita begitu ya. Selain tadi ada momen-momen yang kurang mengenakan kita bilang ya. Kalau momen-momen yang tidak bisa dilupakan, yang bahagianya, tiba-tiba mungkin ada yang order tidak banyak seperti itu. Pernah tidak?
4: Alhamdulillahnya pernah.
3: Berarti sudah terpercaya.
4: Alhamdulillah.
3: Iya kan ya.
4: Pernah.
3: Nah kalau seperti itu cara menjaga kualitasnya seperti apa dari KOI sendiri sebagai owner ini cara menjaga kualitas produk yang dihasilkan oleh Oikraft sendiri itu seperti apa?
4: Ya kalau pertama kita untuk menjaga ya antara Oikraft dengan customer ya. Yang pertama itu komunikasinya kita, Kak. Yang pertama itu komunikasi, karena kan bagian dari kesuksesan jualan itu dari pelayanan kita dan dari komunikasi kita ke customer. Jangan sampai diskomunikasi nih. Orderan masuk, jangan sampai kita salah tangkap. Ternyata darinya customer order A, ternyata kita bikinnya B. Pertama itu komunikasi, yang kedua kita harus tetap kualitas produknya kita.
3: Kualitas produknya.
4: Betul.
3: Untuk pengambilan bahannya berarti satu apa istilahnya? Satu toko begitu ya?
4: Tidak.
3: Atau berbeda-beda?
4: Berbeda-beda.
3: Cuman dari satu pulau yang sama atau tidak juga?
4: Berbeda-beda juga.
3: Berbeda-beda juga. Nah, kalau dari situ kan bagaimana cara KOI memfilter kualitas yang datang?
4: Benar. Jadi sebelum kita order netap, ini dulu, Kak, seleksi dulu toko mana yang harus kita ambil sering-sering. Jadi kita tuh ordernya lebih dari satu toko. Untuk satu jenis. Setelah kita tahu ternyata kualitasnya bagusan yang ini, terus kita netapnya di situ. Jadi kita sudah punya toko langganan yang dimana kualitasnya kita jamin itu bagus.
3: Jadi tebar jala dulu berarti.
4: Iya betul.
3: Tebar jala dulu, abis itu nanti baru diseleksi sampai di sini.
4: Benar.
3: Nah kalau itu kan ambil bahannya dari luar, itu juga jadi salah satu tantangan besar juga ya. Maksudnya ketika itu jadi stoknya menipis, terus tiba-tiba ya kita tahu cuaca di Manggarai, di Ruteng dengan curah hujannya, di Labuan Bajo yang juga sekarang tiba-tiba hujan, terus banyak penutupan. Cara KOI menanggapi itu seperti apa?
4: Ya, Kalau cara saya menanggapi itu struggle juga ya. Solusi satu-satunya kita komunikasikan ke customer sih. Kalau umpamanya customernya ngotot mau yang itu, kita usahakan cari sih kak.
3: Wah. Effortnya besar.
4: Effort sih, cari sih. Karena kita pernah pengalaman nggak ada di sini. Dapatnya kan di daerah Ruteng. Nah kita harus komunikasikan ke tim yang di Ruteng sih sampai dapat. Sambil menunggu dapatnya bahan itu, kita biasa komunikasikan ke customer, mau enggak second choice-nya yang ini, pilihan yang lain yang ini, mau tidak sambil menunggu. Tetap menawarkan, pilihan lain.
3: Nah ini dari, kalau Anda mendengar yang lagi memantau kita di YouTube, Anda bisa lihat di depan ini ada bunga ya. Ini cantik sekali, ini terinspirasi dari mana nih desainnya? Maksudnya bisa sampai taruh, oh ini bunga mawar sih. Ada bunga apa saja nih di dalam desainnya?
4: Ada bunga mawar, ada bunga daisy. Okay. Jadi kalau dari warnanya kita terinspirasi dari Februari. Kembali Bing. Lagi ya betul. Kalau mawarnya terinspirasi dari nama saya. Simple saja. Terus ada motif batik-batik ya, karena kita Indonesia ya. Indonesia banget.
3: Indonesia banget ya. Jadi tetap nasionalnya.
4: Nasionalnya dapat.
3: Betul. Nah, ini yang menentukan warna, terus bunga apa saja yang perlu dimasukkan atau yang tidak perlu dimasukkan. Itu kau belajar dari mana? Apa cuma sekedar feeling kah? Tapi kan kalau cuma sekedar feeling ya tidak semua orang pasti suka ya, maksudnya ada yang dari lihat desain begitu. Itu kan jadi membuktikan kayak kualitas toko Oik Craft sendiri jadi akhirnya berkembang sampai ada punya di Labuan Bajo gitu. Kak Oik belajar dari mana tuh?
4: Belajar dari mana ya?
3: Apa memang karena kecintaan ya?
4: Iya, karena suka saja sih lihatnya.
3: Karena suka saja?
4: Karena suka saja. Jadi kayak pas lihat itu kayaknya ini cocok deh. Ini cocok. Tapi tetap kan gini, kalau masalah selera kan beda-beda ya,
3: beda-beda,
4: kak.
3: Ya.
4: Jadi di toko kami, karena yang kerja bukan saya sendiri, ada anggota lain yang kerja, jadi mereka juga boleh nih merangkai. Karena siapa tahu kan gini, orang yang datang belum tentu suka sama seleranya saya. Pasti orang yang datang bisa jadi suka sama seleranya mereka. Kayak begitu.
3: Nah ini di toko Bukit Oik Craft sendiri ini pernah tidak berkolaborasi dengan UMKM lain? Tadi sempat disampaikan juga ada ya?
4: Iya.
3: Kolaborasi dengan toko kue begitu ya?
4: Iya betul.
3: Itu di mana? Di Ruteng? Di Reo?
4: Di Labuan Bajo.
3: Di Labuan Bajo?
4: Iya betul.
3: Waktu Valentine kemarin?
4: Waktu Valentine kemarin.
3: Tapi memang apakah Oik Craft sendiri membuka peluang untuk produk-produk lain untuk berkolaborasi?
4: Iya kak. Kebetulan di sini, jadi Oi sampaikan, kita kan punya toko nih di Labuan Bajo yang alhamdulillah space-nya lumayan. Jadi Oi Craft itu membuka peluang bagi teman-teman yang punya usaha UMKM untuk yang mau menitipkan usahanya seperti mungkin kain tenun, atau usaha craft lainnya, usaha kerajinan lainnya mau menitipkan di toko boleh kita membuka. Iya, kan kita ada space yang memang kita khususkan siapa yang mau nitip
3: boleh. Silakan
4: gitu. Sangat, apalagi lokasi tokonya Oi itu tidak jauh dari travel ya, jadi banyak bule-bule yang datang yang mampir masuk ke tokonya Oi. Jadi peluang untuk terjual itu
3: sangat besar gitu ya, paling tidak pengiklanannya di situ masuk ya begitu kayak.
4: Jadi bagi teman-teman yang punya usaha mau kolaborasi dengan Oik Craft
3: bisa ya,
4: pintu kami terbuka lebar.
3: Itu untuk kalian pendengar yang mungkin lagi bingung menaruh, biasanya kalau kita berbicara soal bisnis itu kan juga bingung. Ini tempat gitu.
4: Tempat. Apalagi
3: sewa tempatnya mahal, misalnya begitu ya.
4: Customer kayak gini kak, kalau online kan, kak store-nya di mana?
3: Iya.
4: Mau datang langsung, pilih-pilih. Walaupun itu, kita udah foto kan. Tokonya di mana? Kita mau lihat langsung. Itu besar tidak? Itu kecil tidak? Warnanya sesuai tidak di foto?
3: Iya. Karena kalau kita bicara soal produk seperti ini kan juga jadi
4: takutnya ketipu.
3: Betul.
4: Pas di foto, besar nih. Murah nih.
3: Iya.
4: Pas lihat, ternyata kecil.
3: Ternyata kecil, jadi tidak sesuai ekspektasi begitu ya.
4: Betul sekali.
3: Itu kalau Kak Oi sendiri cara menjaga kepercayaan itu seperti apa?
4: Kalau kami cara jaga kepercayaannya itu ya kita usahakan ya kan ini kita iklannya lewat media. Usahakan itu apa yang kita tampilkan itu sesuai.
3: Sesuai.
4: Iya aslinya. Kita sangat menjaga itu, jangan sampai orang merasa tertipu karena
3: ya kepercayaan.
4: Iya betul, kepercayaan. Betul.
3: Iya rawan juga sih maksudnya kalau kita usaha seperti ini. Ini kan juga kalau dia pilihnya coklat seperti itu boneka mungkin masih bisa, tapi kalau bunga seperti ini dia bisa bertahan berapa lama?
4: Sangat lama sih, Kak.
3: Oh ya?
4: Iya, lama. Kalau artifisial. Okay. Karena kita cari yang kualitasnya bagus.
3: Kualitasnya bagus benar. Berarti. Ya. Oke, memang luar biasa. Jadi hal-hal seperti ini tuh memang tidak banyak ditemukan di generasi-generasi lain ya. Karena kalau kita berbicara soal seperti ini kan agak rumit juga ya. Siapa juga yang utara bunga satu-satu seperti itu ya.
4: Iya.
3: KUI pernah tidak alami, pernah tidak berpikir seperti itu? Kayak capek juga ya.
4: Karena peluangnya bagus saya enggak sih.
3: Enggak ya?
4: Capek sih.
3: Kalau dari teman-teman yang bekerja di sana, apakah pernah ada mengeluh kayak mungkin request-nya terlalu banyak, ribet begitu?
4: Kalau yang teman-teman yang kerja di OI sih, alhamdulillah tidak juga.
3: Mereka juga
4: cuman,
3: senang gitu ya.
4: Cuman yang bikin agak ribetnya pada saat customer mau datang di jam pulang. Iya,
3: tapi itu bisa itu bisa dialihkan untuk besok bisa diambil besok begitu ya?
4: Bisa, tapi kan customer.
3: Nah, kalau tiba-tiba dia maunya tidak bisa.
4: Tunggu. Ini sedikit lagi mau sampai. Cuman itu sih. Masalah waktu kerja.
3: Oke. Okay. Kalau ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kau ini. Mungkin bisa disampaikan pesan atau dan harapan rencana perkembangan bisnis OI Craft, toko OI Craft ini kedepannya seperti apa?
4: Iya. Kalau pesan untuk toko Bukit OI Craft kedepannya ya. Kalau sekarang kan kita fokusnya di perbukitan. Kedepannya insya Allah kita ada usaha-usaha lainnya juga, tapi di bidang crafter juga. Jadi yang penasaran ikuti saja kami selalu di Instagram. Instagramnya kami sekedar info iCraft.
3: Di mana lagi selain di Instagram bisa dihubungi kemana?
4: Kita lebih ke Instagram atau di Facebook pribadi.
3: Oke. Ini tidak terasa sekali waktu sudah kita hampir 50-an menit ya, hampir sejam gitu kita ngobrol-ngobrol.
4: Berasa baru 5 menit.
3: Iya, tidak terasa. Sebenarnya masih banyak yang bisa diobrolkan kalau kita berbicara soal bisnis seperti ini, apalagi bisnis seperti ini jarang ya. Dengan situasi di Labuan Bajo yang kita bisa lihat kampus juga masih belum begitu banyak begitu ya. Terus pelajar-pelajarnya juga ya mungkin bagian pelajar begitu ya. Bagian anak-anak SMP, SMA begitu, apalagi sekarang sudah mulai mengenal cinta-cinta begitu ya.
4: Iya, betul.
3: Itu jadi peluang juga untuk OI Craft gitu.
4: Sangat-sangat sih soalnya ini kan kita setahun ya, baru setahun di Labuan Bajo, tapi untuk tahun lalu OI Craft sempat dapat Valentine di Labuan.
3: Valentine di Labuan.
4: Valentine pertama pas openingnya OI Craft kan.
3: Okay.
4: Dan alhamdulillah untuk audiensnya 5 kali lipat dari tahun lalu.
3: Iya ya.
4: Iya.
3: Luar
4: dalam
3: biasa
4: waktu 1 tahun.
3: Luar biasa sekali.
4: 5 kali lipat ya.
3: Itu dia. Dan untuk kalian pendengar yang mungkin bingung untuk cari kado-kado instan gitu ya.
4: Iya betul.
3: Bingung tanya pacar Anda terus pacar Anda bilang terserah gitu. Daripada kasih makanan terus bilangnya terserah, dikasih coklat mungkin coklatnya kemanisan gitu. Ada banyak-banyak pilihan di OI Craft, banyak pilihan. Ini jadi solusi sesuai dengan tagline yang ada dari OI Craft sendiri. Apa tadi?
4: Solusi kado terindah.
3: Oke, pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di program UMKM Bicara. Saya Agung Seni bersama dengan narasumber kita ada Kak Oi.
4: Ya,
3: kami berdua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang terlambat memantau kita di siaran ini, Anda bisa menonton ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Terima kasih banyak, selamat sore.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7

0: RISP Labuan Bajo.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak.

0: dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Sore hari tiba. Setelah melewati hari yang panjang, waktunya santai. Anda lihat teman-teman lagi menikmati island life. Merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin Anda telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan Anda pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan. Namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great! Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4.
interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello, JOMO.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Saya punya cerita. Beberapa tahun lalu, penulis Neil Gaiman diundang ke sebuah acara penuh dengan orang-orang hebat. Seniman, ilmuwan, penulis, penemu. Melihat mereka semua, Gaiman merasa semua orang hebat ini tidak lama lagi pasti akan menyadari bahwa Gaiman tidak pantas berada di antara mereka. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Mereka bicara banyak hal, termasuk fakta bahwa Gaiman dan lelaki tua ini punya nama depan yang sama, Neil. Lelaki tua ini kemudian menunjuk ke kerumunan orang-orang hebat dan berkata, "Saya melihat sekumpulan orang ini, saya berpikir, sedang apa saya di sini? Semua orang-orang itu sudah menorehkan prestasi luar biasa. Sementara saya berada di luar angkasa hanya karena saya menjalankan tugas." Mendengar ini, Gaiman berkata pada si lelaki tua, "Iya, tapi Anda adalah manusia pertama di bulan." Saya rasa itu punya arti. Neil Armstrong dan Neil Gaiman adalah salah dua dari orang-orang yang mengalami imposter syndrome atau sindrom penipu. Sindrom penipu adalah pola psikologis di mana seseorang meragukan prestasinya sendiri dan mengalami rasa takut terus-menerus bahwa suatu hari dia akan terungkap sebagai penipu. Seseorang dengan sindrom penipu merasa ia mencapai sukses hanya karena kebetulan atau keberuntungan semata, bukan karena keterampilan dan pengalamannya. Selain Gaiman dan Armstrong, mereka yang mengalami sindrom penipu diantaranya Albert Einstein, Tom Hanks, Natalie Portman, Lady Gaga, Serena Williams, Maya Angelou, Michelle Obama, dan David Bowie. Semua orang pernah mengalami sindrom penipu setidaknya sekali dalam hidup. Jika Anda pernah punya perasaan Anda tidak pantas mendapatkan kesuksesan Anda dan Anda khawatir suatu hari semua orang akan mengetahuinya, itu adalah sindrom penipu. Saya pernah mengalaminya beberapa kali. Perasaan ini kerap muncul ketika kita meraih pencapaian yang menonjol. Misal, masuk universitas bergengsi, dapat promosi kerjaan, menang penghargaan, dapat pujian atau pengakuan publik. Hingga kini, penelitian belum bisa membuktikan penyebab pasti sindrom ini. Sebagian ahli menyimpulkan ada kaitannya dengan sifat perfeksionis seseorang atau masa kecil di mana ia tumbuh besar dengan orang sekitar yang membuat ia merasa tidak pernah cukup baik. Media sosial juga bisa memicu sindrom penipu. Gambar di medsos kebanyakan menunjukkan hidup yang sempurna. Jalan-jalan ke pojok dunia yang eksotis, kulit mulus sempurna, pasangan yang romantis, keluarga harmonis, dengan caption yang selalu manis. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan laman medsos orang sekitar yang kelihatannya tak bercela dengan hidup kita yang jauh dari sempurna. Sindrom penipu sebetulnya bisa menjaga kita untuk tidak congkak. Terus berusaha, bekerja keras demi memberikan yang terbaik. Namun, jika kadarnya berlebih, kita jadi ragu diri dan takut gagal, sehingga akhirnya menunda-nunda menyelesaikan tugas, menumpulkan keberanian kita untuk mengambil kesempatan baru atau mengeksplor hal baru yang sebetulnya bisa meningkatkan keterampilan kita dan membawa kepuasan dalam hidup. Bagaimana mengatasi ketika sindrom penipu melanda? 1. Ubah bingkai pikiran kita. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang hidupnya sempurna. Ketika kita sedih, cemas, ragu, atau bahkan merasa bodoh, kita tidak sendirian. Hampir semua orang lain juga merasakan hal yang sama, hanya saja tidak selalu diperlihatkan. 2. Ketika kita mulai mempertanyakan kemampuan kita secara berlebih, duduk dan tulis prestasi dan kemampuan apa saja yang kita telah raih dan miliki selama ini. Apakah pencapaian itu menerima sebuah penghargaan prestisius atau berhasil membuat orang terkasih yang tadinya sedih menjadi kembali tenang dan tersenyum? Lihat kembali catatan ini setiap kali rasa ragu diri datang. 3. Simpan baik-baik pujian atas kerja keras yang pernah kita terima. Ingat-ingat kembali pujian itu ketika sindrom penipu bertandang. 4. Berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kembali ke cerita Neil Gaiman, ketika ia tahu seorang astronot Neil Armstrong kadang merasa seperti penipu, Gaiman menyimpulkan, kemungkinan besar masih banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Karena pada akhirnya, mungkin kita semua hanyalah orang-orang yang bekerja keras dan kadang beruntung, namun tidak selalu mahir setiap saat. Mungkin kita hanya orang-orang yang berusaha sebaik mungkin, dan itu sebetulnya sudah cukup.

0: bangun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji?

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok nggak penting sih?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?

0: 哎呀！
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.

0: informasi, dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Cernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Agung Sene masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, pendengar ya. Selamat datang di program Zona Edukasi, pendengar. Program yang selalu kami hadirkan topik-topik menarik tentunya, dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya ya. Dan seperti biasa, kita di setiap Senin malam selalu hadirkan program Zona Edukasi ya, bersama dengan narasumber dari dokter-dokter ya, begitu ya. Dan kita sudah siapkan beberapa satu topik menarik untuk Anda ya. Untuk Anda malam hari ini, kita akan membahas tentang risiko pengapuran sendi, atau kata lain biasa disebut osteoartritis ya, pada kaum tua dan juga muda. Nah, untuk membahas hal tersebut, sudah terhubung via telepon bersama dengan kita di studio RRI Labuan Bajo ya. Ada Dr. Yohanes N.P. Nodor. Selamat malam, dokter.
2: Selamat malam, Kai. Selamat malam teman-teman semua yang mendengarkan.
1: Iya, selamat malam. Apa kabar Anda malam hari ini, dokter? Apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar baik. Terutama Barcelona udah menang tadi. Jadi kita senang sekali.
1: Siap, siap, siap, siap. Kami yang Real Madrid. Nah, kami yang Real Madrid sakit ini, dokter ini. Bagaimana nih, dokter?
2: Oh, maaf, maaf, bang. Nggak tahu kalau dukung Real.
1: Oke, dokter ini, dokter lagi di mana posisinya, dokter?
2: Saya lagi di Lembor. Iya. Jadi kayak dari tempat kerja, supaya cari tempat yang bagus untuk sinyal, untuk bisa komunikasi langsung dengan teman-teman di Radio RRI.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak dokternya sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini.
2: Ya, sama-sama.
1: Oke, dokter, kita akan bahas satu topik menarik ini, dokter, tentang pengapuran sendi begitu, dokter ya. Ini bisa sampaikan oleh dokter ini, bagaimana banyak yang banyak orang menganggap pengapuran sendi ini hanya dialami lansia, dokter. Sebenarnya apa itu pengapuran sendi ini dan bagaimana kondisi ini terjadi sebenarnya, dokter?
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua yang mendengarkan RRI. Saya Dr. Ansi, saya kerja di Puskesmas Orong, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Dari nama lengkap sudah disebutkan ya, Kai. Nah, jadi tentang osteoartritis. Sebenarnya osteoartritis ini bukan penyakit baru ya. Dia itu salah satu penyakit tidak menular yang paling sering terjadi pada usia-usia lansia, tapi juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada usia-usia produktif seperti kita. Sebenarnya banyak faktor penyebabnya, dia multifaktorial dia. Yang paling intinya adalah terjadi pengapuran pada sendi. Karena banyak istilah osteo-osteo atau yang selama ini mungkin para pendengar juga pernah alami, pernah terdiagnosa juga dari beberapa dokter-dokter ahli seperti guru-guru saya, dokter spesialis ortopedi, ataupun guru saya juga dokter spesialis KFR yang rehabilitasi medik. Seperti itu, pernah terdiagnosa.
1: Dan ini dokter, belakangan ini kan anak muda juga mulai mengeluhkan nyeri sendi begitu, dokter, termasuk mungkin saya ya.
2: Ya. Ini, saya juga sih.
1: Oke, sebenarnya ini apa penyebabnya, dokter?
2: Oke, sebenarnya gini, kata osteoartritis itu sendiri, per definisi, dia itu adalah radang pada sendi. Artritis itu berarti atros, berarti sendi ya, dalam bahasa Yunani. Kalau ditambah itis, biasanya kalau pada kasus-kasus contohnya gastritis misalnya, radang pada lambung, gitu kan, dari kata dasar gaster misalnya. Nah, kalau artritis ini sendiri, itu radang pada sendi. Hanya radang pada sendi ini banyak, banyak jenisnya. Nah, salah satu yang paling sering adalah osteoartritis, dan ini paling sering terjadi pada usia-usia, ya, pada penelitiannya banyak terjadi di usia 50 tahun ke atas. Nah, dia itu terjadi kerusakan pada tulang rawan sendi. Nah, itu biasanya kita itu, kalau orang Manggarai sebutnya temo ya. Kita temo. Temo itu artinya kayak apa ya? Kayak kita nggak tahu kalau ternyata kita sedang mengidap hal itu, sedang terkena kondisi osteoartritis itu. Tiba-tiba kita rasa kaki nyeri, kemudian kadang terjadi kekakuan, bangun pagi kok sakit ya, kita berdiri sedikit atau berjalan sedikit kok nyeri, atau bahkan sampai dalam kondisi bengkak atau kaku. Itu akan berbeda-beda kondisinya. Seperti itu. Nah, terjadi pada orang muda,
1: iya,
2: ya, saya lanjutkan aja kayak saya sambil penjelasannya.
1: Siap.
2: Terjadi pada orang muda. Sebenarnya kan multifaktorial ya. Multifaktorial itu berarti bukan cuma satu faktor. Dia itu bisa terjadi satu atau bisa berbarengan dengan faktor lain. Contohnya, kalau kita biasanya dalam ilmu kedokteran kita bagi osteoartritis ini dalam beberapa klasifikasi. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya penyebab utama jelas terjadi pengikisan atau aus pada tulang rawan sendi sehingga terjadi, bisa dibilang terjadi tumbukan itu loh. Tumbukan antara kedua tulang, tulang bagian bawah dan atas. Kebanyakan sendi yang terkena itu adalah sendi-sendi yang menjadi tumpuan utama dari berat badan. Contohnya biasanya pinggul, terus lutut, terus pergelangan kaki, seperti itu. Atau bahkan tulang belakang. Sehingga pada pasien-pasien ini cenderung mengalami nyeri. Nah, tadi contohnya tadi, faktor risiko atau faktor-faktor yang menyebabkan. Yang pertama, umur. Jelas ya, kan dia penyakit degeneratif seperti dalam penjelasan awal tadi.
1: Iya.
2: Biasanya cenderung terjadi pada pasien-pasien yang umurnya lanjut, ya usia 50 tahun ke atas. Dulu sempat awal 60-65 tahun, sekarang makin sini penelitian makin maju, mungkin karena faktor pekerjaan atau faktor aktivitas ya. Mungkin kurang banget aktivitasnya atau terlalu high impact dalam berolahraga, karena kita kan tren banyak tuh lari, jogging, kita tidak pernah tahu bagaimana mulai.
1: Okay.
2: Kemudian jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu biasanya itu pada wanita paling sering. Nah, ini ada hasil penelitiannya pada wanita itu, terutama pada perempuan-perempuan yang mengalami menopause atau faktor hormonal. Kemudian ada faktor lain juga, yang primer sebenarnya osteoartritis itu yang idiopatik ya, yang sampai sekarang kita belum mengetahui faktor penyebabnya. Tiba-tiba terjadi keausan aja dari sendinya, dari tulang rawannya. Nah, faktor penyebab lain anak muda nih, bang atau kak ya, saya panggil itu aja ya.
1: Bebas, Pak Dokter, siap.
2: Itu faktor penyebabnya paling sering itu malas gerak ya kalau sekarang ya.
1: Oh, mager
2: malas
1: begitu
2: ya. Malas gerak terhadap tren. Rata-rata malas gerak. Jadi terjadi kekurangan pada sendi. Sudah malas gerak, kita kecenderungan untuk cemilnya tinggi. Jadi terjadi peningkatan berat badan sampai overweight, bahkan sampai obesitas. Bayangkan sendi kita sudah cedera ditambah dengan kita kasih beban dari berat badan kita yang berlebihan. Akan jadi lebih sakit biasanya. Kemudian ada faktor genetik, itu yang tidak bisa diubah ya. Tadi kan umur, jenis kelamin genetik itu nggak bisa diubah. Kemudian ada faktor lain juga, kayak faktor lain paling sering sekarang. Itu kan kita lagi tren-trennya untuk olahraga ya. Misalnya yang olahraga high impact, misalnya kayak main bola, basket, lari, jarak jauh. Itu akan menyebabkan kecenderungan terjadinya cedera pada lutut atau cedera pada sendi, seperti itu. Kira-kira situ seperti itu dulu faktor resikonya sih. Ada faktor lain juga, tapi yang paling sering itu.
1: Yang paling sering terjadi tapi kalau terjadi di daerah Kabupaten Manggarai Barat seperti ini, apakah memang cukup banyak, Dokter?
2: Kalau kasus osteoartritis, terutama di tempat kerja saya, karena faktor sosioekonominya ya. Pasien-pasien saya biasanya bekerja atau punya pekerjaan dasar, yaitu bertani ataupun berkebun.
1: Iya.
2: Dan soalnya kan gini, kalau kita bahas bertani dan berkebun, hampir seluruh rata-rata kalau di Manggarai ini kan banyak yang bertani dan berkebun. Tapi kok di daerah-daerah tertentu jadi lebih banyak kasus osteoartritisnya, atau kita singkat OA aja ya. Karena kalau di tempat saya itu karena topografi, karena dia cenderung dataran tinggi. Jadi mereka itu kayak naik tangga. Naik tangga itu sebenarnya memperberat kondisi dari osteoartritis tadi. Jadi dia naik kayak dataran tinggi, terus dia turun juga sambil misalnya bawa kayu atau air dalam seringnya di kepala. Jadi ada beban, ditekan ke kaki. Jadi sering sekali. Dan bahkan kalau hasil penelitiannya perempuan, ini enggak, kayak merata aja. Laki perempuan sama aja, kalau datang sama sakitnya. Gitu juga yang umur-umur muda, karena kebanyakan mau tidak mau, mereka mencari air bersih ataupun mandi ya, itu harus mencari air di sumber mata air yang lumayan jauh dari tempat tinggal mereka, seperti itu.
1: Nah, Dokter, ini kalau kita lihat tadi kan sempat memang disampaikan ada beberapa resiko dari beberapa olahraga begitu ya. Mungkin dianggap itu sebagai olahraga yang sehat, tapi mungkin kalau memang mereka salah langkah bisa terjadi penyakit ini begitu, Dokter ya?
2: Ya, bisa.
1: Ini awal mula atau tanda-tanda awalnya penyakit ini itu seperti apa, Dokter?
2: Mungkin gini kayak saya IT atau teman-teman lainnya yang lagi dengar, Iya, iya. Mungkin sudah punya gejala awal. Karena sebenarnya osteoartritis ini dia pakai grading. Dia tidak sekonyong-konyong langsung berat, enggak. Dia itu penyakit degeneratif yang kronis. Jadi kayak terakumulasi bertahun-tahun ataupun berbulan-bulan, tapi kalau dia high impact-nya terlalu apa ya? Olahraganya terlalu berlebihan misalnya atau overuse misalnya. Kemarin sempat diskusi sama dokter Daniel toh mengenai apa ya? Cedera olahraga itu kalau overuse tuh misalnya itu. Kemudian biasanya gejala yang ditimbulkan itu pasti paling pertama nyeri. Kita semua kalau nyeri apapun, bukan nyeri di lutut pun, pasti kita udah rasa tidak nyaman ya.
1: Iya, betul, betul.
2: Kemudian selain nyeri, biasanya kalau nyeri itu kan kita mobilitasnya kita malas. Jadi kayak kita mau gerak sedikit nyeri, jadi kita bahkan apabila kita salah mobilisasi, bisa terjadi pembengkakan. Halo?
1: Iya, iya dokter.
2: Bisa terjadi pembengkakan. Kemudian nanti paling pasien juga mengalami gangguan pergerakan. Nah, salah satunya nih kayak yang paling sering nih. Itu biasanya kalau kita sudah nyeri, pada saat kita berdiri mendadak setelah kita duduk atau setelah kita baringan tidur, itu biasa bunyi krek. Yeah. Nah, itu krek-krek. Itu yang krepitasi itu yang berisiko tuh biasanya. Wah. Saya pun mengalami hal yang sama. Mungkin karena faktor olahraga atau duduk yang lama juga saya karena faktor pekerjaan ya. Kebanyakan duduk kalaupun bergerak ya. Paling untuk pasien-pasien emergensi kebanyakan kan kalau ini kan kita konsultasi kan duduk ya. Jadi pasti sudah mulai ada di usia-usia seperti kita. Mungkin tidak sadar, tapi kalau lama-kelamaan gradingnya bisa naik dan itu bisa beresiko hingga tahap lanjut seperti itu. Dan terjadi perberatan atau perburukan kondisi dari OA. Sekarang sih nggak ada masalah, tapi lama-kelamaan kalau dibiarkan, itu sangat-sangat mengganggu produktivitas. Kayak bayangkan itu berangkat ke radio, tempat radio dengan kaki ngilu atau sakit, nyeri seperti itu kan nggak enak ya.
1: Iya.
2: Badan nyeri, ini sedikit ya, seperti itu. Kira-kira gejalanya atau yang didapat dari pemeriksaan seperti itu biasanya.
1: Oke, tapi memang kebanyakan seperti itu. Ya pada umumnya nyeri-nyeri seperti itu dokter ya?
2: Ya, nyeri-nyeri pasti ya, nyeri paling sering, nyeri sama kekakuan.
1: Oke, dokter ini dan juga. Oke, ini dokter ada yang bertanya juga dokter ini kan kalau kita berbicara soal nyeri-nyeri seperti itu biasanya kan kebiasaan kita sempat ini masih menyinggung soal yang tadi yang bunyi kretek-kretek seperti itu dokter. Apakah memang kalau kita dalam posisi sudah mengidap penyakit OA ini dan keseringan untuk membunyikan tulang itu apakah baik dokter?
2: Sebenarnya iya itu kalau orang Manggarai sih ini saya kebanyakan ngomong Manggarai ya karena banyak orang Manggarai istilah nisang kayak nisang itu artinya apa ya kayak puas itu loh kalau dibunyikan krek krek sebenarnya pada konsepnya ya kalau misalnya apalagi cederanya masih akut misalnya kita tiba-tiba kaki kita bengkak ternyata ada osteoartritis sebelumnya di grade awal bahkan sampai bengkak itu tidak boleh diurut atau tidak boleh dikretek karena berisiko bertambah radang. Iya, makanya kebanyakan kita itu melarang pasien kalau misalnya sudah cederanya akut, itu tidak boleh diurut-urut. Nggak boleh, nggak semua tempat dalam tubuh kita itu harus diurut atau wajib untuk ditata laksana dengan dipijat atau diurut. Karena belum tentu aman ya, belum tentu nyaman ya. Karena ada beberapa orang tuh setelah itu kok nyerinya membengkok, kakinya makin tambah bengkak. Nah, itu yang menyebabkan perparahan. Nah, kemudian pertanyaannya itu sih pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya, bukan cuma itu biasanya di jari-jari tangan kita krek-krek.
1: Iya.
2: Sebenarnya tidak punya efek signifikan, tapi biasanya di sendi kita itu ada satu apa ya? Kayak apa ya? Saya lupa ya. Dia tuh kalau dibunyikan itu bunyi krek gitu. Setelah itu tidak ada pengaruh yang signifikan. Saya lupa-lupa ya dia ini di sendi itu. Biasanya kayak ada sejenis apa ya tulang rawan atau apa itu yang dibunyikan tapi sebenarnya tidak secara signifikan mengubah rasa nyeri ataupun apa ya membuat kita jadi lebih plong tidak juga malahan kadang-kadang kalau kita sering sekali melakukan hal itu bisa menyebabkan cedera dalam jangka waktu yang panjang karena kalau kita sering krek-krek itu kan tulang rawan di situ lama-kelamaan cedera bisa aus dia atau terkikis seperti yang tadi saya jelaskan di awal seperti itu.
1: Wah ini jadi untuk Anda pendengar kalau mungkin Anda memantau kita di RRI Labuan Bajo malam hari ini pendengar ini jangan biasa dikurangi begitu dokter ya untuk kretek-kretek seperti itu dokter ya.
2: Iya dikurangi aja seperti itu karena ada resikonya juga ya.
1: Iya. Oke, dokter ini kalau dilihat ini kan sendi-sendi bagian tubuh mana yang paling sering biasanya kan kalau kita berbicara soal penyakit OA ini mungkin di bagian ya. Lutut seperti itu dokter ya, seperti tadi sempat disampaikan itu. Dan ini mengapa bagian-bagian tersebut itu rentan sekali dokter?
2: Oke, seperti dalam penjelasan awal tadi kayak biasanya itu terjadi pada tulang-tulang, sendi-sendi yang apa namanya ya, menjadi tumpuan utama dari beban tubuh, misalnya kayak pinggul, kayak lutut, tulang belakang, pergelangan kaki, bahkan kadang-kadang pergelangan tangan. Misalnya contohnya pada kasus yang pasien-pasien yang olahraga menggunakan tangan push up itu kan beban badan juga ini. Tapi lama-kelamaan kalau digunakan nyeri juga, terjadi pengikisan juga. Makanya tetap harus bisa istirahat. Nah kemudian tadi, kan tadi itu di bagian tulang-tulang itu paling seringnya. Jelas karena memang tadi bisa karena faktor obesitas, itu pasti ya. Kemudian degeneratif pada pasien-pasien dewasa. Dan juga olahraga yang high impact. Dan satu yang paling penting kayak, karena kadang-kadang nutrisi yang tidak tercukupi juga. Nutrisi yang tidak tercukupi juga. Biasanya protein itu saat pembangunnya sangat bagus sekali untuk orang-orang yang hobi untuk olahraga. Biasanya kan kita edukasi kan biasanya dokter-dokter juga di YouTube atau di media sosial mana atau di platform manapun pasti menjelaskan bahwa protein itu bagus sekali untuk membangun tubuh. Tapi sembari juga protein kita juga harus dengan gerak aktif ya, istilahnya berolahraga, tapi harus mengingat umur. Karena tidak bisa kita paksakan orang tua umur 60 untuk berlari maraton sepisanya.
1: Mungkin ada ya,
2: tapi itu dari proses panjang, mungkin dia berlatih bertahun-tahun.
1: Iya, mungkin sudah terbiasa begitu dokter.
2: Iya, karena sudah terbiasa. Jadi intensitas olahraganya juga dijaga, tidak semuanya sama porsinya untuk setiap usia, seperti itu.
1: Oke, ini dokter kalau kita berbicara soal yang bunyi kertek-kertek seperti itu sendi yang biasanya sebagai ini, biasanya itu juga kan rentan banyak orang ya, orang awam begitu yang menganggap itu sebagai masuk angin begitu dokter. Ini sebenarnya kapan seseorang itu perlu memulai memeriksa diri ke dokter dok? Apakah memang setelah dia merasakan mungkin nyilu, nyeri seperti itu terus dibunyikan kertek-kerteknya berulang-ulang kali baru boleh ke dokter, atau sejak pertama kali harus dianjurkan untuk ke dokter seperti itu?
2: Sebenarnya konsep kontrol ke dokter atau melakukan pemeriksaan ke dokter itu boleh kapan saja apabila kita punya nyeri ya. Apabila kita punya nyeri, karena memang kan nyeri ini mengganggu. Kan kalau di dokter kan tidak selalu terapinya farmakologis, istilahnya tidak selalu terapinya itu ya diberi obat, kan enggak juga. Pasti kita akan melakukan penanganan atau mengedukasi. Mengedukasi itu dengan memberitahukan bahwa ada pola yang tanpa obat nih, misalnya. Seperti itu, pada kasus-kasus cedera ringan awal dari osteoartritis. Nah pertanyaannya kapan boleh ke dokter? Kapanpun sebenarnya, kalau sudah punya ada gejala di tulang. Karena kadang-kadang hal yang kita anggap biasa ternyata sudah berat kondisinya. Karena, ambang nyeri kita tuh beda-beda loh, kayak mungkin di saya biasa saja, tapi di kaya nyeri sekali, kan beda. Nah belum tentu di saya aman, di kaya aman, mungkin sama kita ininya, proses ininya ya, di generasi sendinya atau bermasalah pada sendinya, tapi nyerinya di itu lebih besar dibandingkan di saya. Supaya kita setidaknya untuk menghilangkan ketakutan kita terhadap, apalagi kalau dengar ini toh podcast seperti ini tuh kayak jangan sampai saya salah satunya, nggak apa-apa, periksakan saja ke dokter, kan bisa ke puskesmas, ke klinik, atau nanti misalnya kasusnya berlanjut bisa mendapatkan rujukan toh ke rumah sakit. Kalau dari dokter umum biasanya akan bertemu dengan dokter-dokter spesialis, guru-guru saya yaitu dokter spesialis ortopedi, dan juga bisa juga dikonsulkan ke dokter spesialis rehabilitasi medik atau KFR, seperti itu. Boleh kok, boleh kapanpun ke dokter apabila mengalami ketidaknyamanan atau radang pada sendi dimanapun. Supaya kan kita saja, kan gini dasarnya, kita yang paham bahwa apa nih yang dialami oleh pasien ini. Karena jenis nyeri atau nyeri pada sendi itu kan banyak ya. Jangan sampai kita takut sampai osteoartritis, ternyata mungkin artralgia aja sementara nyeri karena mungkin sempat ada benturan, tapi benturannya tidak keras, tapi kok nyeri sekali ya. Karena awal-awal mengalami radang, radang itulah yang menyebabkan nyeri sebenarnya. Radang berlebihan pada lutut atau pada sendi sekitar, seperti itu. Nah kemudian kayak memang kan pasti pertanyaannya, setelah di dokter diapakan dok?
1: Iya.
2: Setelah dokter nanti dokter menentukan dulu pemeriksaannya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Apabila didapatkan ada permasalahan yang mengarah ke OA tadi, osteoartritis, ya pasti dokter akan mempertimbangkan untuk lakukan pemeriksaan tambahan, misalnya ronsen. Atau kalau rumah sakitnya besar, bisa dilakukan MRI misalnya. Nah, kalau ronsen itu, dari situlah kita bisa menentukan grade-nya. Kayak kalau grade-nya udah berat banget, kan dokter spesialis ya yang mengetahui lebih jauh ya, untuk mempertimbangkan apakah pasien ini perlu dilakukan tindakan operatif atau tidak. Atau cukup dengan obat-obatan saja, seperti itu. Jadi sebenarnya boleh. Yang penting kalau gejalanya sudah sama kayak gejala awal, misalnya nyeri, bengkak, kaku, terus ada bunyi krek gitu atau krepitasi, atau bahkan ya kayak kadang-kadang itu kita tidak sadar bahwa kondisi kita kok seperti ini ya kayak, seperti kayak bentuk X atau O dia, mendadak. Padahal dulu kita lurus-lurus saja kaki kita, tungkai kita.
1: Oke. Itu juga berpengaruh.
2: Terjadi pengikisan di sendi. Iya, terjadi pengikisan di sendi. Kalau dia di pinggir di luar, pasti kecenderungan bengkok keluar. Jadi kelihatan kayak X kakinya, dua-duanya kena. Kalau dia ke dalam, berarti kebentuk kayak O gitu loh. Kan dia masuk ke dalam jenong loh, ke dalam dia gitu. Jadi biasanya dokter itu akan, oh ini kayaknya osteoartritis. Baru kita tentukan grading dan juga relevansi terhadap tata laksana yang dilakukan kepada pasien-pasien kita, seperti itu. Apa kalau dokter umum sih biasanya kalau udah tinggi banget grade-nya kita akan edukasi untuk rujuk ya, karena memang jangan sampai sudah berat baru kita tidak aware bahwa ternyata masalahnya ini perlu ditangani oleh orang yang lebih ahli dibandingkan kita kasih obat anti nyeri saja, karena itu resiko loh. Obat anti nyeri doang kan, biar-biarkun konsumsi obat itu ada efeknya dalam jangka waktu panjang, apalagi orang-orang yang sudah terbiasa minum obat anti nyeri yang beli di warung, beli pribadi lah. Saya tidak pernah tahu bahwa obat-obatan ini juga punya efek sampingnya dan punya juga kontraindikasinya. Jadi ada indikasi, ada juga kontranya. Jangan sampai, oh iya indikasinya nyeri, tapi ternyata dia punya riwayat ginjal mungkin ya. Atau riwayat-riwayat lambung misalnya, itu yang paling sering terjadi tuh. Seperti itu kayak, itu tujuan dari pertanyaan itu bagus kok yang ke dokter tadi. Kadang-kadang orang tidak tahu kapan mesti ke dokter, seperti itu.
1: Iya, betul dokter. Karena kalau kita berbicara soal penyakit OA ini sendiri juga kan dari tanda-tanda sendiri ya, seperti tadi mungkin mereka berpikirnya kalau OA ini cuma sekedar masuk angin, mungkin cuma kecapean, ya. Seperti itu kan, pegal-pegal biasa, seperti itu. Dan kalau tadi dokter sempat sampaikan juga ini pola makan juga ini apakah berpengaruh juga dokter?
2: Oh, pola makan sangat-sangat berpengaruh kayak terutama pada konsep obesitas tadi. Nah, kenapa? Karena kan kalau pada pasien obesitas dengan OA, kita kan tidak mungkin minta dia untuk olahraga yang ini ya, untuk menurunkan berat badan toh. Olahraga yang medium lah. Medium impact lah gitulah. Kan biasanya kalau itu kan kalau high kan biasanya itu berat badannya turun. Adapun yang berat badannya obes besar yang pasien yang pada pasien-pasien atau orang-orang yang kecenderungan untuk mengangkat beban itu misalnya, itu kan pasti berat ya berat badannya ya. Tapi jadinya tumpuannya berat badannya itu jadi lebih ini, jadi lebih apa ya, lebih berat sehingga beban terhadap lutut, panggul, tulang belakang dan juga pergelangan kakinya juga jadi meningkat. Jadinya ada risiko pada pasien-pasien seperti itu. Nah, kalau kalau seperti itu mendingan ke dokter aja lah untuk tata laksananya daripada nanti dipaksakan. Kalau untuk diet biasanya kita akan sesuaikan dengan berat badannya. Biasanya pun untuk pasien-pasien kan tadi gizi penting atau tidak ya?
1: Iya.
2: Kalau untuk zat pembangun ya pasti protein-protein penting, kalori dari karbohidrat juga diperlukan. Tapi mungkin pasien-pasien obesitas itu perlu untuk dikurangi atau dibatasi porsi makannya. Sembari nanti dia melakukan aktivitas fisika yang tidak mengganggu lutut atau tidak membebani lutut. Contohnya nih, yang low impact, sepeda statis. Kan kalau sepeda statis kan biasanya lutut tidak terlalu ini toh, tidak terlalu tumpu atas bawah toh. Atau berenang. Nah, kewalahan kalau di kampung kayak tempat kerja saya di daerah itu kan air enggak ada buat berenang ya. Maksudnya tempat-tempat untuk berenang tidak ada. Sepeda statis juga orang enggak punya, hampir enggak punya sepeda. Mungkin yang bisa kita ajarkan adalah yoga misalnya.
1: Ya,
2: misalnya yoga. Terus pertanyaannya, boleh tidak jogging? Boleh, tapi dengan pace yang sangat-sangat rendah. EPS yang sangat-sangat, saya lupa EPS yang rendah atau yang tinggi ya, yang baik ya. Maksudnya yang tidak terlalu cepat lah. Biasanya orang 3-2 itu kan kenceng-kenceng tuh.
1: Yeah,
2: ini biasanya yang berat. Nah, yang agak lambat ya, tapi stabil gitu, hanya untuk kakinya supaya tidak kaku. Pertanyaannya, ya dok, kalau pasien OA itu wajib bisa olahraga atau enggak? Malahan kalau tidak olahraga, makin tambah ini, makin tambah kaku kakinya. Malah kita dibutuhkan untuk mobilitas itu dilakukan supaya kakinya tidak mudah kaku dan kadang-kadang mengurangi nyeri. Mungkin kayak penerasa nyeri di lutut. Terus kalau itu diam atau duduk bersila, kayak kita sebutnya duduk bersila, atau kalau di Manggarai itu kan sering banget tuh duduk rame-rame itu kan. Kadang-kadang nyeri loh di lutut tuh atau di betis tuh kram misalnya.
1: Iya, betul.
2: Nah, lama-kelamaan kalau kita kaki kita lurusin atau kita cenderung jalan, hilang dengan sendirinya.
1: Tapi
2: memang tidak dipaksa untuk larinya. Lari tumbukannya makin kuat, makin nyeri rasanya.
1: Iya, betul.
2: Kayak. Jadi kalau untuk gizi tadi, lebih fokusnya itu. Nah, sekarang gizi untuk lansia sebenarnya tidak ada yang signifikan ya. Pertanyaannya kan gini, kayak mesti ada pantangan tidak tuh? Pantangan sebenarnya tidak ada.
1: Okay.
2: Pantangan sebenarnya tidak ada. Dan penelitian pantangan yang secara signifikan tidak ada. Tapi paling untuk pasien-pasien obesitas yang overweight, kita batasi porsi makannya atau menu makannya diganti dengan yang lebih bergizi. Nanti kalorinya agak rendah sedikit, ditambah dengan aktivitas fisik yang tidak terlalu mengganggu lutut ataupun bagian-bagian yang berisiko mengalami osteoartritis seperti itu.
1: Oke, dokter, ini pertanyaan lanjutan dari ini masih seputar tentang konsumsi makanan begitu dokter ya. Kalau tadi kan sempat disampaikan itu untuk yang obesitas begitu dokter ya. Kalau misalnya di pasien ini tidak mengalami obesitas dan mungkin tingkat kemagerannya cukup tinggi tapi mungkin belum masuk ke dalam penyakit OA ini, kira-kira yang dianjurkan oleh dokter sendiri makanan seperti apa yang perlu dikonsumsi seperti itu untuk menghindari wanti-wanti.
2: Maksudnya pasiennya atau orangnya itu belum mengalami
1: belum obesitas dia.
2: Iya. Atau bahkan belum obesitas. Sebenarnya ya makannya itu kalau dalam ilmu di puskesmas ada namanya GERMAS ya, gerakan masyarakat sehat ya. Kita biasanya ada cerdik gitu.
1: Okay.
2: Cerdik itu salah satunya diet teratur ya. Cerdik itu dia cerdik, D-nya itu diet teratur. Sebenarnya dalam diet teratur itu kita kan ada yang disebut isi piringku. Nah, dalam isi piringku itu biasanya kita harus lengkapi kadar proteinnya, karbohidratnya, mineralnya, vitaminnya. Itu bisa didapat dari makanan seperti nasi, sayur, kemudian protein dari ikan, telur, atau tempe-tempe. Ada protein hewani, ada nabati toh. Kemudian bisa juga didapat dari kacang-kacangan misalnya. Kemudian untuk kan ini ceritanya belum ada mengalami sama sekali ya.
1: Belum.
2: Makan makanan seperti itu yang kadar atau pemenuhan gizinya, nutrisinya itu tercukupi untuk tubuh. Nah, yang ditakutkan malahan kayak kalau pada pasien-pasien yang mengalami riwayat gula misalnya, itu kan dibatasi sekali ya, hati-hati sekali ya kalau kasih ya, takutnya kalau kita kasih makanan-makanan yang ini takutnya naik kadar gulanya. Itu kan bisa disesuaikan. Kan pasti ada jenis makanan-makanan yang indeks glikemiknya atau kadar gulanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan makanan yang paling sering kita makan di rumah seperti itu. Nah, kalau itu paling penting sih sebenarnya bukan hanya diet saja untuk orang-orang yang belum mengalami, ya olahraga lah, jangan terlalu mager. Kebanyakan kita ini tidak salah karena mungkin faktor pekerjaan sekarang kan kebanyakan kalau mungkin seumuran kita kayak kebanyakan di belakang meja ya dibandingkan kerja di kebun atau apa itu kan kebanyakan kalau jadi secara tidak langsung orang saya kita kerja di kebun kok sakit ya lututnya ternyata memang karena geraknya rendah. Makanya saya itu senang sekali kalau misalnya banyak sekali gini kayak orang-orang di Labuan, terutama Labuan Bajo ya, udah luar biasa sekali banyak teman-teman yang hobi berolahraga itu, tempat gym banyak, lapangan futsal sudah lengkap, gor bulu tangkis ada, kelompok lari banyak, sudah ada sekali medianya sebenarnya, tinggal kita masuk ke wadah itu bisa atau tidak, atau sesuai dengan yang kita mau, kan kita tidak bisa paksa juga ya, kita ngos-ngosan paksa lari ya pingsan lah, carilah yang sebenarnya. Yang sebenarnya cocok buat kita seperti itu.
1: Betul. Karena kalau kalau kita bicara soal itu, memang sebenarnya media-media ini sebenarnya sudah tersedia.
2: Sudah ada. Betul sekali.
1: Tinggal dari kitanya sendiri nih mau bangkit atau tidak ini begitu. Tapi karena memang mungkin karena kebiasaan anak muda juga mungkin karena konsumsi gulanya tinggi dokter ya.
2: Itu dia. Orang kan kira gula itu hanya dari ini doang ya, gula murni dari gula tebu. Ternyata konsumsi
1: kopi-kopian begitu ya.
2: Kalau kopi jelas, misalnya kopi gula aren. Saya dulu sering sekali minum kopi gula aren, jujur. Okay, okay. Jadi berat badan saya naik sekali. Ini kita jadikan contoh diri sendiri lah sementara, kayak. Takutnya kita ngejat, nanti orang bilang, oh ini body shaming lagi. Enggak, ke diri sendiri aja dulu.
1: Cepat
2: naik, terus akhirnya mulai diet. Karena memang kopi gula aren itu kadar gulanya sudah tinggi, ditambah creamer kan. Nah, sekarang tergantung kita. Apa setelah kita minum kopi itu, kita olahraga atau tidak. Jangan sampai kebanyakan kita itu sudah mager minum minuman yang kadar gula kadar gulanya tinggi, bahkan bukan cuma kopi gula aren, minuman-minuman kemasan yang sekarang kalau kita lihat di kemasannya itu tinggi kadar gulanya, sehingga numpuk dalam darah kita, lama-kelamaan dia menjadi deposit lemak gitu, jadi gemuk lah kita. Kita tidak makan nih, tidak makan dok, tidak makan banyak kok saya gemuk. Pola makan, bukan cuma pola makan, minumannya itu juga. Minum sop buah, buah kan ada fruktosanya, tinggi kadar gulanya, ditambah susu kental ya, kental manis, ditambah gula lagi, ditambah sirup ya, mau gimana kan kebiasaan kita itu tuh senang yang manis-manis, kan meningkatkan hormon kegembiraan, saya juga senang minum, tapi setidaknya kita sesuaikan dengan ini, dengan aktivitas fisik juga.
1: Iya, karena kalau kita lihat dengan cuaca mungkin di Manggarai Barat ini dengan panasnya, dengan
2: panasnya luar biasa.
1: Iya, aktivitas kerjaan juga teman-teman juga anak-anak muda yang saat ini mungkin mereka juga lebih sering bekerja di lapangan begitu dokter, kayak teman-teman yang guide mungkin dan lain-lain begitu kan.
2: Iya,
1: itu jadi mengkonsumsi minuman-minuman yang manis dan dingin itu kan sebagai apa ya, pemuas begitu jadinya.
2: Iya, jadi ini, jadi pokoknya jadi lega apa? Dahaganya jadi plong gitu loh, jadi dibandingkan minum air putih biasa kayaknya.
1: Nah, itu dia.
2: Memang dokter, hanya memang mesti diubahlah pola itu apabila kita geraknya juga kurang, itu aja sih sebenarnya.
1: Iya, bayang.
2: Takut gemuk lah.
1: Betul. Tapi kita lihat dari yang penyakit OA ini sendiri, itu tadi kan dokter sudah sempat sampaikan bahwa ini biasanya terkena pada orang-orang yang usia lanjut ya, seperti umurnya di 60 tahun ke atas begitu. Tapi makin kesini makin kesini jadi ke 50 ke atas. Bisa jadi nanti tahun-tahun berikutnya 40 ke atas, 30
2: makin
1: ke atas.
2: Parah.
1: Iya. Itu dia.
2: Jangankan itu, kayak kita bahas tadi kan penyakit tidak menular ya.
1: Yang tadi sebut
2: penyakit tidak menular itu kan kayak darah tinggi, kayak gula darah tinggi. Sekarang per penelitian sekarang malah umur-umur 20-an itu sudah banyak sekali yang mengalami prehipertensi, bakar darah tinggi itu. Wah. Darah tinggi yang tadi itu bisa sampai 130 ke atas. Karena pola konsumsi kita yang tinggi garam, kemudian mageran yang tadi itu, mageran itu. Kemudian cenderung stres. Tapi cenderung stres ini jadi penyebab utama sih, karena faktor pekerjaan, nah, tekanan pekerjaan juga. Ya mau gimana, nama juga.
1: Iya, betul. Oke, dokter, kita boleh jeda sebentar buat dokter ya. Habis itu kita lanjutkan lagi obrolan ini. Dan untuk Anda pendengar yang lagi memantau, Anda juga bisa titip pertanyaan saja nanti di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Gung Sina dan juga dokter pamit. Kami jeda sesaat. Untuk setelah itu akan kami lanjutkan obrolan kami di Zona Edukasi.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Masih bersama di acara Zona Edukasi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
5: Ya, masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kita masih mengudara untuk Anda di program Zona Edukasi untuk edisi malam hari ini. Bersama dengan Dr. Ansi ya, kita masih membahas tentang penyakit OA ini atau pengaburan sendi begitu. Dokter, kita bisa lanjutkan obrolan ini malam ini ya?
6: Ayo, gas.
5: Nah, oke, okay. Dokter. Oke, baik dokter. Ini kalau kita berbicara soal penyakit OA ini, sebenarnya dampak OA ini jika tidak ditangani sejak dini, terutama terhadap kualitas hidup seseorang itu akan berdampak seperti apa, dokter?
6: Oke, okay. Untuk dampak terhadap kualitas hidup ya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa OA ini sebenarnya tidak bisa disembuhkan secara total apabila gradingnya sudah naik ya. Misalnya dia sudah naik ke sedang 2, 3, bahkan 4 ya.
5: Iya, bahkan.
6: Sampai ada pertimbangan dokter spesialis untuk dilakukan operasi. Nah sekarang untuk mengganggu produktivitas pekerjaan jelas. Apabila, apalagi pekerjaan yang menggunakan mobilitas yang tinggi, misalnya berjalan, itu sangat-sangat mengganggu. Bahkan bukan cuma hanya pekerjaan, misalnya lansia, sekedar hanya untuk sholat, misalnya untuk saudara-saudara kita yang muslim, atau yang Kristen misalnya, Kristen atau agama lain itu ke tempat ibadah, misalnya ke gereja, atau ke pura, atau ke wihara, akhirnya nyeri kakinya, dia tidak kusuk lah berdoanya, nyeri. Nah kemudian kalau untuk atlet, nah itu beresiko sekali, karena memang sebenarnya OA ini salah satu penyebabnya ya, karena kadang-kadang trauma ya, trauma pada saat, cedera pada saat ini, pada saat olahraga ataupun bahkan benturan misalnya karena proses kecelakaan, itu sangat-sangat mengganggu. Nah yang berbahaya itu apabila yang kita sebut sebagai kontraktur itu, jadi kekakuan sekali sampai kesulitan kita untuk menekuk kembali kakinya, itu yang sampai apa ya biasanya pasien-pasiennya butuh untuk melakukan tindakan-tindakan operatif yang akan dilakukan oleh dokter-dokter spesialis. Kadang-kadang kayak ini barang nih, kita pergi ke toilet saja, apalagi kalau misalnya kebanyakan tempat-tempat kita toiletnya toilet jongkok toh.
5: Iya.
6: Bayangkan, mau paksa berdiri saja, nyeri sekali.
5: Iya, betul.
6: Bahkan sekedar untuk hal-hal sederhana yang kayak kita menjalankan hidup itu, kayak BAB misalnya, atau kita ke toilet misalnya.
5: Iya.
6: Atau sekedar kita nyuci, wah itu nyerinya minta ampun. Kan tadi OA ini kan bukan hanya di lutut, bisa juga di panggul, di pinggul, bisa juga di tulang belakang, di pergelangan kaki. Jadi sangat-sangat mengganggu produktivitas. Dan memang untuk anak-anak muda juga, jadinya apa ya, kreativitasnya bisa terbatas karena rasa nyeri. Sering gitu tuh, aduh sabar, sakit sekali sampai pinggang, atau sakit sekali lututnya, padahal lagi kerja, lagi ekstra-ekstranya kerja. Jadi seolah-olah langsung ngedrop gitu loh, orang lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba nyeri kaki. Jadi sangat-sangat berisik tadi. Tadi itu, kapan mesti ke dokter ya, kapan pun mulai sakit. Seharusnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati apabila sudah naik gradingnya. Karena memang sebenarnya kayak untuk OA ini, negara bu saya penjelasan saja kayak ya.
5: Iya, siap.
6: Untuk OA ini, osteoartritis ini, kalau misalnya dia sudah naik ke grade 2 misalnya, kan grade-nya itu ditentukan kayak dari misalnya hasil ronsen. Dia kan kalau kita kelihatan kayak osteofit lah istilahnya. Kayak dia turun banget sampai menyebabkan nyeri, atau nyeri berulang, dia jalan sedikit saja sudah nyeri, atau bahkan sudah masuk grade 3, grade 4, itu sampai ada pertimbangan buat operasi, itu memang sangat-sangat signifikan mengganggu produktivitas itu, terutama pada pasien-pasien lansia ataupun yang obesitas tadi. Sehingga ya resikonya lumayan berat lah untuk pasien-pasien ini. Okay. Itu. Untuk sembuh total susah. Misalnya grade 2 ke grade 1 mungkin masih bisa, tapi kalau grade 3 ke grade 2 itu susah. Yang paling kita untuk dia grade 2 ke grade 1 itu itu kita sudah susah lagi untuk mengembalikan dia ke stage awalnya. Tapi kalau untuk mencegah dia menuju ke grade 3, grade 4 masih bisa.
5: Makanya
6: lebih cepat untuk ditangani, lebih baik seperti itu, kayak.
5: Oke, dokter, kalau misalnya ini seseorang yang mungkin dia sudah mengalami penyakit OA ini dan dia mengkonsumsi vitamin begitu, dokter, ya. Ini ada pertanyaan dari Zepta di pendengar kita di Surabaya ini. Dia tanya, dokter, ini mulai umur berapa sih bagusnya konsumsi vitamin D plus K? Terus bagusnya diminum kapan, dokter? Pagi atau malam begitu?
6: Oke. Untuk vitamin D ya, vitamin D sangat bagus sekali ya sebenarnya untuk bantukan dia itu, selain kalau untuk pasien-pasien osteoporosis malah bagus bagus juga untuk proses penyerapan kalsium ya. Kalau untuk vitamin D. Nah, untuk terapi kan biasanya untuk OA ini kalau untuk grade awal misalnya usia nyeri dan juga ada kecenderungan mengalami OA di grade awal, itu biasanya akan diberikan multivitamin seperti glukosamin atau kondroitin misalnya. Hanya memang makin kita menemukan gejala-gejala di awal tuh untuk kita konsumsi vitamin D atau vitamin-vitamin yang dapat membantu untuk meregenerasi tulang rawan ataupun membantu untuk mengurangi proses peradangan dan nyeri itu makin lebih baik ininya, prognosisnya kami sebut untuk perbaikannya, resiko perburukannya jauh lebih rendah dibandingkan sama sekali kita tidak pernah mengkonsumsi vitamin.
5: Okay.
6: Nah, kalau untuk vitamin D biasanya kalau alangkah lebih baiknya itu dikonsumsi, ada sih yang mengatakan pagi hari itu jauh lebih baik dibandingkan malam hari. Hanya memang konsepnya sama kayak vitamin C, dia bisa untuk membantu proses penyerapan kalsium ataupun nutrisi-nutrisi lain yang misalnya kita habis makan, misalnya seperti itu. Ada yang mengatakan biasanya pagi hari jauh lebih baik daripada malam hari. Seharusnya sih dua-duanya bisa dikonsumsi kapanpun sebenarnya. Kalau vitamin D bagusnya di pagi hari ataupun siang hari bisa.
5: Oke. Kalau vitamin D sebaiknya memang dikonsumsi di pagi atau siang hari begitu, dokter, ya?
6: Iya. Okay. Gimana kayak dari putus-putus?
5: Iya, kalau misalnya kita mengkonsumsi vitamin D begitu, itu baiknya memang memang bisa dikonsumsi kapan saja begitu, dokter. Tapi sebaiknya dikonsumsi pagi atau siang begitu, ya?
6: Iya, pagi atau siang hari, ya. Paling bagus pagi atau siang hari.
5: Oke, okay, baik. Seperti. Ini pertanyaan tadi dari pendengar kita di Surabaya, dokter.
6: Oh iya, terima kasih pertanyaannya.
5: Iya,
6: sudah dari... luar biasa mendengarkan, maaf.
5: Itu dia. Mungkin bisa sudah terjawab ya, Kak Zepta ya. Ini, dokter, kalau kita melihatin, dokter, untuk masyarakat sendiri yang sudah mengalami nyeri sendi, langkah penanganan apa yang biasanya dilakukan sebelum kondisi menjadi lebih parah? Selain mungkin check up ke dokter begitu.
6: Oh, selain oke. Berarti pencegahannya lebih ke pencegahan osteoartritis ya, penanganan awal ya. Kalau misalnya untuk pencegahannya dulu kayak untuk grading pertama ya pasti ya kita harus yang tadi seperti dalam penjelasan awal, jelas harus gaya hidup juga, kita harus satu lifestyle itu penting sekali untuk diubah. Misalnya tadi menjaga berat badan, kemudian berolahraga minimal 3-5 kali misalnya dalam seminggu, itu durasinya cukup 30 menit aja cukup, yang low impact misalnya. Yang tadi sepeda statis, yoga, ataupun berenang, kalau misalnya tidak bisa boleh lari jogging ringan. Kemudian pertanyaannya kan kalau penanganannya, berarti penanganannya sudah terjadi toh? Sudah terjadi, bahkan sudah mau naik grade 2. Biasanya kalau pada cedera akut, yang pada kasus-kasus misalnya dia pertama kali mengalami bengkak, terus nyerinya hebat ataupun bahkan terjadi kekakuan, itu biasanya dokter awal-awalnya akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan sembari akan melakukan pemberian terapi obat-obatan, contohnya obat-obatan anti nyeri itu paling sering atau anti radang, sambil kita misalnya pada pasien-pasien lansia itu kita menanyakan faktor risiko penyakit menahun. Nah, penyakit menahun itu kayak contohnya darah tinggi, gula, seperti itu. Jadi takutnya kita kasih obat kan biasanya obat untuk mengurangi nyeri atau mengurangi radang itu kan ada namanya steroid ya.
5: Iya.
6: Obat steroid. Nah, itu kan biasanya bisa meningkatkan tekanan darah dan juga bisa meningkatkan kadar gula darah, sehingga kita sangat-sangat hati-hati dan sangat-sangat concern dalam pemberian obat supaya tepat sasar, daripada kita beri obat itu untuk mengurangi radang tapi kok keluhan lain bertambah. Nah, itu kan sebenarnya tumpang tindih pemberian terapi. Jadi kita harus hati-hati sekali. Jadi seperti itu. Terus untuk penanganan cederanya, misalnya awal-awal cedera itu, misalnya kan, iya dok, sekarang saya mengalami cedera misalnya, atau kayak sekarang mengalami nyeri yang tadi kayak bilang,
5: itu boleh
6: kompres pakai es. Kalau fase akut itu, kayak akut, ya fase akut di bawah 1 hari, biasa 1 atau 2 hari, kurang dari 48 jam, bisa kita kompres pakai es berulang. Awalnya pasti dalam konsep RICE itu, rest, ice, compression, elevation. Tapi kita biasanya kita istirahatkan dulu, tidak dipakai kita punya apa ya bagian-bagian nyeri, misalnya lutut tadi untuk berjalan berlebihan atau lari. Sudah tahu nyeri paksa lari lagi, sudah tahu ini paksa lompat lagi, ya kan makin tambah nyeri.
5: Jadi kita
6: istirahatkan dulu, rest, kemudian kita ice-kan dulu, kita kompres pakai es misalnya, bisa 1-2 hari awal kejadian bisa kompres pakai es. Nah, apalagi kalau kasusnya baru hitungan jam ya, atau kurang dari 24 jam ya, itu lebih enak kalau kita kompres es untuk vaskularisasinya. Jadi untuk pembuluh darahnya itu jauh lebih ini, peredaran darahnya jauh lebih enak untuk bisa mengurangi nyeri sehingga tidak terjadi radang berlebihan kayak yang ditakutkan tadi, bengkak itu. Bengkak atau kalau sudah bengkak kan repot ya, sudah nyeri. Biasanya bengkak itu bukan cuma bengkak saja, disertai kadang-kadang badan langsung beri, aduh tidak enak badan nih begitu. Nah itu kan jadinya jadi bertambah banyak keluhannya selain cuma radang saja. Kadang-kadang kita kesleo, yang kesleo kaki tapi badan semua meriang. Kadang gitu. Sering sekali terjadi seperti itu karena radang ya, proses radang.
5: Iya.
6: Itu untuk penanganan awal.
5: Oke, itu untuk penanganan awalnya begitu dokter ya. Dan dokter ini saya mau bertanya juga dokter, ini sebenarnya terlintas saja di dalam pikiran begitu dokter. Mungkin ini lebih ke pribadi begitu dokter ya. Tapi mungkin mungkin ini juga terjadi sama pendengar-pendengar yang lain begitu.
6: Pendengar, keluhan pendengar ya.
5: Iya, jadi biasanya saya tuh kalau misalnya habis nyeri-nyeri seperti itu, biasanya kan di kertek-kertek, selain kertek-kertek itu, biasanya saya minta untuk adik yang bungsu, yang umur, yang kelas 6 SD begitu, untuk injak-injak dokter. Di punggung seperti itu. Nah,
6: di punggung ya.
5: Iya, efeknya itu biasanya selalu jadi kayak enakan, terus habis itu mengantuk begitu kan dokter akhirnya. Setelah tidur, bangun tidur itu mungkin selang sekitar 1 jam setengah atau 1 jam begitu, dia kembali kayak pegal-pegal begitu dokter. Apakah itu termasuk tanda-tanda sudah termasuk penyakit OA ini dokter?
6: Oke, sebenarnya kalau pada tulang belakang, terutama pada KS, bukan cuma IT saja, kalau IT jelaskan begitu berarti mungkin saya juga ya salah satunya, hanya saya tidak diinjak-injak. itu kita bisa jadi. Kalau pada kan sebenarnya tulang belakang kita kan lumayan kompleks ya, ininya, struktur tulangnya. Biasanya kita itu yang mungkin dulu sempat KE atau kakak siapa yang pernah podcast tuh, ada dokter, guru saya dokter Zuanda menjelaskan tentang saraf kejepit. Jangan sampai KE sudah masuk di fase itu. Apakah bisa osteoartritis? Bisa juga salah satunya, tapi kan itu masih muda ya, masih tidak terlalu, kayaknya KE juga tidak terlalu gemuk lah. Kalau ini kan pribadi tadi istilahnya kita untuk saling berbagi. Nah, kemudian jangan sampai memang KE juga mengalami keluhan lain, misalnya contohnya low back pain, itu nyeri pinggang bagian bawah. Nah, nyeri pinggang bagian bawah itu, kita itu ada namanya dermatom saraf. Kayak dermatom saraf itu dia jalan, dia itu kompleks sekali, dia kayak apa ya, kayak kabel dia. Kita nyeri di punggung, kok nyerinya menjalar sampai kaki ya dok? Saya nyerinya punggung tapi jalan sampai kaki, kadang sampai bokong, kadang-kadang nyeri sampai bagian depan. Tapi visit BAB saya aman, kencing saya aman. Ternyata mungkin karena persarafan tulang belakang. Mungkin karena faktor duduk lama kayak, bisa jadi karena faktor duduk lama. Itu, faktor duduk lama bisa, atau mungkin karena paling sering sih, kalau kita secara tidak sadar, pola mengangkat beban yang menggunakan tumpuan punggung. Kita kan biasa angkat aja bebannya, ini kan bahaya banget tulang belakang. Nah pertanyaannya, kok bisa kembali pegal-pegal? Karena memang tadi kembali ya, seperti yang dalam penjelasan tadi. Sebenarnya diinjak, dipijat itu tidak menjadi terapi utama untuk menghilangkan nyeri. Nyerinya pasti tetap ada kayak, karena tidak signifikan langsung hilang. Memang kalau untuk menghilangkan nyeri, kalau dengan grading tertentu, misalnya kita kan bisa menilai toh ini separah apa nyerinya. Biasanya kalau memang parah sekali atau sudah sedang sampai parah, itu kita kasih obat anti nyeri. Tidak langsung anti nyeri, kita kasih vitamin aja dulu. Kita kasih vitamin untuk persarafan, itu kan ringan sekali ya. Misalnya yang paling sering, paling dekat itu kan, dan paling ini kalau di puskesmas paling sering itu B kompleks misalnya, atau B12, B1, B6, B12. Itu untuk saraf-saraf perifer, itu bagus sekali. Kadang-kadang memang pegal itu kayak adalah bagian dari akumulasi nyeri sebelumnya. Mungkin kayak sebelumnya habis olahraga atau apa, ditambah duduk, kok sekarang baru mulai nyerinya dok ya? Ternyata memang nyerinya sudah ada dari sebelumnya, seperti itu. Nah setelah IT punya adik injak-injak, kan saya bilang, sama kayak kertek tangan, kayak Puas ya.
5: Iya, betul.
6: Tapi kok nyirinya kembali lagi. Memang tidak bisa menghilangkan nyeri 100%. Dia cuma membuat seolah-olah ada apa ya? Penghilang nyeri secara semu saja. Gitu. Tapi pertanyaannya apakah bisa diurut? Ya harus oleh orang-orang yang terlatih, misalnya teman-teman fisioterapi atau dokter KFR. Mereka lebih paham hal-hal seperti itu dibandingkan kita langsung menggunakan terapi. Karena begini sebenarnya pertanyaannya, kapan kita ke dokter paling tepatnya? Ya, kenapa kita mesti ke dokter? Karena dokter yang menentukan diagnosanya. Daripada kita mengawang-awang, oh mesti ini sakitnya, mesti itu. Ternyata bukan sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Mungkin dokter temukan, oh jangan sampai ini ginjal nih. Saraf belakang nih. Jangan sampai udah sampai di konsep cedera misalnya, cedera berat. Nah, itu kan pasti beda-beda penanganannya. Tapi kalau selama kayak punya adik itu sangat-sangat aktif untuk injak, ya sudahlah, injak aja. Canda-canda. Gak apa-apa. Tapi yang paling penting kalau misalnya keluhannya masih ada, saran saya boleh ke dokter. Boleh ke dokter saraf juga boleh pun. Karena low back pain bisa ditangani oleh dokter saraf. Atau kayak sekali-sekali misalnya ke dokter umum untuk konsultasi, oh obat apa yang saya dok. Misalnya kita cari dari obat anti nyeri ringan dulu. Kalau kayak dari wet lambung,

0: sudah diinjak aja, tapi ternyata nyerinya tidak hilang.
1: Oke, baik. Baik, dokter, kadang itu sudah dibatasi oleh waktu juga, dokter. Terakhir mungkin bisa disampaikan pesan untuk masyarakat Labuan Bajo ataupun siapapun yang mendengarkan kita di RRI Labuan Bajo di program Zona Edukasi malam hari ini, silakan.
0: Oke, terima kasih Kae untuk pesan dan kesan ya. Kalau untuk pesan sementara, kalau untuk berkaitan dengan risiko osteoartritis tadi atau pengapuran sendi tadi sudah dijelaskan dari awal ya teman-teman. Apabila mengalami keluhan yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu bisa langsung diperiksakan ke dokter sementara supaya bisa ditentukan riwayat sakitnya seperti apa, atau bahkan cedera lama yang kadang-kadang di kampung itu kan tidak ditangani langsung ke dokter ya, diurut dulu, dibawa ke dukun dulu, di ini dulu kan, kita jadinya keluhannya sudah bertambah parah, boleh segera langsung ke dokter, nanti dokter yang menentukan bahwa ini oh ada parahan kondisi atau kondisinya masih di stage awal atau di grading awal atau di ini derajat awal ya. Kemudian hindari penggunaan obat-obatan apabila teman-teman atau para pendengar tidak mengetahui obat-obatan yang dikonsumsi, karena takutnya berefek. Biar gimana pun obat-obatan itu ada efek samping dan juga ada yang tidak boleh diindikasikan untuk diminum, mungkin ibu hamil, mungkin bayi, mungkin juga untuk umur-umur tertentu ya, seperti itu. Kemudian jangan langsung takut ya bahwa osteoartritis ini susah disembuhkan, bakal operasi, enggak juga, tergantung kondisinya. Sehingga saran saya ke dokter itu tidak selalu menakut-nakuti para pendengar, malahan lebih baik kita mengurangi faktor risiko atau risiko beratnya kondisi nanti dibandingkan kita sudah terlambat, kita susah jalan, kita merasa kaku kakinya, atau bahkan mengganggu sekali aktivitas, karena kita kan pengen hidup tua, di masa tua dengan luar biasa sehat sendinya, toh itu dasarnya, nah, seperti itu. Terus diet seimbang, untuk yang obesitas boleh diet dan juga olahraga ya, olahraga jangan dipaksakan olahraga keras, dan juga semoga masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya bisa mendengarkan podcast ini dengan baik, dan juga bisa berbagi kepada teman-teman apabila ada yang mengalami keluhan serupa. Kemudian yang terakhir, Nekra Bukai, kalau saya tidak bisa ke Labuan tadi untuk
1: tetap
0: muka, kayaknya lebih enak kalau tetap muka.
1: Betul sekali,
0: lebih
1: dokter.
0: Lebih enak kalau tetap muka.
1: Iya,
0: Kayaknya asik lah ngobrol ini. Kalau kita ngobrol, mungkin tidak pas sejam ya kalau kita ngobrol
1: kayak gini. Iya, betul.
0: Kemudian untuk KE, sehat selalu. Teman-teman RRI, sukses selalu. Dan juga Fiska Barca, Fiska Katalunya.
1: Waduh, ini dia. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Sebenarnya memang kita tidak cukup ya kalau kita cuma satu jam begitu, dokter. Apalagi pembahasan ini memang rentan sekali dan terjadi sekali untuk masyarakat umum begitu, orang-orang awam begitu, dokter. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, dokter, di kesempatan berikutnya. Mungkin kita bisa bertemu langsung begitu, dokter ya. Oke. Dan mudah-mudahan kita bertemu selanjutnya, jangan Barca lagi ya, Real begitu.
0: Boleh.
1: Oke, baik. Terima kasih, dokter Ansi. Selamat malam. Terima kasih.
0: Selamat malam, Kak Agung. Terima kasih.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di RRI Labuan Bajo ya. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar, untuk mengajak Anda bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
3: Sekolah Rakyat di tahun 2026, program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
4: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
3: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Rasyid meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.

0: ngajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
1: 10.000 kami ngajukan.
0: Tahun ini 10.000 ya?
1: Ya.
0: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya? 10.000 rumah yang mau dibedah ya?
1: Ya.
0: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir, mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu, dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul, kami setujui dan kami dukung 10.000.
2: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi di lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program ungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
4: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
5: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
5: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
4: Jadi ya tadi saya akan tegur dengan DJP, tahun ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan dirjen pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
7: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
1: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
9: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
1: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
9: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
10: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
9: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
12: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang kaki-kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dia sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
13: Dan makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar sekitar 7 menitan sampai 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu, jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
14: Kalau pun sakit ditunggu ya?
13: Ditunggu.
12: Pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang cepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikulala Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Dareng. Aen.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
16: Walaupun tidak berjalan cukup lancar, kita mengatakan pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
15: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotajan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Haryanto, Mas Nurul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatkan memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, kuyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Salam, salam jumpa dalam kasih Kristus. Semua pendengar RRI di mana saja saudara-saudari berada. Kita berjumpa dalam mimbar agama Kristen bersama saya, Pendeta Mercy Talan Letelai STHMM. Pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Melalui program mimbar agama Kristen RRI ND saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu, diamkanlah semua suara dalam hati kami terkecuali suara-Mu, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Bukalah pikiran dan hati kami agar dalam terang firman-Mu kami melihat jalan yang akan menuntun kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan saat ini saya pilih dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan diri kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, saya memberi satu tema yang akan mengarahkan kita untuk perenungan firman Tuhan ini. Tema itu berbunyi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudari, tema ini adalah tema yang familiar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Sebab kita sering mendengar orang mengucapkan kata-kata ini. Bahkan banyak lagu yang diciptakan untuk mempertegas tema ini. Misalnya lagu yang digubah oleh pendeta Wilhelmus Latumahina dan dipopulerkan oleh Herlin Pirena yang berjudul Hidup Adalah Kesempatan. Dalam syair lagu itu terbesit harapan orang untuk melakukan sesuatu selagi masih kuat, sehingga jika ia tidak lagi kuat, ia sudah menjadi berkat. Pertanyaannya, apa itu berkat? Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan 4 definisi tentang berkat. Pertama, berkat karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup. Kedua, berkat doa restu dan pengaruh baik. Ketiga, berkat makanan dan lain sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri atau upacara adat masyarakat Jawa. Keempat, berkat mendatangkan kebaikan, bermanfaat, berkah. Secara umum, pandangan orang tentang berkat adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik itu dari Tuhan maupun dari orang lain, yang berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah definisi dari berkat. Kita dapat memahami bahwa berbicara tentang berkat tidak hanya menyangkut materi semata, melainkan segala hal baik yang asalnya dari Tuhan maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Perjanjian Lama tentang berkat, di mana kata berkat diterjemahkan dari kata Ibrani barak atau barakah, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek fisik dalam hal kesehatan dan kekuatan, aspek ekonomi dalam hal kelimpahan materi, aspek sosial dalam hal hubungan yang harmonis dengan sesama, dan aspek spiritual dalam hal hidup yang tenang, damai dengan Yang Maha Tinggi. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi definisi tentang berkat ialah apa yang diterima manusia dari Tuhan: harta, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan lain sebagainya untuk kehidupan. Dengan demikian, berbicara tentang berkat berarti berbicara tentang aspek baik dalam kehidupan. Meskipun dalam kenyataannya dunia, bahkan kebanyakan orang Kristen pun memandang berkat hanya pada kelimpahan materi, keyakinan yang mendorong orang untuk terus bekerja agar dapat hidup dalam kelimpahan harta. Tentu pemahaman ini tidak salah, karena kelimpahan materi juga merupakan berkat ketika dikumpulkan dengan cara yang benar. Namun, yang perlu dipahami adalah berkat tidak hanya hal-hal yang bersifat materi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan ini adalah salah satu tema dari begitu banyak tema yang disampaikan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Dan dalam perikop atau tema ini, Tuhan Yesus memberi nasihat tentang harta. Ketika berbicara tentang harta, ia memulai dengan kalimat larangan untuk mengumpulkan harta di bumi dengan alasan ngengat karat bisa merusaknya atau pencuri bisa mencurinya. Pertanyaannya ialah, apakah harta di bumi tidak penting untuk dikumpulkan? Untuk memahami maksud Yesus, baiklah kita menyimak cerita berikut ini. Adalah seorang raja bernama Monobas dari Adiabene, sebuah kerajaan kecil yang merupakan negara bawahan kekaisaran Partia di Mesopotamia Utara. Raja ini, ia membagikan semua harta bendanya kepada orang-orang miskin pada masa paceklik. Maka datanglah saudara-saudara raja dan memperingatkannya demikian. Bapamu mengumpulkan harta benda untuk memperbanyak yang telah dikumpulkan oleh para nenek kakek kita. Tetapi engkau malah membuang-buangnya. Lalu Raja Monobas menjawab, nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk yang dibawa, tetapi aku mengumpulkan harta benda untuk yang di atas. Mereka menyimpan harta bendanya di tempat yang bisa dikuasai manusia, tetapi aku menyimpan harta benda di tempat yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi aku mengumpulkan harta benda yang menghasilkan banyak. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda dalam bentuk uang. Aku mengumpulkan harta benda dalam bentuk jiwa-jiwa. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk orang-orang lain, tetapi aku mengumpulkannya untuk diriku sendiri. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda di dunia, tetapi aku mengumpulkannya di surga dan di dunia yang akan datang. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui cerita ini kita menemukan jawaban tentang penting atau tidak pentingnya mengumpulkan harta di dunia. Bahwasanya mengumpulkan harta di bumi tidak salah, malah penting. Tetapi harta yang dikumpulkan harus dipergunakan sebagaimana Raja Monobas memperlakukannya. Yesus dan orang-orang Yahudi yakin bahwa segala sesuatu yang dikumpulkan secara tamak akan hilang, tetapi yang dengan murah hati diberikan kepada orang lain akan membawa harta benda surgawi. Tindakan mengumpulkan harta itu tidak salah, tetapi menjadi salah dan jangan dilakukan ketika mengumpulkan harta itu tidak salah. Dan ketika mengumpulkan harta itu, harta yang dikumpulkan tidak mampu menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang salah. Apa yang kita simpan akan hilang dan apa yang kita berikan akan kita peroleh. Itu sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari, kalau manusia menghargai dan menaruh hatinya pada hal-hal dunia ini, maka ia tidak akan mempunyai minat untuk hal-hal yang ada di dunia yang akan datang. Tetapi kalau selama hidupnya matanya tertuju kepada hal-hal yang kekal, maka ia akan menganggap ringan saja hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau semua yang dianggapnya bernilai di dunia, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sangat berat hati dan menggerutu. Tetapi jika pikirannya selalu ada pada dunia yang akan datang, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sukacita. Saudara-saudari pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus selanjutnya menyoroti satu anggota tubuh yaitu mata sebagai pelita tubuh. Ada mata yang baik dan ada mata yang jahat. Kata baik sendiri diterjemahkan dari kata Yunani haplos, dan kata jahat diterjemahkan dari kata Yunani poneros. Dalam Alkitab bahasa Yunani kata haplos sering diterjemahkan dengan murah hati, dan kata poneros sering diterjemahkan dengan kikir atau tamak. Dengan demikian Yesus hendak mengatakan bahwa hanya mata yang bermurah hati sajalah yang membuat seseorang dapat memandang orang lain secara terang dan murni. Sebaliknya, mata yang kikir dan tamak dapat membuat seseorang menjadi tidak peduli, bagaikan sedang berada dalam kegelapan. Dan kepedulian terhadap sesama tergantung pada perasaan cinta kepada Allah atau kepada mamon. Jika seseorang cinta kepada Allah, maka ia akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Monobas. Tetapi jika seseorang lebih cinta kepada mamon, maka ia tidak akan peduli kepada mereka yang miskin dan menderita di sekitar hidupnya. Akhirnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa memiliki harta. Memiliki harta adalah dambaan tiap orang atau tiap keluarga. Namun hendaklah hidup kita tidak semata-mata ditujukan untuk harta. Jika hidup kita ditujukan kepada harta, maka kita akan mendewakannya. Akibatnya kita lupa bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan, di mana melalui semua itu kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita menyadari bahwa setiap berkat itu berasal dari Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa berkat kita peroleh semestinya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Mata kita diharapkan menjadi pelita tubuh yang mampu menerangi tubuh kita dalam segala hal, setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Firman Tuhan ini akan senantiasa terus menolong kita dalam kehidupan-kehidupan kita ke depan. Mari jadikan hidup kita yang diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tadi, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang indah yang Engkau sediakan kepada kami, sehingga kami ada di hadirat-Mu dalam kegiatan Mimbar Agama Kristen, program RRI ND saat ini. Kesempatan ada di hadirat-Mu telah kami manfaatkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar dari firman-Mu tentang apa yang terbaik yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, tentang hidup kami yang Engkau anugerahkan ini adalah hidup yang Engkau berkati, dan tentu hidup yang juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-berkat kehidupan yang Engkau limpahkan bagi kami. Kesehatan, harta, segala hal-hal yang baik yang menjadi berkat yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Sekiranya jauhkanlah kami dari sikap yang tidak memanfaatkan berkat-Mu dengan baik itu. Jauhkanlah kami dari sikap yang kikir dan tamak. Dan biarlah seluruh kehidupan kami dengan berkat-berkat yang Engkau beri bagi kami, Engkau juga selalu mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk menjadikan kehidupan kami sebagai saluran berkat juga bagi orang yang membutuhkan. Dan tentunya ya Tuhan, setiap ada yang kami punya, yang kami dapat daripada-Mu itu, sekiranya berguna juga, tidak hanya untuk diri kami, tapi juga bagi orang lain. Ya Tuhan, kami berdoa kepada semua pendengar RRI ND di mana saja berada yang mengikuti kegiatan ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi mereka, termasuk berkat firman-Mu yang melawat kami saat ini. Bagi yang berada dalam kesulitan karena berbagai tantangan yang mereka hadapi, kami mohon kiranya Engkau menolong mereka dan memampukan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara kami. Syukur atas penyelenggaraan-Mu bagi bangsa kami hingga saat ini. Kami mohon mampukan para pemimpin bangsa kami dalam upaya menghadirkan kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kepada seluruh masyarakat yang dipimpin, Engkau juga memberi kepada mereka hati dan perasaan yang mau untuk mendukung setiap pemimpin bangsa kami. Hindarkan kami dari sikap saling menonton. Biarlah kami selalu dengar-dengaran dalam menata bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk lembaga RRI ND yang menjadi media informasi yang Tuhan hadirkan untuk melayani masyarakat dengan berbagai informasi yang disiarkan. Tuhan memberkati semua orang yang memberi diri sebagai pelayan masyarakat melalui lembaga ini. Mulai dari pimpinan sampai kepada para staf, biarlah dengan berkat-Mu atas mereka, nama-Mu senantiasa dimuliakan dalam segala karya mereka. Ya Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen RRI ND saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Tahukah Anda berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18-21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang tercatat dalam Alkitab ada 35 mujizat, dan mujizat-mujizat yang tercatat dalam Alkitab sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND. Kami terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita akan hadirkan drama radio, produksi drama radio Drama Keindonesiaan yang merupakan kerjasama antara RRI ND dengan Teater Sandal Jepit PBSI Uniflor dengan judul Mimpi Ibu yang Tak Pernah Padam.

Di sebuah sudut dapur yang masih berselimut remang, suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung.

0: sedikit lagi, Mary. 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rusa pikir setelah semester ini, Rusa mau cuti saja. Rusa mau kerja di pabrik di depan itu. Rusa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rusa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: Hari demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara surip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidurnya.

teatrikal singkat dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian,

0: ada dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer di Indonesia? Pas akhir di Yogyakarta pada tanggal 1840 bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam program Komunitas Bicara malam hari ini. Saya Nona Nia akan berbincang bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio hingga kita jalan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan malam hari ini pendengar kita akan bicara soal kreativitas anak, ya, anak muda di tengah gempuran media sosial. Bagaimana mahasiswa hari ini memanfaatkan kanal, ya, jurnalistik, fotografi dan juga videografi bukan sekedar untuk eksistensi tapi sebagai wadah berkarya yang bermakna. Sudah hadir di studio yaitu Ketua UKM Jurnalistik Universitas Flores Unflor, ada Kakak Ignatius Verbinius Ria. Selamat malam.
1: Malam Kakak.
0: Kak Ignas. Disapa Kak Ignas ya?
1: Ya, boleh-boleh saja.
0: Memangnya ada berapa nama?
1: Biasanya panggil Erwin tapi tergantung kenyamanan orang yang memanggil. Ya. Okay. Tergantung situasi juga.
0: Kak Ignas ya. Baik. Apa kabar malam hari ini, Kak?
1: Ya, puji Tuhan baik.
0: Luar biasa ya. Ya. Oke, okay. Aktivitas sepanjang hari ini apa saja, Kak Ignas?
1: Tadi pagi kuliah seperti biasa, lalu sempat ikut arahan dari pembimbing UKM untuk meliput kegiatan Yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hanya saja saya serahkan ke teman-teman anggota karena saya ada urusan lain.
0: Ada urusan ya, lain, ya, oke. Okay. Luar biasa ya Kak Ignas memimpin rekan-rekan mahasiswa untuk tetap produktif ya di dunia literasi dan juga visual. Baik, tentunya kesibukan sangat luar biasa ya, menjadi seorang ketua apalagi membimbing teman-teman yang lainnya ya Kak ya. Baik, dan Kak Ignas, di era digital seperti saat ini tentunya semua orang bisa jadi wartawan begitu ya?
1: Ya betul.
0: Oke, lewat media sosial. Nah, apa yang membedakan cara mahasiswa UKM jurnalistik Unflor berkarya dibandingkan dengan sekedar mengunggah konten media di sosmed?
1: Nah, baik, terima kasih Kakak ya. Ini pertanyaan menarik sekali ya kalau menurut saya. Apa sih yang membedakan antara mahasiswa anggota UKM jurnalistik dengan istilahnya orang-orang siapapun itu yang sekedar mengunggah atau memberikan informasi? Jadi ada perbedaan istilahnya coping journalism lah, istilahnya copy informasi begitu,
0: copy informasi, ya.
1: Lalu menyebarkan. Mahasiswa Universitas Flores khususnya yang tergabung dalam UKM jurnalistik ini, kan? Ketika menyajikan sebuah informasi, apapun itu, baik dalam bentuk video ataupun dalam bentuk karya berita yang ditulis itu, yang dipublikasikan oleh tim LPPM, Kakak, itu dalam proses untuk mendapatkan informasi itu tidak instan. Itu membedakan, secara esensi yang membedakan dengan orang yang hanya istilahnya salin tempel atau hanya membagikan. Mahasiswa anggota UKM ini dituntut untuk turun langsung ke lapangan, mencari berita yang sifatnya aktual. Karena kalau kita berbicara mengenai dunia kejurnalistikan atau jurnalistik itu, berarti bagaimana peran kita untuk mencari, lalu mengelola informasi itu, dan membagikan kepada khalayak. Dan informasi ini harus sifatnya faktual.
0: Benar.
1: Sementara kalau masyarakat, orang-orang ya, yang membagikan informasi ini, ada dua. Ada fakta, dan juga hoax. Nah, sekarang lagi viral yang hoax.
0: Iya, hoax ya.
1: Terkadang orang itu hanya membaca informasi, dapat, informasi ini, langsung membagikan tanpa pikir panjang. Sementara teman-teman anggota UKM jurnalistik ketika dipercayakan untuk, macam tadi pagi ya, diminta untuk meliput kegiatan Yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ketika mereka turun ke lapangan mencari data, ini sesuatu yang sifatnya faktual. Artinya dia punya kebenaran itu memang sudah teruji 100%, sudah betul-betul terjadi. Itu secara esensi yang membedakan ini. Dan dia punya istilahnya perannya tuh dalam proses jurnalis itu bisa disamakan dengan wartawan-wartawan. Berbeda yeah. dengan orang-orang yang dapat informasi dan bagikan, itu beda, beda, beda sekali. Yeah. Ada perbedaan dari prosedur teknis, mm-hmm. bagaimana mereka mengelola informasi dengan istilahnya hanya membagikan atau copy tempel, copy tempel. Nah itu, itu
0: copy
1: ya copy paste lah itu kalau bahasa Inggris. Itu saya kira yang secara esensi membedakan.
0: Perbedaannya ya, ya luar biasa. Baik, bagaimana Kak Ignas melihat minat mahasiswa saat ini terhadap tiga pilar tadi ya, jurnalistik, fotografi dan juga videografi, ini mana yang paling diminati dari ketiga ini Kak Ignas?
1: Nah ini menarik juga ini. Kalau sejauh saya melihat ya, terkait minat ketiga minat mahasiswa terhadap tiga bidang ini, berdasarkan situasi yang saya amati itu, mahasiswa pada saat ini memiliki kecenderungan ya menyukai bidang videografi dan juga fotografi dibandingkan dengan jurnalistik. Ya
0: mungkin susah ya,
1: ya bagi sebagian orang yang istilahnya orang awam lah, kalau belum belajar pasti akan bilang ini sulit. Karena ketika kita berbicara mengenai jurnalistik itu tidak terlepas jauh dengan yang namanya kegiatan tulis menulis salah satunya,
0: itu.
1: Dan itu berbeda sekali dengan yang hanya foto atau video. Karena ketika kita menulis itu, menulis itu tidak segampang yang kita bicarakan.
0: Iya, peras benar otaknya ya. Itu.
1: Kadang kita tulis itu sampai diksinya habis. Ini mau kasih masuk apa lagi? Itu yang buat susah. Benar. Mahasiswa sekarang sibuk. Contoh mereka buat kegiatan sibuk, mereka membagikan momen. Karena mereka rasa juga lebih simpel daripada harus tulis toh. Kenapa kita tiap publik, kenapa kita tidak publis saja daripada kita harus tulis?
0: Tulis.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika kita dilatih untuk menulis itu merupakan salah satu alat pacu kita punya otak gitu, supaya jangan terlalu instan. Bagaimana cara kita merangkai diksi sehingga menjadi sebuah informasi yang layak dikonsumsi? Karena kalau kita hanya posting foto ataupun video, orang bisa salah paham. Bayangkan, coba kakak bayangkan kalau seandainya kita ambil foto nih, tiba-tiba kita posting tanpa ada keterangan.
0: Iya. Apa foto ini ya?
1: Orang pasti akan bingung-bingung. Misalnya orang anu ini foto apa? Masih baik yang analisa begitu. Orang lihat pintas, "Uy, ini foto. Uy, ini kejadian kemarin. Uy, ini kayaknya kayaknya kelaparan ini anak begitu toh." Ketika kita hanya menyajikan sebuah foto tanpa ini di luar daripada video. Kalau kita hanya menyajikan foto, itu memaksa orang yang melihat kita punya foto untuk menjadi seolah-olah sutradara. Dia akan analisa ini foto ini tentang apa ini? Jangan berpikir. Kalau seandainya dia yang dia pikirkan itu benar, itu syukur.
0: Syukur kalau
1: tapi salah, ketika salah, bisa-bisa saja dia ambil itu foto, dia posting buat tambah lagi. Apalagi sekarang dengan maraknya yang namanya FB Pro. Bukan kita mau menstigma FB Pro, tapi terkadang FB Pro itu disalahgunakan. Memberikan informasi yang tidak bagus itu. Lalu untuk bidang videografi, saya kira mahasiswa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, banyak sih yang berminat di bidang situ, hanya untuk skill-skill pengeditan salah satunya ya, itu perlu diasah. Dan di UKM jurnalistik ditawarkan juga itu, ada kelas videografinya itu.
0: Oke. Berarti jurnalistik minatnya sedikit ya Kak ya?
1: Ya benar sekali Kak.
0: Sedikit ya. Oke. Itu mungkin seperti yang Kak katakan tadi, gampang tadi videografinya ya. Dan kira-kira sejauh mana Kak Ignas UKM jurnalistik ini berperan dalam mengasah soft skill mahasiswa agar tidak hanya jago secara teknis tapi juga punya etika dalam menyebarkan informasi.
1: Ya, baik ya kan. Terkait dengan hal ini pastinya ya, di dalam dunia kejurnalistik itu ada kode etiknya.
0: Iya,
1: kode etik jurnalistik ya. KEJ itu ada di peraturan, saya sudah lupa peraturannya tahun berapa, tapi ada itu. Itu ada kode etik jurnalistik, salah satunya yang menyangkut dengan berita yang faktual, lalu transparansi itu ditekankan di situ. Dan mahasiswa UKM jurnalistik ini bukan dipaksa ya, tapi memang sudah seharusnya dalam memberikan informasi ataupun mempublis sebuah informasi itu wajib berpegang teguh daripada kode etik jurnalistik. Jangan sampai kita sama dengan orang-orang tadi yang sempat saya sebutkan kakak, jangan sampai kita istilahnya hanya memberikan informasi yang sifatnya bukan faktual, tapi yang memang sengaja direkayasa. Itu yang tidak bagus dan memang harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Dan secara tidak langsung ketika kita berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, itu juga akan mempengaruhi ya kita punya sikap sikap tindak ya. Hmm. Di dalam kode etik jurnalistik tadi sudah saya sebutkan di awal, salah satunya terkait informasi yang faktual, kan? Hmm. Artinya kita tidak boleh menyebarkan hoax ya, sederhananya begitu. Hmm. Ketika kita mengandalkan yang namanya faktual dalam sebuah berita, kita mau menyajikan berita ini, kan? Kenapa tadi membentuk kita punya sikap batin atau sikap tindak? Faktual artinya apa yang kita sampaikan itu
0: harus
1: fakta. Dan kalau kita omong fakta, belajar omong jujur.
0: Iya, jujur. Datanya.
1: Iya. Secara tidak langsung itu akan membantu kita punya kepribadian.
0: Kualitas diri kita seperti apa?
1: Itu betul, Kak. Itu yang memang harus ditekankan. Dan selama ini ketika saya mengikuti kelas dan juga teman-teman mengikuti kelas di UKM jurnalistik terkait dengan teknik menulis berita, salah satunya itu memang ditekankan oleh pembimbing kami, Ibu Tute Parimantara.
0: Itu.
1: Beliau merupakan pembimbing kami.
0: Senior.
1: Dia sering menekankan itu. Kalau seandainya ada teman-teman yang terkadang ya teman-teman yang malas tulis berita itu karena mereka pakai AI.
0: Membantu. Nah itu salah.
1: Itu beliau marah betul itu. Jadi harus memang ditekankan betul terkait dengan faktual dan kenapa kita harus faktual tadi sudah saya sebutkan untuk membentuk kita punya jati diri, bisa juga memacu otak. Kita harus tuliskan diksi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, Kak. Saya kira itu saja.
0: Oke, baik. Luar biasa, Kak Ignas. Dan tentu tidak mudah ya mengelola sebuah UKM begitu ya, Kakak ya. Pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi paling sering ya, Kakak dan juga teman-teman mahasiswa saat terjun ke lapangan seperti itu. Kira-kira seperti apa sih, Kak, tantangannya?
1: Ya, jadi begini. Ini lumayan juga sih. Jadi ketua awalnya iseng-iseng untuk jadi calon, cari pengalaman, tapi ternyata di dalam pengalaman seperti berat juga sih tantangannya. Jadi pada saat ini kebetulan di UKM ini kan ada grup WA dan di dalam jumlahnya mau 200 lebih, Kakak. Tapi kuantitasnya saja. Jumlahnya full tapi
0: kualitasnya belum.
1: Karena dari total 200 itu benar-benar yang aktif
0: itu
1: sekitar 100-an.
0: Masih luar biasa.
1: Kurang, tapi itu kurang. Itu yang sangat saya sayangkan. Dan bagaimana kita mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu sulit sekali. Tantangan terbesar itu, bagaimana kita mengajak teman-teman supaya turut berpartisipasi, ditambah lagi dengan sikap daripada mahasiswa pada saat ini. Bukan mau mengeneralisir ya, tapi saya melihat mahasiswa zaman sekarang terkesan apatis, lebih memilih untuk jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Saya juga bingung sih, kuliah pulang mau buat apa itu. Makanya saya sangat menyayangkan. Salah satu tantangan terbesar saya itu bagaimana kita memanggil teman-teman yang sudah tidak aktif untuk kembali bergabung, ataupun yang benar-benar tidak aktif dan kembali dan masuk menjadi anggota aktif. Tantangan terbesar di situ. Karena ketika kita mengajak, terkadang mereka jawab lagi, buat apa saya ikut?
0: Nah, itu dia.
1: Padahal kalau seandainya kita ajak mereka, bukan ajak kosong, artinya kita mau membagi ilmu ya secara tidak langsung, tapi yang menjadi permasalahan ketika mereka sudah memberikan argumen seperti itu
0: ya,
1: atau
0: susah.
1: Menganggap ya susah sekali, Kak.
0: Diajak ya.
1: Ya. Atau menganggap bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak penting. Kita tidak bisa mencampuri lebih dalam lagi.
0: Tidak bisa memaksa.
1: Ya. Itu yang sulit.
0: Itu tantangannya.
1: Tantangan terbesar.
0: Oke, SDM-nya mungkin.
1: Kalau itu kurang tahu sih, tapi memang kayaknya mungkin pengaruh budaya untuk lebih senang bersantai-santai, bermalas-malasan itu.
0: Ya.
1: Itu yang sangat saya sayangkan.
0: Oke. Kalau tantangan menghadapi narasumber mungkin ya mengambil gambar, memproduksi berita-berita visual itu adakah?
1: Sejauh ini sih untuk tantangan dari saya sendiri sih tidak ada ya. Hanya pernah satu kali itu yang saya kerepotan. Kebetulan waktu itu saya liput kegiatan wisuda dan HP saya kan kebetulan waktu itu kamera milik UKM. Kamera ya seperti ini, bukan seperti ini. Kamera Canon bang. Saya tidak tahu mereknya apa, saya sudah lupa. Bukan merek, modelnya.
0: Oke.
1: Waktu itu kan sempat dipakai oleh teman-teman untuk liput kegiatan di luar daerah. Saya ini harus turun ke lapangan untuk liput kegiatan. Sementara saya punya HP kamera burik, HP kentang. Saya bingung, saya ini bagaimana ini nih. Kita mau tulis berita bagus-bagus, tiba-tiba kualitas fotonya Pastinya kita kalau tulis berita harus ada gambarnya, ada fotonya, fotonya. Lalu tiba-tiba fotonya blur atau apa saja, bagaimana ini? Ini pusing, tapi puji Tuhan pada saat itu terbantu karena ada kenalan juga. Saya punya, kau punya kamera bagus, saya pinjam dulu. Aha. Itu. Dan itu saya secara tidak langsung saya merasa ini bagian daripada manfaat yang saya dapatkan ketika saya bergabung di UKM. Kita bergabung di UKM jurnalistik atau menjadi seorang di, yang bergelut di bidang jurnalistik. Kita punya mulut tidak bisa mati.
0: Iya.
1: Tidak bisa mati.
0: Komat kami
1: iya. Terus. Kita punya mulut. Bahkan kita turun ke lapangan pun. Sederhana, kalau mau jadi wartawan atau jadi jurnalis, tidak mungkin kita ke lapangan hanya duduk diam amati.
0: Tidak.
1: Sangat tidak mungkin sekali. Kita butuh
0: harus yang bergerak.
1: Ya, harus bergerak. Harus cari tahu datanya dari mana. Ya, paman saya tanya. Itu saya, oh ternyata begini, gabung UKM. Awalnya saya malu-malu, akhirnya saya bisa berinteraksi dengan orang. Bagaimana saya cari dapat bantuan, bagaimana saya dapat datanya. Ya, saya terdatang tanya. Paman saya itu pun dia punya pertanyaan yang saya lontarkan pun. Masih berpatokan dia, masih berpatokan istilah 5 W itu halal
0: seperti dia pasti dia. Iya. Tapi sekarang sudah berkembang ya.
1: Ya, sudah puji Tuhan ya.
0: Sudah ada keterangan-keterangan lainnya. Baik, tapi intinya 5 W 1 H itu
1: pegangan utama.
0: Iya. Baik, Kak Ignas, kalau bicara soal fotografi dan juga videografi, apakah mahasiswa dituntut juga memiliki alat yang mahal atau sebenarnya dengan smartphone itu pun sudah bisa menghasilkan karya-karya yang bagus?
1: Jadi begini kakak, terkait dengan foto dan juga videografi ya kakak, itu memang kita membutuhkan alat yang istilahnya dia punya kualitas itu cukup mumpuni.
0: Harus standar ya.
1: Ya, tapi semua itu kembali lagi dengan skill.
0: Iya.
1: Kembali lagi dengan skill. Apalah artinya kalau seandainya kita punya kamera yang luar biasa bagus.
0: Iya.
1: Kita mau buat video, tapi kita tidak punya skill editing. Itu kan sama saja.
0: Sama saja.
1: Ya. Sama saja. Kalau menurut saya sih harus berimbang ya. Antara kita punya skill, kita mau buat video, kita video atau foto. Kalau foto pastinya kita harus punya teknik memotret salah satunya ya. Kalau videografi ya salah satunya teknik editing. Kita yang pertama kita harus punya skill itu dan sarana prasarana yang
0: baru mendukung ya,
1: mendukung cukup mumpuni lah. Itu
0: berarti skill dulu yang pertama ya.
1: Utama kan skill dulu.
0: Skill dulu. Barang-barang bisa dibeli ya.
1: Barang-barang bisa dibeli bahkan dipinjam. Ya, bahkan bisa dipinjam.
0: Ya. Apalagi sudah bergabung di UKM ya. Yep. Oke. Baik. Ya, Kak Ignas tentunya bisa juga diceritakan sedikit pengalaman proyek yang Anda liput bersama teman-teman, paling berkesan yang pernah dilakukan oleh teman-teman Uniflor itu apa dan apa dampaknya bagi mahasiswa?
1: Oke. Okay. Terkait dengan proyek ya, liput proyek. Jadi kebetulan dua minggu lalu kami dari UKM itu ada salah satu program yang kami jalankan, nama programnya adalah UKMJ Goes to School.
0: Goes to School.
1: Waktu itu kami turun ke Isma Alsiora yang depan sini. Kami buat workshop di sana. Dihadiri oleh teman-teman dari kelas 1 dan juga kelas 2 Isma. Di sana kami buat workshop tentang teknik menulis 3 paragraf, teknik menulis berita dalam 3 paragraf sama videografi. Di sana mahasiswa anggota UKM jurnalistik itu yang menjadi pemateri sendiri. Dan untuk pembimbing-pembimbing UKM salah satunya Ibu Tute hanya jadi pendamping saja. Di sini kenapa saya bilang salah satu program ini yang seperti yang telah kakak tanyakan mana yang paling berkesan, kenapa saya pilih ini? Karena saya melihat bahwa mahasiswa itu ketika mereka mendapatkan ilmu, mahasiswa dalam hal ini adalah anggota UKM, ketika sudah mendapatkan ilmu yang diajarkan di UKM, mereka tidak hanya mengaplikasikan saja, tapi juga membagikan. Membagikan seperti itu, tadi sudah turun ke sekolah, mereka ajar teman-teman SMA. Itu yang paling berkesan buat saya. Apalah artinya kalau seandainya kita punya ilmu
0: tapi tidak berbagi ya?
1: Ya, tapi tidak berbagi. Kita bisa dikatakan berguna itu.
0: Ketika kita berbagi?
1: Ya, berbagi. Kita punya ilmu tapi kalau pendam sendiri buat apa? Bila perlu kasih ngapain hidupmu? Ya. Itu menurut saya paling berkesan, mahasiswa dilatih untuk berbagi ya, berbagi ilmu dan juga pengalaman-pengalaman baru yang didapat ketika turun lapangan itu. Selain membagikan ilmu, tapi mahasiswa juga dilatih untuk public speaking.
0: Iya,
1: kita ketika kita ketika mereka memberikan materi itu, tidak saja mereka hanya memberikan materi, tapi mereka dipaksa untuk bagaimana sih caranya untuk memberikan materi itu. Nah, itu salah satu yang dampak yang tanpa kita sadari kita dapat. Public speaking. Kita boleh punya materi yang kuat, tapi kalau public
0: sama saja.
1: Maka itu saya ini bagus sekali dan sangat berkesan ketika kemarin saya dulu diskusi dengan teman-teman, mereka bilang, "Oi kakak, terima kasih ini, puji Tuhan dengan begini saya dapat pengalaman, saya bisa bagi ilmu ke teman-teman dan saya dilatih bagaimana caranya saya membahasakan, saya punya ilmu yang saya dapatkan itu, membahasakan kepada teman-teman atau memberikan penjelasan ke teman-teman dengan versi saya."
0: Iya. Versi masing-masing.
1: Iya, versi masing-masing.
0: Dipahami ya. Baik, Kak Ignas, sekarang kita berada di era AI ya. 2026 dengan teknologi AI dan kata lain kecerdasan buatan begitu kah? Nah, sudah sangat maju saat ini, bahkan masyarakat pun ya semua kalangan menggunakan AI. Nah, kira-kira bagaimana nih Kak Ignas dan juga teman-teman di UKM menyikapi kehadiran AI ini dalam dunia jurnalistik dan juga videografi? Apakah dianggap ancaman atau kawan?
1: Terkait dengan AI ya, tergantung. Saya tidak bisa menganggapnya sebagai saya tidak bisa menganggapnya sebagai ancaman ya. Tapi tergantung penggunaan ini kan.
0: Penggunaannya, iya benar.
1: Ketika ada teman-teman UKMJ menggunakan AI untuk hal-hal yang negatif, ya, di situ saya menganggapnya sebagai ancaman.
0: Iya.
1: Tapi ketika mereka menggunakan AI itu untuk sesuatu yang positif, itu saya rasa itu baik dan baik. Tidak layak kalau kita katakan sebagai ancaman. Tergantung penggunaannya untuk apa. Dan dengan kehadiran AI ini, saya rasa sangat terbantu sekali ya. Karena saya langsung ambil pakai kasus yang kemarin yang kami turun ke Alsiura untuk buat kegiatan workshop UKM Augustus School ini kan. Materi yang dipaparkan itu kebanyakan menggunakan AI semua. Buat PPT slide-nya itu. Itu pakai AI. Hanya saja untuk bahasa menjelaskan isi daripada AI itu yang dari mahasiswa.
0: Iya, tidak mungkin
1: AI. Itu yang saya rasa baik, rasa bagus ya adanya AI ini. Hanya tergantung dari penggunaan. Kalau kita menggunakannya tidak dengan bijak, itu seperti kasus-kasus yang kemarin mereka edit foto sembarang apa segala macam. Kalau digunakan dengan bijak ya akan berjalan dengan sebagaimana mestinya, dengan apa yang diharapkan. Saya kira bukan hanya AI saja ya, hampir segala aspek di kehidupan ini kalau memang kita menggunakan dengan sebaik mungkin, pasti hal-hal positif yang kita akan dapat.
0: Tergantung orang yang menggunakan dengan hal-hal negatif ya negatif.
1: Tergantung penggunaan.
0: Baik. Kak Ignas, kira-kira apa yang menjadi pesan Anda untuk mahasiswa lain yang mungkin punya hobi memotret ataupun menulis tapi masih malu-malu bergabung atau mempublikasi karyanya?
1: Jadi begini, malu-malu untuk bergabung atau mempublikasikan karyanya. Ini ada dua ya. Untuk teman-teman yang kalau yang mau malu-malu untuk mempublikasikan karyanya, artinya dia sudah punya skill. Kalau yang malu-malu mau bergabung, itu satu pesan. Kira-kira apa sih tujuan teman hidup? Apakah teman-teman benar-benar hanya hidup benar-benar hanya untuk menghidupi diri sendiri? Atau untuk online, kalau teman-teman mau hidup berguna untuk online, jadi sikap malu-malu itu harus dihilangkan itu. Dan kalau seandainya teman-teman mau berkembang pun, malu-malu itu harus dihilangkan. Dan untuk satu lagi pesan untuk teman-teman yang sudah punya skill tapi masih malu-malu untuk publis, kalau yang pertama tadi malu-malu untuk bergabung untuk belajar. Kalau yang malu-malu untuk publis, satu saja. Kalau sudah punya karya, kenapa harus malu dan kenapa harus ragu untuk mempublishnya? Lalu apa tujuannya Anda membuat karya itu? Apakah hanya untuk diri Anda sendiri? Ya mendingan tidak usah buat. Tadi sudah saya tekankan di awal bahwa kita hidup bisa dikatakan berguna, sudah bermanfaat untuk orang lain.
0: Saling membagikan.
1: Dan satu kata kunci, kalau mau maju jangan takut salah.
0: Jangan takut salah.
1: Tidak ada yang mulai langsung benar. Bahkan kalau kita mau melihat dari sejarah kita punya, secara kehidupan, secara filosofis, kita lahir ini kan tidak langsung bisa jalan.
0: Iya.
1: Harus merangkak dan latih jalan, itu pun tidak langsung bisa, pasti jatuh.
0: Bertahap.
1: Itu harus bertahap. Jadi saya kira teman-teman harus buang jauh-jauh yang namanya malu-malu atau ragu-ragu.
0: Ragu-ragu ya. Ya. Bila perlu tanyakan langsung di Kakak Ignas ya.
1: Ya. Boleh-boleh lah.
0: Oke. Okay. Baik. Ini terakhir di akhir kebersamaan kita, Kak Ignas, apa yang menjadi target atau agenda besar UKM Jurnalistik Unifor dalam waktu dekat yang ingin dicapai?
1: Ya. Ini pertanyaan menarik. Kebetulan kami di UKMJ ini selain ada dua kegiatan yang dicanangkan itu.
0: Uh-huh.
1: Yang pertama kemarin sudah dijalankan, tapi harus dijalankan di tempat lain, itu UKMJ Ghost to School. Karena kemarin kami baru menjalankan di SMA Alziora.
0: Uh-huh.
1: Dan rencananya ke depan kami akan menyurati ke berbagai sekolah yang ada di Kota Ende ataupun di luar Kabupaten Ende. Uh-huh. Supaya kami bisa selain mempromosikan kampus ya, uh-huh, dan juga UKM Jurnalistik, kami juga bisa membagi ilmu kepada teman-teman semua.
0: Selain membagi ilmu juga mendapat jodoh,
1: iya,
0: begitu ya.
1: Iya, siapa tahu. Siapa tahu sih. Anu muda baca.
0: Amin.
1: Lalu okay. yang kedua itu rencananya sebelum Des Natalis Unifor bulan Juli itu. UKM Jurnalistik akan mengadakan lomba esai tingkat SMA. Itu dua program besar yang dalam proses perencanaan dan penggodokan.
0: Oke, okay. Ini sekarang tuh targetnya ya, tahun ini ya?
1: Tahun ini.
0: Oke, okay, luar biasa. Terakhir, apa yang jadi pesan untuk seluruh teman-teman mahasiswa yang mau mengikuti masuk dalam kegiatan UKM ini?
1: Satu pesan untuk teman-teman ya. Mau hidup Anda lebih bermanfaat, tinggalkan zona nyaman.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Mau hidup apa tadi?
1: Mau hidup Anda lebih bermanfaat, tinggalkan zona nyaman.
0: Zona nyaman, oke, okay, baik. Terima kasih, luar biasa perbincangan kita malam hari ini, Kakak Ignas, di program Bincang Budaya ya. Itu ternyata jurnalistik ya, fotografi dan juga videografi bukan hanya soal teknis, tapi juga soal bagaimana anak muda bersuara dan juga merekam sejarah ya melalui sudut pandang yang jujur. Gitu, terima kasih Kak Ignas sekali lagi atas waktunya malam hari ini bersama Prosatur ND. Nanti kapan-kapan diundang kembali.
1: Siap, siap. Okay. Akan selalu bersedia.
0: Program-program informasi-informasi terbaru, tapi jangan lupa selalu undang RRI ya kalau ada kegiatannya.
1: Oh, oke, okay. Nanti akan saya hubungi. Kebetulan ada beberapa teman sih yang buat program menarik.
0: Mm-hmm.
1: Hanya setelah dia lihat saya punya foto, kebetulan saya ada buat story WA Kak. Tapi katanya, "Uy, ibu mana nih?" Nanti saya, "Oh, aman. Nanti saya coba hubungi."
0: Mm-hmm.
1: Kalau kakak yang di RRI siap terima, saya info teman supaya teman gas.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Agnes sekali lagi.
1: Siap.
0: Salam sukses, maju terus pantang mundur.
1: Siap.
0: Ya. Bersama teman-teman UKM Unifor ND.
1: Iya.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama Ignatius Verbinius Ria, Ketua UKM Jurnalistik Universitas Flores. Terima kasih kebersamaan Anda bersama kami Pro 1 ini. Malam hari ini kita akan berjumpa lagi di Komunitas Bicara dengan informasi-informasi menarik lainnya. Saya Nyendur pamit, selamat malam, sampai jumpa.
2: Komunitas Bicara.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara.
2: Komunitas Bicara.
3: Sampai jumpa di episode berikutnya.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ketika proklamasi kemerdekaan sedang berjalan, seorang fotografer bernama Frans Mundur merekam detik-detik proklamasi tersebut. Kemudian, datanglah tentara Jepang yang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting itu. Tapi, pada saat ditanya, sang fotografer berbohong kepada mereka. Ia mengatakan tidak memiliki negatif foto tersebut dan sudah diserahkan kepada barisan pelopor sebuah gerakan perjuangan. Setelah mendengar jawaban dari fotografer, tentara Jepang pun marah besar dan kembali pergi dari hadapan Frans. Namun, yang sebenarnya terjadi, negatif film itu ditanam di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Frans segera mengambil kembali negatif film itu untuk dicetak dan dipublikasi secara luas.
1: Indonesia. Dengan ini menyatakan.
2: Tahukah Anda siapa yang memotret rangkaian Indonesia. Momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia?
1: Hal-hal yang
2: dialah Frans Soemarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur, dua fotografer kakak beradik yang sangat berjasa yang berhasil mengabadikan momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dua saudara kandung itu menempuh jalan yang berbeda ke lokasi pembacaan proklamasi. Sayangnya, Alex Mendur tertangkap tentara Jepang dan foto hasil jepretannya dimusnahkan. Sedangkan Frans Mendur hanya menjepret peristiwa bersejarah itu 3 kali karena ia hanya memiliki 3 buah plat film. Yang pertama, saat Soekarno membacakan teks proklamasi. Yang kedua, pada saat pengibaran bendera merah putih oleh anggota pembela tanah air. Dan yang ketiga adalah suasana upacara pengibaran bendera dengan latar belakang masyarakat yang saat itu menyaksikan. Tentu saja sebuah perjuangan yang menjadikan nyawa sebagai taruhannya. Tanpa kerja keras Mendur bersaudara, tidak akan ada dokumentasi proklamasi kemerdekaan. Lewat kameranya, Alex dan Frans Mendur berjuang banyak untuk Republik ini.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam hari ini? Salam jumpa lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Nona Nia dan rekan operator ada Aventino Fernandez ya. Malam hari ini lagu-lagu yang disiapkan, lagu pop Indonesia di era 70-an hingga 80-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, kami nantikan Anda di 0821-4451-1957, line WA di 0821-3878-8786. Lagu-lagunya, wah pasti semuanya pada suka nih. Ada lagu dari Tommy J. Pisa, Di Sini Di Batas Kota Ini. Ada lagu dari Andi Mariam, ya, Mariam Matalata, Lembah Biru. Ari Kusmiran, Widuri, Betaria Sonata, Kini Kusadari, Bob Tutupoli, Mengapa Tiada Maaf, Bluri Marantika, Kemesraan, Rafika Duri, Teratai Putih, Kos Plus, ya, Kos Plus, Hatiku Beku, Diana Nasution, Jangan Kau Sangsikan, Ebit Giadi Untuk Sebuah Nama, Edi Silitonga, Biarlah Sendiri, dan juga Dian Pesisa, Satukanlah Hati Kami. Oke, sudah ada bergabung, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, sama siapa dari mana?
1: Ini Pak.
0: Halo? Sama siapa? Ah, sayang sekali terputus ya. Dicoba lagi. Ini kalau tidak salah Asonto atau Marcel ini dari Wawaria ya. Oke, bergabung kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Nia.
0: Oke, apa kabar Oma? Ini sama Oma Ceri ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, apa kabar Dolok malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Oke. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sebaliknya juga baik Oma, semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun Oma.
2: Amin.
0: Oke, Oma, mau minta lagu apa? Mau pilih lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi
0: Tommy J. Pisa.
2: Di sini. Judulnya apa tadi?
0: Di Sini Di Batas Kota Ini.

0: Terima kasih Mbak Nia, selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam balik ya untuk Oma Cherry yang ada di Dolok ya, seputar Dolok. Selamat malam untuk semuanya. Halo.
2: Halo. Hai, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
2: Ruang berbagi rindu lagu ibu ini ya.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Dari Dona.
1: Dona. Ada Maksikah di sana?
2: Betul,
1: dunia. Apa kabar Maxi?
2: Baik.
1: Baik ya, oke. Mau pilih lagu yang mana Maxi?
2: Apa lagu berikutnya pun
1: ada
2: di.
1: Ada lagunya dari Andi Maria Matalata, Lembah Biru ya. Ariku Semira Widuri Betaria Sonata. Kini kusadari Bob Tutu Poli, Blori Marantika, Rafika Duri, Kos Plus, Diana Nasution, Ebit Gades, Edisi Litonga dan juga Dian Pasisa. Mau pilih yang mana?
2: Dari Diana Nasution saja.
1: Diana Nasution, oke. Untuk siapa lagunya?
2: Oh, ya, berkenalkan di Bali Caca. Pasir di Panawa, Juli di Dolok. Dari Madu Momir, yang pasti di Bolivari. Mama Yanti, Mama Oce. Pasir di Bolivaria. Kita dari dunia.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam balik untuk Maxi yang ada di Indona ya. Salam untuk semuanya yang ada di Indona. Salam kompak selalu. Mudah-mudahan semuanya pada bahagia bersama orang tercinta malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu. Ada Lelika.
1: Iya, ini sama Nia di studio, Bunda Ina.
3: Oh, lagi salah lagi. Aduh, minta maaf ya, Denia.
1: Apa kabar?
3: Ini bagus deh kalau tidak monitor ya begini sudah.
1: Oke, apa
3: tapi
1: kabar?
3: Semangat untuk bergabung di Pro 1 ini.
1: Oke.
3: Lagu apa yang disiapkan, Denia?
1: Ada lagu dari Andi Maria Matalata, ada lagu dari Ariku Semiran, Betaria Sonata, Bob Tutu Poli, Bruri Marantika, Rafika Duri, Kus Plus, Ebit Gia Adi.
3: Bruri Marantika itu judulnya apa?
1: Kemesraan.
3: Boleh.
1: Boleh ya, oke. Untuk siapa lagunya?
3: Salam dulu ya, Denia.

yang selalu menjaga dan melindungi malam ini. Terus ada Mak Ceril bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Bapak Manda. Bapak Manda selamat malam bersama keluarga. Dan buat Bapak Manda selamat berulang tahun. Kalau nggak salah ya, karena di catatannya Bunda tanggal 11 bulan 5 bulan Mei. Selamat ulang tahun Bapak Manda. Semoga diberikan

0: Kak Ingrid, Bapak Maxi, Om Pati, selamat malam semua. Ada Mbak Nursia, ada Bang Nasrun, Putra Tenga, Bunda Wigati, Om Adepa, selamat malam. Teman-teman yang ada di Momere semuanya tanpa terkecuali, selamat malam semua, salam sehat. Buat adik Mia, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam balik untuk Bunda Ima yang ada di Sika Maumere ya. Salam untuk semuanya. Oke, siapa lagi di belakang Bunda Ima? Halo, selamat malam.
2: Malam, Om Mia, kebetulan pertama tadi terputus. Abang Asonto di
1: Papua. Oh, Asonto di Papua, apa kabar malam hari ini? Mau pilih lagu yang mana, Asonto?
2: Untuk sebuah nama
1: Ibit Gade ya. Oke, untuk siapa lagunya ini?
2: Pertama namanya bersama Pak Ato, selanjutnya untuk semua perusahaan di Papua, Mayembok, Lati, Buki, Serenasu, Pulute, Penungga, Bukan Tuhe, Mahamu'am, Tadabibokko, Buki, yang belum malam ini,

Amin. Terima kasih balik Asonto, selamat malam ya bersama semua pendengar yang ada di Papua. Apa kabar juga untuk Bapak Manda ya, selamat merayakan hari bahagianya. Ada Papi di Bolowaru, bagaimana kabarnya Ramla ya, bagaimana kabarnya Kak Ramla di Buton ya, Sulawesi Tengah. Juga yang ada di mana nih ya, di Palu, Puja juga di Papua. Ada Bang Ali di Aceh, selamat malam, kangen suaranya. Juga ada Marcel yang ada di Wawaria ya, selamat malam Nursia. Ah, semuanya pendengar dimanapun berada yang lagi pantau dengar Pro 1 RRND ya, baik di FM maupun di AM 783 kHz ya, ataupun di aplikasi di RRI Digital. Oke, kami bacakan dulu lagu-lagu yang tersisa yang kami siapkan ya, lagu-lagu era 70-an, 80-an ya, pop Indonesia. Ada Andi Maria Matalata, Lembah Biru, Ariku Semiran Widuri, Betada Senata, Kini Kusadari, Bob Tutupoli, Mengapa Tidak Maaf, Rafika Duri, Terate Putih, Kus Plus, Hatiku Beku, Edisi Ditonga, Biarlah Sendiri, dan Dian Pesesa, Satukanlah Hati Kami. Oke, kita nikmati dulu pendengar Pro 1 lagunya, tetap setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku.

0: Tahukah Anda bahwa Patimura adalah seorang pemimpin perang di Maluku, salah satu perang yang tak bisa dikalahkan oleh Belanda kecuali dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus yang akhirnya membawa beliau ke tiang gantungan Belanda. Pantaslah Patimura memperoleh gelar pahlawan nasional Indonesia.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

Saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bejawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bejawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om, tante, kakak, adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Bunda berada. Kita masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke pendengar, silakan ya yang bergabung kembali, kami nantikan di line telepon di 0821 4451 1957 dan juga line WA di 0821 3878 8786. Lagu-lagunya malam hari ini masih tersisa ada lagu dari Andi Maria Matalata, Ari Kusmiran, Betaria Sonata, Bob Tutupoli, Rafika Duri, Kus Plus, ya, Edi Silitonga, dan juga Dian Pasesa. Selamat malam Ruang Rindu, pilih lagunya dari Dian Pasesa ya. Oke, okay. Satukanlah hati kami. Pertama kirim salam saja buat yang bertugas dan operator dan semua pendengar RRI ini di mana saja berada. Terima kasih dari Pawa Putri ya, Putra ya. Oke, terima kasih untuk Putra. Selamat malam.

Yeri Datulu, selamat malam ya. Salam untuk semuanya Kak Yeri Datulu, salam untuk orang-orang tercinta Anda. Spesial juga untuk Kak Andi yang ada di posisinya ya. Ada juga teman-teman yang ada di Jalan Mauni ini ya. Ada Kak Rensi di sana, bagaimana kabarnya malam hari ini bersama keluarga tercinta. Di Jalan Flores ada Kak Beva ya, selamat malam. Ada juga Kak Graciana.

Sama dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

0: online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas.

jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa

Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

Pendengar, masih bersama Sania dan juga rekan operator ya, ada Aventino Fernandes. Kembali di akhir kebersamaan kita, kami hadirkan ya kembali musik informasi untuk Anda. Oke, pendengar, rutinitas pagi yang teratur tentunya mampu ya menyiapkan tubuh dan pikiran agar menjalani hari dengan fokus dan performa optimal lebih. Nah, menjaga kesehatan tubuh sebenarnya berawal dari pagi hari saat kondisi kita fisik ya. Kondisi fisik kita masih segar melalui rutinitas sehat yang baik. Nah, olahraga serta asupan makanan bergizi pada pagi hari tentunya membantu tubuh ya tetap bugar dan berenergi sepanjang aktivitas sehari penuh. Dan adapun kebiasaan pagi yang tentunya membuat tubuh kita ya lebih segar itu minum air putih, sarapan ya, buang air besar, olahraga ringan, minum air lemon hangat ya, dan juga meditasi. Nah, kebiasaan pagi sehat membantu tubuh lebih bugar, fokus dan juga siap menjalani aktivitas sepanjang hari, produktif dan juga hasil maksimal. Jadi konsistensi rutinitas ini tentunya menjaga kesehatan tubuh sekaligus meningkatkan kualitas hidup ya secara menyeluruh setiap hari, keberlanjutan dan seimbang optimal.

0: kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota. Mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

Pendengar, konsep kombinasi teknologi perawatan kulit ya menjadi fokus utama dalam acara Fall Former Symposium Indonesia 2026, menghadirkan berbagai praktisi dan juga pembicara internasional di bidang estetika medis. Salah satu pembicara yang hadir adalah Scott Allison, membahas perkembangan teknologi estetika untuk skin tightening dan juga rejuvenation. Dalam paparannya, Scott menjelaskan konsep Fall Former. Dan pendengar Pro 1 ya, yang mana Fall Never berfungsi meningkatkan elastisitas dan juga kualitas kulit melalui stimulasi kolagen. Sementara itu, Ultra Former MPT bekerja lebih dalam untuk efek lifting dan juga contouring wajah. Dan pendengar ya, sementara itu mode MPT bekerja lebih superficial untuk membantu mengurangi volume lemak di area tertentu, dan area yang ditangani antara lain rang dan lipatan nasolabial. Ya, pendengar, selengkapnya ya terkait dengan informasi Fall Former Symposium Indonesia, angkat inovasi perawatan kulit terkini, Anda bisa langsung mengakses di laman ere.co.id.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

cara pandang yang salah. Alkisah ada seorang raja yang menderita matanya. Matanya mengalami penyakit aneh, dan semakin lama penglihatannya semakin buram atau tidak jelas. Sang raja sudah kemana-mana untuk berobat ke banyak dokter, namun kondisi matanya tidak juga membaik. Kemudian raja mendengar kabar bahwa ada seorang bijaksana yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ia mendatangi sang bijak tersebut dan memintanya untuk menyembuhkannya. Sang bijak berkata, "Mudah saja, solusi untuk penyakit mata raja adalah selama satu bulan penuh, raja harus melihat hanya warna hijau. Tidak boleh melihat satu warna lain pun." Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. Satu bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. Raja berkata, "Hei, apa-apaan ini? Mengapa kamu menyiram saya?" Si pelayan berkata, "Maaf tuan, raja hanya mau melihat warna hijau. Jadi raja memerintahkan agar semua warna lain diubah menjadi warna hijau karena jubah Anda berwarna kuning. Saya terpaksa menyiram Anda, tuan." Tepat saat itu, raja melihat sang bijak. Ia pun berkata, "Orang bijak, saranmu sangat manjur. Setelah saya melihat hanya warna hijau, mata saya membaik. Namun saat melihat warna lain lagi, kondisi mata saya kembali memburuk. Lihatlah, seluruh istana saya telah berubah menjadi warna hijau. Namun itu tidak cukup. Setiap hari ada saja orang, barang, atau apapun yang tidak berwarna hijau yang datang ke hadapan saya. Entah sudah berapa banyak uang yang saya keluarkan untuk membeli cat hijau." Sang bijak kemudian menjawab, "Raja, sesungguhnya yang ingin saya katakan waktu itu adalah Anda beli saja satu kacamata dengan lensa yang berwarna hijau." Pendengar, kisah tadi mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, kita akan selalu menemui masalah akibat adanya hal-hal yang kita pandang negatif. Namun kita tidak akan pernah mampu menghapus segala hal negatif di dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita untuk menemukan unsur-unsur positif

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Nona Nia dan operator studio Aventino Fernandes serta seluruh kerabat kerja tim Nusa Bunga, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam jumpa kembali di pagi hari ini. Harapan kami mudah-mudahan saja Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang sudah bangun ya, jangan lupa untuk mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa ya, karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu orang-orang terkasih. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini di Florata pagi ini, saya Joanna dan juga rekan Mbak Isareng akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan. Di antaranya sesaat lagi kami akan menghadirkan Mutiara Pagi Agama Katolik, kemudian dilanjutkan dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sorry, Warta Berita produksi RRI ND pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan dengan perbincangan-perbincangan menarik dalam musik dan informasi di Florata pagi ini. Dan selepas wawancara Florata pagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan atau mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya, selepas Warta Berita, ada beragam informasi juga ya akan kami hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 10 akhir kebersamaan kita di Florata pagi, kami akan menghadirkan dialog interaktif ya bersama tim dari pemberitaan. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita jelang bersama Mutiara Pagi.

Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ini di mana saja berada. Apa kabarnya pagi ini? Semoga kami temui para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini bersama saya Trifun Sasero SAG, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten Indi, hadir menemani Anda dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Kamis 16 April 2026 dengan tema Iman yang taat bukan sekedar kata. Pada pagi hari yang penuh rahmat ini, marilah kita sejenak menenangkan hati dan membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Melalui Injil hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus datang dari atas, membawa kebenaran dan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup, kita seringkali dihadapkan pada pilihan, apakah kita mau sungguh percaya dan taat kepada Tuhan, atau berjalan menurut kehendak kita sendiri. Sabda Tuhan pagi ini mengundang kita untuk kembali meneguhkan iman, membuka hati, dan hidup dalam kebenarannya, agar sabdanya menjadi terang dan kekuatan dalam hidup kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara pagi ini, saya mengajak para pendengar untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang hidup, yang engkau nyatakan melalui putramu Yesus Kristus. Pada saat ini, kami hendak mendengarkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendakmu, menerima kebenaran yang datang darimu. Utuslah Roh Kudusmu, agar sabda yang kami dengarkan tidak hanya tinggal di telinga, tetapi berakar dalam hati, dan kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Semoga melalui sabdamu, iman kami diteguhkan, harapan kami ditegakkan, dan kasih kami semakin sempurna. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Lalu imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menanti dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan, refren, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhanlah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku, terhadap siapakah aku gentar? Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahannya. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Para pendengar yang terkasih, tema renungan kita pagi ini, duka yang menjadi berkat. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, yang diambil dari Injil Yohanes, bab 16 ayat 5 sampai 11, ada beberapa poin penting yang menjadi permenungan kita hari ini. Pertama, perpisahan bukanlah akhir. Injil hari ini, para murid merasa sedih karena Yesus berbicara tentang keberangkatannya. Hati mereka penuh duka karena mereka hanya melihat kehilangan secara fisik. Namun, Yesus menegaskan sebuah kebenaran yang mengejutkan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Seringkali dalam hidup, kita mengalami perpisahan atau kehilangan, entah itu kehilangan pekerjaan, orang terkasih, atau kenyamanan. Kita cenderung terpaku pada apa yang hilang, sampai lupa bertanya, Tuhan, berkat apa yang sedang Engkau siapkan di balik ini? Kedua, karunia Sang Penolong. Yesus pergi agar Roh Kudus bisa datang. Roh Kudus bukan sekedar penghibur saat kita sedih, melainkan pembela dan pemandu. Jika Yesus secara fisik terbatas oleh ruang dan waktu, maka Roh Kudus hadir di dalam bait setiap orang percaya, di mana saja dan kapan saja. Inilah mutiara iman kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Dia hanya mengubah caranya hadir di tengah kita. Ketiga, menginsafkan dunia. Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus memiliki tugas penting untuk menginsafkan dunia, yakni tentang dosa. Dosa terbesar bukanlah sekedar melanggar aturan, tetapi ketidakpercayaan kepada Kristus. Roh Kudus bekerja mengetuk pintu hati kita agar kita kembali percaya tentang keadilan, bahwa Kristus yang disalibkan itu sebenarnya adalah Dia yang benar dan kini dimuliakan di sisi Bapa. Tentang penghakiman, bahwa kuasa jahat atau penguasa dunia ini sebenarnya sudah dikalahkan. Kita hidup sebagai umat yang sudah menang, bukan umat yang kalah oleh ketakutan. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, mutiara pagi ini mengingatkan kita, setiap kepergian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita selalu bertujuan untuk memberi ruang bagi kehadiran yang lebih besar. Jangan biarkan duka cita menutup matamu terhadap kehadiran Roh Kudus yang sedang bekerja menghibur dan menguatkanmu saat ini. Amin. Ya Roh Kudus, penuhilah hati kami pagi ini, terangilah pikiran kami, agar kami tidak takut menghadapi hari ini, karena kami tahu Engkau menyertai kami. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, marilah kita satukan seluruh doa, harapan, niat, dan perjuangan kita hari ini ke dalam tangan Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas mutiara pagi yang telah menyinari hati kami hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Meski dunia seringkali membingungkan, Engkau telah mengutus Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun kami.
Tuhan Yesus, Engkau telah berjanji bahwa Roh Kudus akan menginsafkan kami dari dosa, keadilan, dan penghakiman. Kami mohon kepadamu, berikanlah kami kerendahan hati untuk terus dibimbing oleh rohmu, agar kami menjauh dari dosa dan hidup dalam keadilanmu. Penuhilah hati kami dengan sukacita Paskah, sehingga kekhawatiran kami akan masa depan diubah menjadi keberanian untuk bersaksi. Jadikanlah kami pembawa damai yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang jahat di tengah arus dunia ini. Bapa, saat ini kami akan memulai aktivitas dan karya kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus tetap menyala dalam jiwa kami. Semoga setiap kata yang kami ucapkan dan setiap tindakan yang kami lakukan memuliakan namamu dan membawa penghiburan bagi sesama. Utuslah kami menjadi saksi-saksi kebangkitanmu, karena kami tahu bahwa penguasa dunia ini telah dikalahkan dan Engkau telah menang atas maut dan dosa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah

Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 12 Mei 2026. Sari berita. Pemerintah Kabupaten Ngada terus menggencarkan gerakan literasi melalui program membaca buku selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai di sekolah. Kerusakan bendungan di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat setempat. Bersama saya, Joanna Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Pemerintah

0: Mulai di sekolah-sekolah, program tersebut menjadi langkah strategis untuk mengembalikan minat baca siswa yang dinilai mulai menurun, terutama dalam memanfaatkan buku-buku yang tersedia di perpustakaan sekolah maupun lembaga pendidikan non-formal. Kondisi ini dinilai perlu segera diatasi melalui kebiasaan membaca yang dibangun sejak dini agar budaya literasi kembali tumbuh di lingkungan pendidikan. Pemerintah daerah pun terus mendorong sekolah-sekolah untuk menjadikan membaca buku sebagai bagian dari rutinitas harian siswa sebelum pembelajaran dimulai. Bunda Literasi Kabupaten Ngada, Blandina Mamo, menyampaikan bahwa gerakan membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas wawasan dan pengetahuan siswa. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan para guru sebagai ujung tombak pendidikan di sekolah. Ia berharap seluruh tenaga pendidik dapat mendukung penuh gerakan literasi ini dengan membangun suasana belajar yang mendorong siswa gemar membaca. Kebiasaan membaca buku harus menjadi kebutuhan utama bagi siswa agar mampu meningkatkan kemampuan berpikir, memperkaya ilmu pengetahuan, serta membentuk karakter belajar yang positif di lingkungan sekolah.
1: Kita tidak boleh pesimis terkait minat membangun kembali minat baca ini. Memang gerakannya itu harus melalui sekolah. Ya, harus melalui sekolah bersama para guru, karena kita tahu bersama anak malah lebih mentaati guru daripada orang tua. Ya. Jadi saya sebagai bunda literasi, saya akan mulai itu dari sekolah. Dan gerakan awal saja membaca 15 menit sebelum KBM, terus ada pojok baca, terus sering juga buku itu diberikan ke anak-anak untuk supaya dibaca. Ada banyak teknik untuk supaya anak-anak itu akhirnya menjadikan buku, mau tidak mau, menjadikan buku untuk supaya menjadi sumber berita.
0: Gerakan membaca buku 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dinilai menjadi salah satu alternatif efektif untuk membangkitkan kembali budaya literasi di Kabupaten Ngada. Program ini diharapkan tidak hanya diterapkan secara sementara, tetapi terus dipertahankan sebagai kebiasaan baik di seluruh lembaga pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di daerah. RRI NDVRI Soo melaporkan.
2: Kerusakan bendungan di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat setempat. Sejumlah petani mengaku kesulitan memperoleh pasokan air untuk mengaliri lahan perkebunan mereka akibat kerusakan infrastruktur irigasi tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
3: Burhan, seorang petani asal Kelurahan Lokoboko, mengatakan kerusakan bendungan menyebabkan distribusi air menuju area perkebunan menjadi tidak lancar. Menurutnya, kondisi tersebut membuat petani kesulitan menjaga tanaman tetap tumbuh baik, terutama memasuki musim panas berkepanjangan. Ia menjelaskan, sebagian petani terpaksa mengurangi aktivitas bercocok tanam karena debit air yang mengaliri lahan semakin terbatas setiap harinya. Kondisi itu juga dikhawatirkan berdampak terhadap hasil panen masyarakat apabila kerusakan bendungan tidak segera diperbaiki pemerintah.
4: Kami sekarang kan saluran irigasi kan rusak, hampir mau masuk 2 tahun ini kan usah sendiri airnya. Ambil air dari kali harus beli bensin lagi, beli apa lagi, bahan bakar mesin lagi.
3: Ia melanjutkan, selama ini bendungan menjadi sumber utama pengairan bagi lahan perkebunan masyarakat. Kerusakan infrastruktur tersebut membuat kebutuhan air pertanian tidak lagi terpenuhi secara maksimal seperti kondisi sebelumnya. Ditambahkan, para petani berharap pemerintah segera memperbaiki bendungan guna mencegah kerugian lebih besar terhadap sektor pertanian masyarakat di Kelurahan Lokoboko. Mereka juga meminta perhatian serius terhadap kondisi irigasi karena pertanian menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar warga setempat.
2: Pemerintah Kabupaten Lembata terus mendorong perbaikan akses transportasi laut guna memperlancar distribusi logistik dan pelayanan masyarakat. Salah satunya melalui koordinasi langsung dengan PT ASDP Indonesia Ferry di Jakarta terkait perbaikan dermaga Waijarang dan rencana pengoperasian kapal Roro Trayek Surabaya Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota.
5: Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak menemui Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Yosianis Marciano di Jakarta beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut perbaikan dermaga pelabuhan Feri Waijarang yang mengalami kerusakan, sekaligus rencana pengoperasian

0: kapal Roro trayek Surabaya menuju Lembata. Dalam pertemuan itu, Bupati Lembata didampingi Ketua Komisi 3 DPRD Lembata dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata. Wakil Direktur Utama ASDP, Yusianus Marsiano, mengatakan pihaknya segera melakukan percepatan perbaikan dermaga demi memulihkan operasional penyeberangan yang sempat terganggu. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Lembata atas dampak kerusakan dermaga tersebut.
1: Untuk yang pertama, kami segera melakukan perbaikan dermaga yang mengalami kerusakan. Kami mohon maaf pada seluruh masyarakat Kabupaten Lembata atas terganggunya operasi. Kami berkomitmen, kami akan melakukan percepatan untuk perbaikan dermaga di Lembata.
0: Selain itu, ASDP bersama pemerintah Kabupaten Lembata tengah menyiapkan rencana pengoperasian kapal Roro yang melayani jalur langsung Surabaya-Lembata. Rute tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik sekaligus memperlancar distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Lembata maupun sebaliknya. Menurut Yusianis, kehadiran kapal Roro nantinya juga membuka peluang pengiriman hasil bumi dan hasil laut dari Lembata ke Pulau Jawa dengan waktu pengiriman yang lebih pasti dan efisien. Pemerintah daerah bersama ASDP dijadwalkan kembali melakukan pembahasan lanjutan di Lembata untuk menyiapkan berbagai kebutuhan operasional kapal Roro tersebut. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
2: Warga diajak berperan cegah perburuan liar dan penangkapan ikan ilegal di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
3: Peran serta dari masyarakat sangat kami butuhkan. Kami sudah titip tadi nomor HP kepada Bapak Kepala Desa. Ada informasi, pasti akan kami respon.
4: Kepala Kepolisian Resort Kapolres Manggarai Barat meminta agar masyarakat, khususnya warga di tiga desa yang masuk wilayah konservasi Taman Nasional Komodo atau TNK, yaitu Desa Komodo, Desa Pasir Panjang, dan Desa Papagarang, untuk menginformasikan apabila terdapat atau ditemui adanya perburuan liar dan penangkapan ikan secara ilegal agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian.
3: Kami harap kami sudah ketemu tadi para kepala desa. Kedepannya kita mau Bajo semakin terkenal. Kemudian bukan cuma kita yang mati, sampai cucu kita mati semua. Kami harap peran serta dari masyarakat di desa-desa yang kami sampaikan tadi kepada Bapak Kepala Desa, kalau ada informasi mengenai perburuan ataupun illegal fishing, pakai bom dan sebagainya, kami mohon informasikan kepada kami.
4: Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat membutuhkan peran aktif masyarakat terkait keamanan dan juga melindungi alam konservasi dalam hal ini TNK. Dan apabila ada laporan dan informasi, maka pihaknya akan langsung menindaklanjuti.
3: Peran serta dari masyarakat sangat kami butuhkan. Kami sudah titip tadi nomor HP kepada Bapak Kepala Desa. Ada informasi, pasti akan kami respon.
4: Pihak Polres Manggarai Barat sendiri berkomitmen akan selalu mendukung setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan, baik di darat maupun laut. Begitupun dengan memastikan keamanan, khususnya pariwisata di wilayah darat maupun laut Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu tugas dan peran kepolisian mengamankan setiap wilayah darat maupun perairan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten ND mulai mematangkan rangkaian kegiatan menyongsong hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 melalui agenda bertajuk Pekan ND Street Festival. Laporan Rufinus Wula.
6: Sejumlah kegiatan budaya, parade hingga pare obor disiapkan untuk menghidupkan suasana peringatan di kota sejarah lahirnya Pancasila. Ketua Panitia Parade Pancasila yang juga pelaksana tugas Asisten 1 Sekda ND Muhammad Sah mengatakan persiapan kegiatan terus dilakukan bersama seluruh organisasi perangkat daerah. Hal itu disampaikannya kepada RRI di ruang kerjanya di kantor Bupati ND Jumat 8 Mei 2026. Menurut Muhammad Sah, rangkaian kegiatan tahun ini dikemas lebih meriah dengan melibatkan pelaku UMKM, pegiat pariwisata, komunitas seni hingga pelajar. Pemerintah daerah juga ingin menghadirkan nuansa kebangsaan yang dekat dengan masyarakat melalui berbagai pertunjukan dan aktivitas publik. Ia menjelaskan agenda utama yang telah disiapkan antara lain Expo Pameran UMKM dan Pariwisata, Pegelaran Seni Budaya, Doa Kebangsaan Lima Agama, Parade Pancasila, serta Lomba Naro. Sanggar Seni Masyarakat dan Sekolah akan dilibatkan untuk menampilkan beragam atraksi budaya khas ND.
7: Kemudian kali ini kita mulai lagi khusus Parade Pancasila itu, kita mulai lagi dengan etape pertama itu seperti biasa dari Pelabuhan Soekarno menuju Detasemen Bom, kemudian dari Detasemen Bom menuju Situs Rumah Pengasingan Bung Karno, kemudian etape ketiganya dari Situs Rumah Pengasingan ke Serambi Soekarno, kemudian etape keempatnya dari Serambi Soekarno ke Makam Ibu Amsi, kemudian etape terakhirnya dari Makam Ibu Amsi ke Taman Renungan Bung Karno, Pentatahan Lambang Garuda. Ya, itu nanti sudah dibagi peserta-peserta yang terlibat di masing-masing etape, sehingga yang selama ini terjadi ketika kita tidak membagi peserta, etape terakhir itu sepi, ya. Sudah tidak ada orang. Kemudian pihak Dispar juga sudah ke beberapa sekolah untuk audisi wajah mirip Bung Karno dan Ibu Inggit. Kita sudah dapat dua pasang talent yang mirip Bung Karno dan Ibu Inggit yang akan kita libatkan dalam kegiatan Parade Pancasila.
6: Pemerintah Kabupaten ND sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi persiapan yang dipimpin penjabat sekretaris daerah. Rapat tersebut melibatkan seluruh OPD dan unsur terkait guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Khusus untuk Parade Pancasila, Muhammad Sah mengatakan pola pelaksanaan tahun ini tetap menggunakan sistem etape seperti tahun sebelumnya. Etape pertama dimulai dari Pelabuhan Soekarno menuju Detasemen Pom Militer, lalu dilanjutkan menuju Situs Rumah Pengasingan Bung Karno. Rute parade kemudian bergerak dari Rumah Pengasingan menuju Serambi Soekarno, dilanjutkan ke Makam Ibu Amsi, hingga berakhir di Taman Renungan Bung Karno. Setiap parade tahun ini pemerintah daerah menghadirkan kegiatan baru berupa pawai obor malam hari. Pawai akan dimulai dari titik kilometer 0 ND dan berakhir di Monumen Pancasila Simpang 5 dengan melibatkan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan menyongsong hari lahir Pancasila dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei hingga 3 Juni 2026. Pemerintah daerah Kabupaten ND berharap agenda tersebut tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal. RRI ND Rufinus Vula melaporkan.
2: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores luluskan 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium. Laporan Nicolaus Makumeli.
8: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores resmi meluluskan sebanyak 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium yang digelar pada Senin 11 Mei 2026. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Oktuanus Bire SMSC dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada para lulusan agar kembali ke masyarakat dan menjadi pemimpin yang baik dengan berintegritas, kreatif, serta inovatif terutama dalam dunia usaha. Ia juga mengharapkan kepada para lulusan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa lulusan Universitas Flores memiliki kemampuan dan karakter yang unggul. Selain itu, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para lulusan yang telah memilih Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebagai tempat menimba ilmu. Ia juga menegaskan bahwa Fakultas berkomitmen menyiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global dengan bekal akademis dan karakter yang kuat.
9: Setelah kalian keluar dari Universitas Flores ini, 16 Mei nanti ini sudah kembali ke masyarakat, jadilah pemimpin yang baik. Dan itu besok-besok bakal menjadi pemimpin. Dari pemimpin yang baik itu adalah kemana-mana berbuat yang benar. Kalau orang benar pasti baik. Integritas kalian didahulukan. Buktikan bahwa lulusan Universitas Flores Fakultas Ekonomi tidak dan bisnis tidak kalah dengan lulusan-lulusan lainnya, dan saya yakin itu pasti kamu bisa.
8: Dalam prosesi yudisium, pelaku usaha kopi ratu asal Detusoko, Gululada, Sebastianus Benge, turut hadir menyampaikan orasi ilmiah. Dalam orasinya, ia mengajak para calon wirausahawan untuk kembali ke desa dan mengembangkan produk lokal agar mampu menembus pasar modern, bukan hanya pasar tradisional.
10: Ketika kita berbicara tentang pembangunan ekonomi nasional, seringkali perhatian kita tertuju pada perusahaan-perusahaan. Usaha-usaha yang sudah memiliki modal besar dan orang bilang sudah munafik. Tetapi mari kita pikirkan kembali ke desa kita masing-masing dengan melakukan apa yang terbaik dan apa yang kira-kira bisa menghasilkan nilai di sana.
8: Sebagai bentuk apresiasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores menyerahkan reward kepada 3 lulusan terbaik dari masing-masing program studi atas nama Modesta Jene Due Dolopoto dengan IPK 3,78 dari program studi Ekonomi Pembangunan, Maria Yosefina Bataona dengan IPK 3,73 dari program studi Manajemen, serta Maria Angelina Bunga dengan IPK 3,51 dari program studi Akuntansi. Prosesi yudisium kali ini mengusung tema menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Tema tersebut mencerminkan harapan agar lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi lokal yang ada di desa agar dapat menembus pasar modern. RRI Enda Nikolaus Makomeli melaporkan.
2: Berita terakhir, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggandeng organisasi perempuan untuk memperkuat demokrasi substansial di daerah. Langkah ini dilakukan karena pengawasan demokrasi dinilai tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional oleh lembaga pengawas semata. Perempuan disebut memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi yang adil, partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat. Laporan Rahma Suci.
11: Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggandeng organisasi perempuan dalam upaya memperkuat demokrasi substansial di daerahnya. Demokrasi substansial dinilai tidak hanya berbicara soal proses pemilu, tapi juga memastikan nilai keadilan, kesejahteraan, dan juga partisipasi benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena, mengatakan pihaknya belajar dari pengalaman berbagai pemilu dan juga pilkada sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut, Bawaslu menilai pengawasan demokrasi tidak hanya mengandalkan lembaga pengawas pemilu semata. Menurutnya, cara pengawasan konvensional yang bertumpu pada lembaga pengawas sudah tidak lagi cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan demokrasi partisipatoris yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengawasan.
12: Untuk bisa menghadirkan demokrasi yang seperti itu, demokrasi yang substansial itu, apa tidak bisa hanya mengandalkan ke pengawas? Jadi, cara-cara pengawasan konvensional hanya mengandalkan pengawas saja ternyata sudah tidak bisa lagi. Kita butuh demokrasi partisipatoris, kita butuh keterlibatan semua pihak di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya esensial untuk bisa menjadi pengawas partisipatif itu adalah kelompok-kelompok perempuan.
11: Kelompok dan organisasi perempuan menjadi salah satu elemen strategis dalam pengawasan partisipatif. Selain memiliki kepedulian terhadap isu sosial, jumlah pemilih perempuan juga dinilai lebih besar dibandingkan pemilih laki-laki, baik secara nasional maupun di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi potensi besar dalam memperluas pendidikan demokrasi partisipatif di tengah masyarakat. Pengawasan demokrasi harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh ekosistem masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap hadirnya demokrasi yang adil dan juga berdampak. Ia juga menegaskan demokrasi tidak hanya dimaknai secara prosedural seperti pelaksanaan pemungutan suara atau euforia kemenangan semata. Demokrasi juga harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, organisasi perempuan dipandang sebagai mitra yang strategis dalam upaya menghadirkan demokrasi yang lebih substansial di Kabupaten Manggarai Barat. RRI Ende Ramasuci melaporkan.

Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Saya Edi Stasius ND, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Kanal informasi dan juga inspirasi FM 91,7 MHz pendengar. Terima kasih Anda telah memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi Anda ya, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz, audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital pendengar. Pagi ini tanggal 12 Mei, hari Selasa ya, 2026, saya Agung Sene bersama dengan tim Labuan Bajo pagi ini sudah siap ya untuk menghadirkan informasi-informasi terkini tentunya dan juga musik serta lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda menemani pagi hari Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan ya, kita akan awali dengan catatan penting untuk peristiwa edisi hari ini pendengar. Kita akan lihat ada catatan penting peristiwa apa saja di tanggal 12 Mei untuk tahun 2026 kali ini.
6: Catatan peristiwa penting hari ini.
5: Baik pendengar, tanggal 12 Mei 2026 ini diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Melansir laman WHO, Hari Perawat Internasional atau International Nurse Day diperingati setiap tanggal 12 Mei di berbagai negara di dunia. Peringatan ini pendengar bertujuan untuk menghormati dedikasi dan kontribusi para perawat dalam menjaga kesehatan masyarakat. Tanggal 12 Mei dipilih ini karena bertepatan dengan hari kelahiran Florence Nightingale ya, atau ini merupakan tokoh asal Inggris yang dikenal sebagai pelopor keperawatan modern. Florence menjadi terkenal ini saat menangani korban perang pada Perang Crimea pada abad ke-19, yang memperkenalkan standar kebersihan rumah sakit, pencatatan medis, hingga sistem pelayanan pasien yang lebih manusiawi. Berkat jasanya pendengar, profesi perawat berkembang menjadi bagian penting dalam dunia medis modern. Karena itu, setiap hari perawat internasional, berbagai organisasi kesehatan dunia biasanya mengangkat tema khusus terkait peningkatan layanan kesehatan, kesejahteraan perawat, hingga ketentangan dunia medis global maksud kami. Dan di Indonesia sendiri pendengar, Hari Perawat Internasional ini juga menjadi momentum untuk mengapresiasi tenaga perawat yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan hingga daerah terpencil tentunya. Peran perawat semakin mendapat perhatian sejak pandemi COVID-19 ketika mereka menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Nah, selain Hari Perawat Internasional ya, tanggal 12 Mei ini juga diperingati sebagai Hari Tragedi Trisakti ya, ini untuk di Indonesia begitu. Selain Hari Perawat Internasional tanggal 12 Mei, ini juga dikenang sebagai Hari Tragedi Trisakti di Indonesia. Nah, peristiwa ini pendengar terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998 ya, ketika mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi demonstrasi menuntut reformasi pemerintahan di tengah krisis ekonomi dan politik nasional. Demonstrasi tersebut berujung ricuh setelah aparat keamanan melepaskan tembakan kepada mahasiswa. 4 mahasiswa Trisakti gugur dalam insiden tersebut, yakni Elang Mulia Lesmana, Avidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendriawan Si. Nah, mengutip Kemendikbud, tragedi ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat semakin meluas setelah kejadian tersebut, hingga akhirnya mendorong pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 setelah lebih dari 3 dekade memimpin Indonesia. Dan untuk Anda mendengar, ini tadi adalah beberapa catatan penting untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 12 Mei untuk 2026 tentunya. Dan untuk Anda juga pendengar, kami ucapkan mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini juga sedang merayakan hari penting ataupun hari bahagia begitu ya. Untuk Anda yang merayakan hari penting di tanggal 12 Mei juga, yang barangkali ada yang berulang tahun tanggal 12 Mei hari ini ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, selalu mendapatkan kelancaran dalam rezeki, dan juga pekerjaannya dilancarkan selalu, semangatnya juga selalu memberikan aura-aura positif juga untuk lingkungan dan sekitarnya tentunya. Dan ya, tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, karena kami akan terus hadirkan program-program menarik ya tentunya untuk Anda, serta musik-musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Masih dari kawasan Jalan Seratu, pendengar Persatu RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya, sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini dan Selasa tanggal 12 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Bestarima.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Bestariman.
2: Selamat pagi, kakak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Puji Tuhan, sehat kakak. Kakak gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, sehat juga. Baik, Bestariman, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan tebal, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,5 hingga 0,6 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TMK diperkirakan 1 hingga 1,2 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian utara diperkirakan 0,8 hingga 1,1 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan 1,1 hingga 1,3 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri, waspadai potensi angin kencang di perairan TNK. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Bestariman. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
2: Pagi, terima kasih juga.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Favorite Girl dari Justin Bieber menemani pagi hari kita di Labuan Bajo pagi ini. Pendengar, untuk edisi pagi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar masih terus bersama dengan saya Agung Sene di ruang dengar Anda tentunya di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya pendengar ya. Kita hadirkan untuk Anda informasi berikut pendengar, sinergitas aparat dan warga tertibkan HPR di lingkungan Kelurahan Embau Muku. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Babin Kamtipnas Kelurahan Bau Muku bersama unsur terkait melaksanakan kegiatan penertiban hewan penular rabies berupa anjing peliharaan di wilayah Kelurahan Bau Muku, Kecamatan Langke Rembong. Kegiatan ini pendengar dilakukan sebagai langkah preventif guna mencegah gangguan Kamtipmas akibat hewan peliharaan maksud kami yang berkeliaran bebas di lingkungan masyarakat. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ini melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Aibda Timoteus L. Ago selaku Babin Kamtipmas Kelurahan Bau Muku, Praka Rio sebagai Babinsa Kelurahan Bau Muku, Lurah Bau Muku, Lutgerus Ndendong ya, bersama staf kelurahan, para ketua RT serta unsur PMI. Sinergitas lintas sektor menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan tertib. Dalam pelaksanaannya, petugas turun langsung ke rumah-rumah warga yang memelihara anjing untuk memberikan himbauan dan edukasi secara humanis terkait pentingnya menjaga hewan peliharaan maksud kami agar tidak dilepas bebas. Warga diingatkan bahwa anjing yang berkeliaran tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, mengancam keselamatan warga, serta meningkatkan risiko gigitan terhadap masyarakat, terutama kepada anak-anak. Selain memberikan edukasi, petugas juga menghimbau masyarakat agar mengikat mengandangkan hewan peliharaannya sebagai bentuk tanggung jawab pemilik terhadap keamanan lingkungan sekitar. Pendekatan persuasif dan kekeluargaan yang dilakukan aparat mendapat respon positif dari masyarakat. Dan warga terlihat memahami pentingnya memelihara hewan secara tertib demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Informasi ini pendengar kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Sampai.

Berikut informasi selanjutnya kami hadirkan masih dari Kabupaten Manggarai. Polres Manggarai edukasi bahaya bullying di SDK Taga. Dan pendengar, sebagai bentuk kepedulian terhadap keperlindungan anak dan upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta nyaman, Satuan Binmas Polres Manggarai menggelar sosialisasi pencegahan bullying atau perundungan di SDK Taga, Kecamatan Langke Rembong pada Senin tanggal 11 Mei 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kanit Binmas Polres Manggarai, Aibda Maria Sirait, bersama sejumlah personil Sat Binmas. Dalam kegiatan yang diikuti para siswa, guru dan tenaga pendidik ini, personil Sat Binmas memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pengertian bullying, jenis-jenis perundungan, hingga dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap korban maupun pelaku. Para siswa dijelaskan bahwa bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga bisa berbentuk ejekan, hinaan, ancaman, pengucilan, intimidasi, hingga perundungan melalui media sosial yang kini marak terjadi di kalangan pelajar. Dengan pendekatan humanis dan bahasa yang mudah dipahami anak-anak, personil Sat Binmas mengajak siswa untuk saling menghormati, menghargai perbedaan, serta membangun hubungan pertemanan yang sehat di lingkungan sekolah. Para siswa juga diajak menjadi pelopor terciptanya suasana sekolah yang damai, aman, dan bebas dari tindakan kekerasan. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah siswa tampak aktif menjawab pertanyaan dan menyampaikan pendapat terkait perilaku bullying yang pernah mereka lihat di lingkungan sekolah. Selain memberikan edukasi kepada siswa, Sat Binmas Polres

Manggarai juga mengingatkan para guru dan tenaga pendidik agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas siswa, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Guru diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan siswa sebagai anak-anak merasa anak-anak merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahan yang mereka alami. Lingkungan belajar yang aman, ramah anak, dan penuh empati dinilai menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya perundungan di sekolah. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih dari kawasan Jalan Senaru Berengar Pro 1, RRI Labuan Bajo masih mengundang untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi berdengar. Dan dari kawasan Kabupaten Manggarai, kita beralih ke informasi di Kabupaten Manggarai Timur. Dinkes Manggarai Timur audit penyebab kematian ibu dan bayi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menambahkan hasil audit maternal, perinatal, survei surveillance dan respon terkait kematian ibu dan bayi. Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan tersebut bertujuan mengidentifikasi penyebab kematian sekaligus merumuskan langkah pencegahan kasus serupa di daerah. Audit dilakukan karena sebagian besar kasus kematian ibu dan bayi sebenarnya masih dapat dicegah melalui pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Metode AMPSR tidak hanya menelusuri penyebab medis, tetapi juga mengkaji faktor sosial serta hambatan pelayanan kesehatan masyarakat. Tim audit melibatkan dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, dan tenaga bidan untuk mengkaji setiap kasus secara komparatif dan menyeluruh. Hasil audit kemudian menjadi dasar penyusunan rekomendasi konkret guna memperbaiki mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di Manggarai Timur. Dokter spesialis kandungan, Dr. Yohana Joni, menyampaikan sejumlah faktor medis menjadi penyebab utama tingginya angka kematian ibu di daerah tersebut. Faktor tersebut meliputi keterlambatan pengobatan, pemantauan pasien yang tidak adekuat, serta keterbatasan fasilitas transfusi darah dan obat emergensi. Selain faktor medis, audit juga menemukan sejumlah faktor non-medis yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu di Manggarai Timur. Beberapa di antaranya persalinan di rumah, kurangnya pemahaman tanda bahaya kehamilan, dan belum optimalnya penerapan standar pelayanan kesehatan. Berikut tim audit merekomendasikan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama bidan melalui pelatihan antenatal berkualitas dan drill kegawat daruratan maternal secara rutin. Evaluasi berkala terhadap kepatuhan pengisian partograf serta pengawasan pelayanan persalinan juga menjadi perhatian utama dalam rekomendasi tersebut. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Tiga prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin,

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan kita masih dari kawasan Jalan Selaru dengan program musik dan informasi ya. Kami hadirkan informasi selanjutnya mendengar ke ruang dengar Anda, literasi digital jangka wilayah pelosok Manggarai Timur. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperluas layanan literasi digital untuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok. Langkah tersebut dilakukan agar jarak geografis tidak menjadi hambatan warga dalam mengakses bahan bacaan dan informasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Manggarai Timur, Afridus Jahang, dalam dialog Florata Pagi bersama RRIND, mengatakan pemerintah daerah saat ini mengembangkan layanan perpustakaan digital yang dapat diakses masyarakat melalui telepon genggam. Menurut Afridus, perpustakaan digital tersebut menyediakan sekitar 500 judul buku, judul buku elektronik maksud kami, yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan pelajar. Kehadiran layanan itu dinilai membantu sekolah-sekolah yang berada jauh dari jangkauan perpustakaan umum. Selain layanan digital, pemerintah daerah juga tetap menjalankan perpustakaan keliling untuk menjangkau sekolah dan masyarakat di daerah terpencil. Upaya tersebut pendengar dilakukan untuk memperluas pemerataan akses bahan bacaan di seluruh wilayah Manggarai Timur. Afridus mengatakan program literasi di Manggarai Timur kini juga dikembangkan melalui pendekatan inklusif sosial. Perpustakaan desa tidak hanya dimanfaatkan maksud kami sebagai tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Dan pendengar, melalui program tersebut, masyarakat mendapat pelatihan pengelolaan pisang dan ubi talas menjadi produk bernilai ekonomi. Pemerintah daerah berharap pengembangan literasi digital dan inklusi sosial dapat memperkuat pengetahuan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk para pendengar yang juga ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, saya Agus Hene dan juga rekan operator kita masih ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan

0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai